untuk live TikTok Prima, yaitu join ya rekam Prima semuanya di Prima 958 FM Indramayu. Halo Tangerang juga hadir. Yuk boleh langsung absen-absennya biar langsung nanti disenggol-senggol ya. Umi Maya dari mana? Umi Maya Muhammadul Yamin dari Tangerang, Adi Purwantoro dari mana yang udah gabung? Pokoknya mah ya, nanti Putri Ayu senggol-senggol sapa-sapa tentunya acara pagi hari ya rekam Prima. Acara pagi hari yang hadir setiap pagi dari mulai pukul 7 sampai dengan 10 pagi yaitu Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut, yang pastinya harus lanjut terus dong semangatnya ya kan. Apalagi hari ini, hari Jumat di 2 Oktober 2026. 2 Oktober 2026 hari Jumat apa nih? Hari Jumat Pahing ya. Hari Jumat Pahing ya. Di 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Oh iya, rekam Prima semuanya ada ya yang ngingetin nih. Ada yang ngingetin langsung komen-komen di live TikTok Prima, yaitu hari ini di 2 Oktober 2026 memperingati hari apa sih? Iya, biasanya kan Putri Ayu membuat kuis ya, kuis pagi hari. Wah, ternyata Putri Ayu belum membuat kuis, udah ada yang ngejawab ya. Udah ada yang ngingetin. Wah, gak jadi deh, gak jadi-jadi kuis deh. Tanggal 2 Oktober 2026 ya, memperingati Hari Batik Nasional. Ternyata ya rekam Prima semuanya Wong Reang. Ya, pagi hari ini Putri gak mengenakan batik ya. Mengenakan hitam-hitam nih. Nah, karena pagi hari ini ya di halaman parkir Radio Prima FM sedang ada senam sehat bersama rekan Prima yang hadir, yang sudah menjadi agenda rutin di Radio Prima ya, untuk senam sehat bersama rekan Prima di Jumat pagi di halaman parkir Radio Prima FM. Dan pagi hari ini dress code-nya warna hitam. Jadi Putri Ayu ikutan deh warna hitam ya. Dan ayo rekam Prima semuanya, Wong Reang yang pagi hari ini atau saat ini masih siap-siap ya, belum berangkat ke Prima FM untuk senam sehat bersama, yuk masih ditunggu, masih ditunggu. Meskipun sudah mulai ya, tapi baru sekian detik ya. Jadi masih ada waktu, barangkali yang sedang tali-tali sepatu atau sedang milih-milih apa tuh sepatunya warna apa. Oke ya, olahraga pagi sangat penting sekali. Ayo olahraganya apa nih rekan Prima di rumah, boleh dong ya komen-komentarnya juga. Oh ya, nanti juga ada pantun untuk rekan Prima semuanya. Rekan Prima juga boleh ya berkirim pantun di 0853 2189 9582 atau komen-komen di TikTok Prima FM.

Asik, bahagia selamanya. Aduh, ulan-ulan merindu ya rekan Prima semuanya. Rindu-rindu gak sih dengan rekan Prima di pagi hari ini? Rindu-rindu gak sih dengan Radio Prima FM? Pastinya rindu selalu ya. Yang rindu-rindu nih hari Jumat ini kan biasanya ya hari kerja terakhir nih bagi yang kerja kantor ya. Ya kalau hari kerjanya Senin sampai Jumat, nah hari ini pasti sudah menyimpan segudang rindu ya. Karena besok di akhir pekan atau weekend Sabtu dan juga Minggu bisa bertemu dengan saudara atau ingin meluangkan waktu dengan keluarga tercinta ya di hari Sabtu dan Minggu. Jadinya ada rindu-rindu deh. Oke, selamat pagi. Dan pagi hari ini yang ada di Sukabumi juga hadir. Selamat pagi juga yang ada di grup Ensura Family Prima. Selamat pagi, sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan nih di hari Jumat yang penuh berkah ini kesehatan yang paripurna juga selalu menyertai rekan Prima semuanya. Sehat paripurna selalu juga. Putri Ayu ingin menyapa pagi hari ini untuk yang amat berhormat saya Zaitun berserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu. Dan terima kasih sudah menonton selalu nih Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan selamat pagi juga untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia IAI Al-Aziz Datuk Sir Imam Prawoto, juga Wakil Rektor. Selamat pagi, sehat paripurna selalu dan lancar-lancar jaya semua aktivitasnya, amin. Spesial bantuan untuk rekan Prima semuanya di pagi hari ada pantun berikut ini, sama-sama bilang cakep dong. Ya, oke, burung nuri, burung dara, cakep. Terbang tinggi bersama lebah. Wahai rekan Prima semuanya, hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Oke, mengapa sih kita perlu berolahraga di pagi hari? Berolahraga setiap hari minimal 30 menit karena olahraga juga dapat membuat kita bahagia. Olahraga yang teratur ya rekan Prima semuanya itu dapat membuat kita bahagia. Karena saat kita berolahraga ya bisa meningkatkan jumlah hormon. Hormon apa? Hormon bahagia pastinya yang disebut hormon serotonin dan juga hormon endorfin. Ada peningkatan hormon bahagia tersebut sehingga tubuh kita merasa rileks, tenang dan juga bahagia ya. Wah, ada yang komentar, kenapa kita harus olahraga biar capek? Aduh. Oke, yuk olahraga pagi. Selain menyegarkan tubuh dan juga olahraga juga dapat menyegarkan pikiran. Karena kan ada alunan-alunan musiknya ya. Ada alunan musik, irama dan juga ada gerakan-gerakan yang bisa membuat kita juga bahagia. Pastinya dong, gak mungkin saat kita olahraga, saat senam nih seperti rekan Prima yang saat ini di halaman parkir Radio Prima FM yang Putri Ayu lihat dari ruang siar, gak mungkin kan ya sambil nangis. Gak mungkin sambil nangis senamnya, pasti sambil senyum dan juga bahagia pastinya dong. Asik. Yang ada di luar kota jangan lupa rekan Prima semuanya, yang ada di Sukabumi nih, soalnya ada yang di Sukabumi, ada yang di Bojonegoro, terus ada di mana lagi, ayo Tangerang. Nah ini bisa dengerin Radio Prima melalui streamingnya ya. Streamingnya di primafmindramayu.com. Yang ada di Ciwidey juga bisa nih dengerin Radio Prima melalui streamingnya di primafmindramayu.com. Gampang banget kok ya. Gampang banget caranya. Tinggal cari aja di Google ya, webnya ada di primafmindramayu.com. Ketik aja di situ. Oke, terus nanti ada tanda panah, wah, langsung aja tinggal diklik ya. Suaranya bakal terdengar deh. Jadi kemanapun, dimanapun bisa banget untuk selalu mendengarkan Radio Prima FM. Gak ada alasan lagi ya, gak punya radio. Yang penting ada handphone dan ada kuotanya, asik. Oke, selamat pagi para pelajar yang ada di Mata Zaitun. Selamat selalu. Dan
tetap semangat pastinya.

0: makan lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah-gajah apa yang ada di tong sampah, Teh?
1: Aduh, kayaknya gak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, Teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa, Teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga, badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah, Teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu dia suaranya.

Aduh, yang sedang masak-masak nih ya. Masak-masak di warung Padangnya. Soalnya ada yang request lagu goyang nasi Padang, yaitu Uni Santi ya. Uni Santi, selamat pagi Uni. Ya, yang sudah gabung juga di TikTok Prima 958 FM Indramayu pagi hari ini. Ya kalau jam segini memang sedang prepare ya, sedang menyiapkan masakannya atau menu-menunya nih untuk jam 7.21. Masih sibuk-sibuk berperang di dapur ya dengan peralatan masaknya yang ada. Maka dari itu, Radio Prima 95,8 FM Indramayu Barat ini ya, itu menjadi teman setia, menjadi teman setia rekan Prima semuanya, menjadi teman setia Wong Reang di tengah-tengah, di sela-sela, di setiap aktivitas rekan Prima semuanya, menemani setiap hari, setiap waktu. Pastinya aktivitasnya gak terasa ya, aktivitasnya ya tiba-tiba udah kelar deh, tiba-tiba udah selesai deh. Dengan mendengarkan Radio Prima FM di setiap waktu. Asik. Oke, dan juga nanti yang rekan Prima atau Moria belum sempat hadir untuk senam sehat bersama di halaman parkir Radio Prima pagi hari ini, jangan khawatir, don't worry, be happy. Dan worry ya, jangan khawatir, karena nanti ada sebar senam sehat bersama. Nanti sekira pukul 7.45 rekan Prima semuanya, kita sebar senam sehat bersama. Jadi yang ada di rumah bisa ikutan ya untuk senam di pagi hari ini. Yang nonton TikTok Prima juga boleh nanti langsung ikutan senam. Yang ada di mana nih, Ayah Ara yang udah follow akun TikTok Prima FM, selamat pagi. Mbak Deja juga, Asep Umar, pokoknya semuanya yang belum follow akun TikTok Prima, yuk di follow dari sekarang. Oke, dan Putri Ayu bakal berikan juga informasi menarik di Ngopi Say. Bakal Ayu, Putri Ayu berikan informasi di pagi hari ini. Apa informasinya? Informasinya apa? Oh iya, pokoknya jangan kemana-mana ya rekan Prima semuanya, tetap stay di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Ada hadir Wong Kroya juga rekan Prima. Selamat pagi Wong Kroya. Pokoknya langsung absen ya, dari mana daerahnya, komen-komen. Pokoknya selamat pagi. Yang sedang minum kopi di pagi hari ini, selamat pagi, ditemani apa tuh? Minum kopinya. Minum kopinya secangkir kan ya. Kalau kopi memang enak karena secangkir, bukan segalon. Dan makan bakso atau mie ayam juga enak karena semangkok ya, bukan sebaskom. Dan pelangi itu indah karena munculnya sebentar, bukan seharian. Ternyata segala sesuatu terasa lebih baik, terasa lebih enak, terasa lebih nikmat ketika kita menikmatinya secukupnya, bukan semaunya. Jadi yang sedang-sedang saja rekan Prima. Dia tidak...

0: kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

yang mau berangkat nih ya sayang. Waduh, yang mau berangkat langsung berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan.

yang sedang persiapan untuk berangkat aktivitas di pagi hari ini, nanti hati-hati di jalan ataupun nih. Tadi kan oleh-oleh tuh judulnya ya. Oleh-oleh nih, yang baru pulang dari pasar juga. Oleh-olehnya apa nih? Wah belanjaan. Bagaimana nih harga-harga sembako, harga-harga sayur mayur, harga-harga bumbu-bumbu untuk hari ini? Yang baru pulang dari pasar, oleh-olehnya tuh banyak pastinya ya. Dan juga putri yang ingin menyapa nih. Nah, ternyata di kawasan Pasar Haur Gelis ya, sekira pertokoan yang di daerah Pasar Haur Gelis Indramayu ini ya, itu ada siapa namanya? Aduh, Putri Ayu mau senggol dulu ah ya. Karena Dynasty pernah kirim salam tuh. Salam dong untuk Ko Chandra katanya. Oh iya, selamat pagi Ko Chandra yang ada di kawasan pertokoan ya, yang ada di Pasar Haur Gelis, sekitar Pasar Haur Gelis. Selamat pagi, monitor selalu ya. Sambil dagang di situ, dagangannya laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Terus rekan prima semuanya, tadi ngomongin tentang berangkat bekerja atau berangkat aktivitas ya. Nah, ada kabar nih rekan prima semuanya, kabar apa Mbak Putri Ayu bagi hari ini? Kabar gembira, wah, kabar gembira buat rekan prima semuanya. Ada kabar bagi pekerja yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Apa tuh? Ada bantuan subsidi upah Rp900.000. Ini disiapkan untuk pekerja yang memenuhi kriteria. Pemerintah sudah menyiapkan nih bantuan. Pemerintah sudah menyiapkan bantuan subsidi upah atau BSU dengan besaran Rp300.000 per bulan selama 3 bulan. Nah, Rp300.000 per bulan selama 3 bulan. Berarti 300 kali 3 900.000. Dan pencairannya bagaimana? Pencairannya dilakukan sekaligus sehingga penerima akan mendapatkan total Rp900.000. Dan program ini, rekan prima semuanya, program ini menjadi bagian dari paket bantuan kuartal 4 2026 dengan anggaran sekitar Rp31 triliun. Dan ditujukan kepada sekitar 13,3 juta pekerja. Wah. Selain BSU nih rekan prima semuanya, pemerintah juga menyiapkan apa lagi? Pemerintah juga menyiapkan bantuan beras 10 kg bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Bulan ini ya, sampai di akhir tahun nih rekan prima. Dan pemerintah juga merencanakan keberlanjutan insentif PPH 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta pada tahun 2027. Nah, untuk bantuan subsidi upah sendiri ya, penerima tetap perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Nah, bagaimana nih rekan prima semuanya, wong reang, baik yang nonton di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu ya, mendengar kabar gembira tersebut. Kabar bagi pekerja nih, tapi kriterianya apa ya? Kriteria penerima bantuan tersebut ya, selain tadi penghasilan di bawah 10 juta pada 2027. Seneng gak rekan prima semuanya mendengar kabar tersebut? Boleh ya
komen-komennya atau tanggapannya bagaimana rekan Prima, boleh di 0853-2189-9582 atau langsung aja komen di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Oke, nanti Putri Ayu juga bakal berikan informasi yang lainnya yang menarik untuk rekan Prima semuanya Wong Reang. Tentunya hanya di ngopi say, kopinya diserbu semangatnya lanjut. Dan tentunya dari lognews.co.id ya rekan Prima. Oke, yuk rekan Prima semuanya, kita senam dulu yuk ya. Setelah ada informasi dan juga yang request lagu, nah boleh juga nanti Putri Ayu putarkan untuk rekan Prima semuanya. Mat pagi, udah ngopi belum katanya? Ya boleh komen-komennya ya, silahkan. Yuk kita senam di bulan Oktober ini dengan Nina Bobo. Weh, tapi jangan Bobo dong. Gerakannya seperti apa ya? Oke, yuk siap-siap ya rekan Prima semuanya, kita senam terlebih dahulu. Sebar, sebar. Pokoknya pagi hari ini sebar hadir ya setiap hari di Radio Prima FM sekira pukul 7.45 di acara Ngopi Say. Oke, kita senam dulu ya rekan Prima dengan Nina Bobo. Don't sleep, don't sleep pokoknya. Yuk bangun-bangun semuanya.

di posisinya masing-masing. Untuk gerakan senam Nina Bobo di pagi hari ini. Senam tapi jangan bobo ya. Nanti kalau enggak goyang, enggak senam, digigit nyamuk nih. Kalau enggak goyang digigit nyamuk nanti. Yuk, gerakan pertama untuk Nina Bobo sebar pagi hari ini ya. Kedua tangan ya rekan prima semuanya. Kedua tangan disatukan. Nah, gerakannya seperti mengayun nih. Gerakannya seperti mengayun apa? Bayi ya, diayun-ayun. Ke kanan dan ke kiri ya, diayun ke kanan dan ke kiri. Ayo disatukan nih. Mama Indah udah siap belum? Mama Indah, Ibu Sukina, Unisanti juga, pokoknya yang sedang monitor nih. Narastim, ayo biar sehat nah, gimana kabarnya? Kita sebar dulu pagi hari ini ya. Satukan kedua tangan di depan, lalu gerakannya ke kanan dan ke kiri seperti mengayun-ayun bayi ya. Oke ya, kita mulai ya rekan prima semuanya. Gerakan pertama, ayo gerakan Nina Bobo pagi hari ini.

akan mengayun-ayun ya rekan Prima. Aduh, sekarang nih, sekarang setelah gerakan mengayun-ayun ke kanan dan ke kiri ya, sekarang juga satukan nih ke dua telapak tangan ya. Gerakannya seperti apa tuh ya? Yaitu kedua tangan yang sudah disatukan diarahkan ke kanan dan juga ke kiri dari ke kiri kanan pipi ya, sambil menyentuh pipi ini. Ke kanan dan juga ke kiri. Gerakannya seperti itu ya rekan Prima semuanya. Ayo kita mulai dari sekarang ya. Seperti gerakan apa nih? Ke kanan dan ke kiri tapi kedua tangan disatukan. Seperti aduh, kalau sedang ngantuk nih pasti kedua tangan berada di pipi ya, begini ya. Oke, yuk siap-siap ya gerakan selanjutnya rekan Prima. Ayo. Udah siap?

Oke ya, gimana rekan Prima? Gerakan Nina Bobo di pagi hari ini. Sekarang gerakan menembak ya. Gerakan menembak nih. Seperti tangan nih seperti pistol ya. Gerakan menembak ke depan, jalan ke depan ya. Sampai hitungan 4 kali. Terus mundur juga ya. Mundur juga 4 kali. Seperti gerakan menembak. Yuk ya.

Oke ya. Gimana nih gerakan pagi hari ini ya? Gimana Bu Sukina, Mama Indah? Kita sebar pagi hari ini ya. Gerakan baru nih Nina Bobo. Oke, kita lanjut lagi besok ya Rekan Prima untuk sebar. Pokoknya sebar nih, hadir setiap hari ya Rekan Prima semuanya. Hadir setiap hari pastinya di Ngopi Say. Oke, semoga semuanya sehat ya dan juga bahagia pastinya. Nah, setelah sebar jangan kemana-mana, nikmati dulu ya singkong dan kejunya ya Rekan Prima. Minum, terus ada singkong direbus, ayo dimakan dulu singkong. Atau sarapan apa pagi hari ini yang menikmati pagi hari ini?

0: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, menari-menari ya rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Wah, pastinya dong ikutan menari ya. Ngomong-ngomong tentang tarian juga, Putri Ayu jadi teringat nih ya dengan para pelajar nih di Mata Zaitun yang tergabung dalam Star Z, yaitu seni tari Azaitun. Wah, pastinya nih ya, mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah juga tergabung nih dalam Star Z seni tari Azaitun. Dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah ya, itu bahkan ada dari ya, mahasiswi Yai Al-Aziz juga ya, tergabung juga nih dalam Star Z. Wah. Oke, menari-menari di pagi hari ditemani Putri Ayu di Ngopi Say. Kopinya diseruput semangatnya. Lanjut, dan udah sesi jam yang kedua ya rekan Prima. Sesi jam yang kedua ini boleh banget rekan Prima juga gabung menyapa-nyapa di pagi hari ini di 0853 2189 9582, ataupun kirim pesannya di 0853 2189 9582. Sama ya, coba Putri Ayu cek nih ya di grup Ensura Family Prima semuanya. Selamat pagi ya, tuh ada Mama Titan, hayo sebar-sebar ya tadi ya. Wah, udah sebar-sebar teh Putri ya, Mama Indah yang udah doa-doa juga di kirimkan di pagi hari ini oleh Ibu Tuti. Selamat pagi Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, syukur, tawakal, semoga kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Oke, terima kasih nih yang udah kirim-kirimnya ya di pagi hari ini. Dan rekan Prima semuanya, sambil menunggu nih yang ingin gabung untuk telepon di pagi hari ini, informasi menarik lainnya juga Bapak Putri Ayu hadirkan ya di Ngopi Say pagi hari ini. Yang request lagu Cindai, selamat pagi Cindai. Yang request lagu Cindai ditunggu ya. Dan Aisyah pun request lagunya Indah Pada Waktunya. Kalau Wong Brebes request lagunya Cindai. Oke. Rekan Prima semuanya, Wong Riang, ada kabar nih untuk pagi hari ini juga. Rekan Prima tahu gak nih program Endog Jabar Go? Program Endog Jabar Go Global ini dorong pembiayaan 456,5 miliar rupiah untuk peternak. Halo, selamat pagi nih para peternak. Ada program Endog Jabar Go Global atau EGG ya, yang dikembangkan OJK bersama pemerintah Provinsi Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat apa? Ekosistem usaha ayam petelur. Dan program ini rekan Prima menyasar sekitar 4.565 pelaku usaha yang tersebar di 21 sentra peternakan. Melalui program tersebut ya, peternak ini diproyeksikan mendapat akses pembiayaan perbankan hingga sekitar 456,5 miliar rupiah. Nah, untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pendapatan. Dan program EGG ini menggunakan konsep kemitraan tertutup yang menghubungkan pembiayaan, produksi, pendampingan, kepastian pasar, hingga pembeli. Dan dalam pola ini ya rekan Prima semuanya, peternak ini tidak hanya ya mendapat akses modal aja, tapi juga nanti diarahkan memiliki jalur pemasaran yang lebih jelas. Harapannya apa? Harapannya pengembangan usaha ayam petelur ini bisa berjalan
dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi para peternak. Gimana rekan Prima semuanya mendengar kabar tersebut ya? Untuk para peternak ayam petelur nih, selamat pagi. Boleh komen-komennya ya di TikTok Prima atau gabung juga di 0853-2189-9582. Oke, Putri Ayu tunggu ya. Dan Jamur Tiram juga selamat pagi. Zona Indramayu Barbar juga selamat pagi. Wah. Dan juga salam-salamnya nih Jaya Dewata buat Kang Mamat Pamanukan, Kang Eno, Surya Tasi, Kang Aceng, Tanjung Priuk kok ya. Dan juga ada yang di Kediri, Rosita Pulung. Kakak minta dong janda bodong. Gak ada surat-suratnya kak itu ya, kak Rosita ya. Oke, okay. Nah rekan Prima yang ada di halaman parkir Radio Prima FM yang sudah melaksanakan senam sehat bersama pagi hari ini sudah selesai nih. Hati-hati ya yang pulang ke rumah nih. Jangan lupa nih setelah olahraga kan masih keringetan ya rekan Prima. Setelah olahraga kan masih keringetan tuh. Nah harus sedih istirahatkan terlebih dahulu ya agar keringatnya bisa hilang. Jangan sampai nih nanti gatel-gatel ya kan. Tapi tenang rekan Prima semuanya, kalau rekan Prima gatel-gatel ya atau ada kutu air juga segera oleskan Neutrasilin. Ini ada Neutrasilin rekan Prima, yaitu gatel-gatel, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas dan kurap ya, bisa langsung oleskan segera dengan obat yang bermutu yaitu Neutrasilin. Dan Neutrasilin ini akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Obat kulit Neutrasilin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana rekan Prima. Setelah ini Putri kembali di Ngopi Say. Ya request lagu Cinda ya, dari miliknya Kak Siti Nurhaliza.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawan.
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
3: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
3: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: sampai indah pada waktunya ya, rekan Prima semuanya. Indah pada waktunya, request dari Asaipul. Udah diputarkan ya. Oke, tetap semangat semuanya, rekan Prima. Nah, badai sekeras apapun pasti akan berlalu. Kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Asik. Dan apa nih kata-kata hari ini ya? Boleh rekan Prima juga kirimkan kata-kata semangatnya hari ini, boleh ya. Kamu tidak harus selalu kuat di setiap waktu. Berikan dirimu waktu untuk bernafas sejenak. Dan kegagalan adalah bagian dari proses dan bukti bahwa rekan Prima sedang berusaha. Dan fokuslah pada ketangguhan saat bangkit kembali, serta jadikan kesalahan sebagai guru terbaik untuk menumbuhkan kedewasaan. Wah, lagu ini biasanya ini ya, disuka juga oleh Mama Aldin. Ibu Sukina dicari ini sama Asaipul. Ibu Sukina, Bunda Imah mana katanya? Majaya Dewata juga nih. Oke, ya, yang mau gabung boleh nih, kita ngobrol di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi, say.
1: Ngopinya di seluput, maafnya tetap lanjut.
0: Oke. Apa kabarnya Kang Dasmo?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya Kang ya.
1: Selalu dong. Apa tadi kata-katanya?
0: Kata-kata hari ini. Yang mana tuh yang bikin semangat tadi? Apa nih kalau Kang Dasmo punya kata-kata semangat apa hari ini?
1: Ada. Malah pun menengok ke belakang.
0: Jangan pernah menengok ke belakang. Ini tadi kan kata-katanya, badai sekeras apapun pasti akan berlalu.
1: Nah, itu pasti. Jangan kita lingkup ke belakang. Jadi tetap fokus ke depan.
0: Dan
1: intinya tadi yang tadi itu.
0: Oke, dan kegagalan adalah bagian dari proses dan bukti bahwa rekan Prima sedang berusaha. Tetap fokus dan tangguh dan bangkit kembali ya, dan jadikan kesalahan sebagai guru terbaik untuk menumbuhkan kedewasaan.
1: Kita harus fokus di depan, harus kalau bicara tuh jangan bisa diulang lagi. Jadi harus tetap fokus ke depan aja.
0: Oke. Kang Dasmo?
1: Oi.
0: Tadi kan ada informasi tuh mengenai program Jabar nih, provinsi, pemerintah provinsi Jawa Barat untuk yang punya usaha ayam petelur. Bagaimana tuh program tersebut menurut Kang Dasmo? Kan ada nanti kemitraan ya. Terus peternak tuh dapat akses modal juga. Terus pemasarannya lebih jelas juga.
1: Ya, kalau untuk pemasaran memang harus terkoordinir. Maka ini dia dikoordinir oleh pemerintah. Biar tidak luar ke sana gitu. Jadi kita posisi di Jawa Barat. Ini dulu kebutuhan Jawa Barat. Setelah itu baru keluar. Kalau itu memerlukan. Nah, yang penting intinya penuhi dulu area kita. Setelahnya kita di Jawa Barat, penuhi dulu. Jangan kata ada pelabuhan ini. Yang waktu kemarin kan ada pembagian beras katanya tidak karung ya. Ya kan dulu lah saya mah. 1 kilo pun tidak dapat. Demi Allah ini saya bicara. terserah itu mau pemerintah mau dihormati apa, kalau saya terserah. Tapi yang pasti siapa sampai hari ini saya belum menerima dan belum mendapatkan. Bukan saya pengen, ya mungkin harus tahu orang yang di negara itu sudah kakek-kakek apa masih bisa kerja atau tidak, kan itu lah.

0: Kubuja apa?
1: Coba ditambahkan putih.
0: Suaranya aku tadi kecil sekarang gede.
1: Ya, bisa.
0: Nah, ini enggak ini nih, enggak stabil nih Kang Dasmo ya.
1: Stabil. Cuma saya pegang aja.
0: Oh, handphonenya tadi ditaro. Ada mawar putih.
1: Oke, itu aja ada. Tapi lanjut.
0: Oke.
1: Mawar putih ya.
0: Iya, siap.
1: Begitu semuanya. Buat yang punya yang lagi punya susu baru. Lagi itu ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Kang Dasmo ya, yang sudah menyapa rekan Prima semuanya di pagi hari ini di Ngopi Sai. Dan Putri masih tunggu nih yang ingin ngobrol pagi hari ini di Ngopi Sai di 0853-2189-9582. Tadi sudah informasi mengenai program Endog Jabar Go Global untuk para peternak ayam petelur ya rekan Prima. Terus ada informasi mengenai BSU juga, yaitu bantuan subsidi upah yang besarannya Rp900.000. Lalu ada informasi menarik apa lagi di Ngopi Stay di pagi hari ini. Pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap stay di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ini nih yang ditunggu-tunggu tadi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi saya, kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Asik. Ada yang kangen Ibu Sukina soalnya.
1: Siapa konon? Siapa ge?
0: Iya. Dari Asaipul di
1: iya,
0: Cianjur.
1: Iya, kalau pagi merepet ya. Repot.
0: Iya.
1: Terus ya iku radio ku maaf neng ayo. Kurang jelas kuno radio ku.
0: Apanya kresek?
1: Kresek kayaknya rangkep toli je.
0: Oh.
1: Jadi suaranya ada dua.
0: Suaranya ada dua.
1: Di radio tuh.
0: Oh gitu.
1: Jelas banget kah?
0: Oh iya. Oke.
1: Biasanya mah jelas banget.
0: Kurang bening gitu.
1: Iya. Jadi kayaknya kurang geser menzikun ku. Jadi kayak rangkep kah.
0: Yang pasti gak geser ke Mekarjati kan ya.
1: Rada kresek-kresek
0: oh, gitu,
1: loh
0: gitu,
1: kayak
0: gitu,
1: orang,
0: ya.
1: Orang jelas banget kayak biasa kan Putri. Itu mau kata kalau kena pula.
0: Oh iya makasih ya infonya ya. Pokoknya rekan Prima nih Wong Reang ya, boleh info-info nih saat dengerin Radio Prima. Info jelas gak suaranya ya. Ya makasih ya.
1: Masih rangkep tuh.
0: Oh suaranya rangkep ya.
1: Iya suaranya kalau didekatin ada pokoknya gak enak lah.
0: Oh gitu.
1: Maaf ya Neng Putri ya.
0: Iya justru terima kasih Bu.
1: Maaf banget tuh suaranya. Tangannya sih mau pada menang. Baik kayak nih suaranya kurang enak tuh.
0: Oh gitu. Iya. Iya, makasih infonya. Ini yang ditunggu-tunggu nih, info-info
1: oh,
0: seperti
1: gitu.
0: Ini. Iya kan?
1: Maaf ya gitu juga ya. Ibu Sukin emang iya kurang jelas. Nanti tunggu yang lainnya gitu
0: ya.
1: Enggak ya.
0: Tadi Kandas mau enggak info makanya enggak tahu Putri gitu. Kalau Ibu Sukin ada info nih.
1: Ya. Kita gasar-geser tetap aja kayak gitu. Aduh, gimana ini?
0: Oke, Ibu Sukin.
1: Ya jangan ngejreng. Udah. Siaplah. Bu masih kesak-kesak beli kunku.
0: Iya.
1: Apakah lagunya apa? Anu nih, Dang Putri apa kok? Anak apa?
0: Oh, tadi ada yang request Mawar Putih, terus ada yang request Andai Tak Berpisah.
1: Ya udah.

0: meter bisa bayar tuh kayak gitu. Heeh, gabung aja.
1: Oke. Okay.
0: Salam-salam ya.
1: Anggur siapa?
0: Anggur yang putih dulu dong, buat apa? Semoga diparingi waras sehat.
1: Amin, amin.
0: Bertamu ya panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, semangat nang mutri. Enak rasin di rumah niku kertas-kertas kuno radio kok. Iya, jadi orang jelas. Nang rasin di rumah manding juga ya. Nang rasin, ayo nang, tangi nang. Ayo nang, mari durung situ ya nge. Mari bela, mari semangat. Semangat bayar. Ya, nang, menek nang, engen nek. Naik nang, naik. Nggak bono eho. Angga Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman,
1: okay. Uyut-yut.
0: Angga Uni Santi, semangat ya Uni Santi, sehat selalu. Uni, semangat, semangat, Un.
1: Okay.
0: Angga Mama Titan, Teh Nami, Kak Mira, Kak, karo Angga Ize Geding, Kak Mira, semangat. Angga Bunda Mary, wah, Ibu Tuti, termasuk beli regione kita ya, ada termasuk jadi ngomong nih nengah.
1: Ya boleh ya, info-info ya.
0: Boleh ya, info-info ya, kalau nggak enak. Biar jelas lagi gendreng, ngambil gendreng maning. Karena orang enak kucingnya sukit aku.
1: Okay.
0: Jadi wong kenapa aku bu regione, tapi teman asal kesek-kesek dari kita kurang kenapa
1: gitu
0: anak.
1: Ya.
0: Angga Ibu Tuti, Mama Indah, karena Bapak Amira semoga sehat selalu ya, semangat ya. Mama Odang, ayo Mama Odang naik, Mama Odang. Mama Odang, Mama Paujan, aja ketinggalan hingga tikungan maut, Papa Angga sama Bunda Rita. Sehat selalu ya, semangat.
1: Iya.
0: Semangat, semangat okay. Pokoknya mak. Anggota Isa, ayo naik teh, semangat. Anggo Mama Ratmina, Mimi Ratmina, semangat, semangat, ayo, ayo rekan prima. Anggo anu ku, Mimi Asti, ada di pojok baik. Pojok sawah baik pun. Ayo Mimi Asti,
1: ya.
0: Naik, semangat, karo Mama Ratnya Geding, karo Kang Ibeng. Karo Bapak Lebe, Mama Aldin, Ibu Billy, Cak Pur, ayo Cak Pur, Waeng Wak, ayo naik naik pada, anu Dol Dol, siapa kabana bana si Dol, karo Mama Megako, karo Kang Eges, semangat ya, itu kita semangat ya Kang Eges, laka laka, semangat dong,
1: oke,
0: ambil sehat. Angga Bapak Salim, anak ingin di Bapak Salim regione ke masak beli. Jawab Bapak Salim. Wawa ganden wa. Iya raya wa. Karo Mang Wanta ya gede. Sehat selalu Mang Wanta. Semangat ya Mang. Angga Mimi Iit karo Kang Kumise. Karo mesin dia semua radem. Papa siapa?
1: Siapa?
0: Yang putri.
1: Siapa?
0: Mungkin dari putri muradem kadang ada orang kalian kita pun. Jika mau orang takut. Nah, siapa sih yang bolong dari semur? Akin dia semuradem.
1: Nah, pokok kema ya.
0: Orang kalingan. Orang kalingan kadang-kadang.
1: Ada ini ada salam buat Bu Sukina. Ada salam buat Bu Sukina.
0: Dari mana tuh?
1: Ini siapa? Dari Jamur Tiram yang sedang nonton TikTok Prima.
0: Oh, dari salam dari salam kembali, waalaikumsalam. Semoga pada sehat semua ya. Hingga Jamur Tiram.
1: Iya.
0: Sehat selalu ya, semangat, semangat, semangat. Angga Mama Rini, karo Bunda Rini. Ana loro kayaknya kunkuri ini ku ya.
1: Ana loro.
0: Oh ayah pamungkas kan aja semua adem apa kan makan ringan. Ya udah buat semua-muanya aja ya.
1: Yeah,
0: Bu Haji Supriyatin, nek Bu Nok Bintang Unyu Unyu.
1: Yeah.
0: Pokoknya mah gua semua-muanya aja ya.
1: Sing
0: belum ke kolima apa aja ya. Karena Ibu Sukina masih wong sibuk. Saking semangat ya Bu Sukina baik nenek-nenek ya.
1: Yang luar biasa ya.
0: Salam semua ya, salam sehat semua dari Bu Sukina.
1: Okay.
0: Semangat. Ucap apa, Nek?
1: Ucapannya apa, Ibu?
0: Ya, kami baik. Di atas meja ini siapa, Min? Ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Ibu Sukina sehat ya. Sehat selalu juga buat Ibu Sukina nih. Oke, masih di ngopi, say. Kopinya diserubuh. Semangatnya lanjut. Mama Mega, selamat pagi, Mama. Ada Bapak Don yang udah kirim mawarnya juga, selamat pagi Bapak Don. Ada Bapak Pariman juga, selamat pagi Bapak Pariman yang ada di Jogja, salam ya. Selamat pagi buat yang tugas Mbak Putri, terima kasih. Oke. Oke, nanti Putri tunggu infonya ya. Bagaimana suara radio di rumah rekan Prima semuanya Wong Reang pagi hari ini. Untuk informasi selanjutnya rekan Prima di pagi hari ini di Ngopi Say. Bahwa pembangunan pusat data AI Jatiluhur ini dihentikan sementara rekan Prima. Pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau AI milik BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dan penghentian dilakukan karena dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan persetujuan bangunan gedung atau PPG belum terbit. Dan Kang Dedi juga menegaskan penghentian tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi, tetapi pembangunan diminta menunggu seluruh dokumen dan ketentuan perizinan terpenuhi. Dan selain perizinan, Pemprov Jabar juga meminta kajian mengenai dampak proyek dibuka kepada masyarakat, termasuk terkait apa kebisingan dan juga kebutuhan air untuk operasional pusat data. Dan hal ini menjadi perhatian ya, karena proyek memiliki skala besar dengan kapasitas listrik hingga 640 MW dan berada di kawasan yang berkaitan dengan sumber air Waduk Jatiluhur. Dan pemerintah ingin memastikan nih kebutuhan masyarakat dan pertanian tidak terganggu. Dan sementara itu pihak BDX Jasa Tirta dan PDAM Kabupaten Purwakarta ini sebelumnya menyatakan operasional pusat data tidak akan mengganggu suplai air warga maupun pertanian. Oke, mana rekan Prima mendengar kabar seperti itu? Oke, masih di Ngopi Say. Kopinya diserubus, semangatnya lanjut. Bagaimana nih suara radionya ya? Boleh info-info. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ngopi Say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut. Gas, gas, gas, gas.
1: Gas. Oke, okay, gas. Oke, okay, gas. Oke. Okay. Nimas, Nimas, mau nanya dong, ini suara radio tadi menurut informasi Ibu Sukina tuh suaranya apa, kayak double gitu.
2: Kayak double. Mm-mm. Oh, kalau aku denger pakai streaming, nah, asik-asik aja,
1: asik-asik
2: sih.
1: Asik-asik aja, jos gitu ya.
2: Gas-gas aja. Coba nanti aku tanya Mang Yudin ya.
1: Iya. Soalnya,
2: Mbak Putri.
1: Iya.
2: Aku tuh tertarik tadi tentang pembahasan mengenai AI, data center AI yang akan dibangun di ini ya, Purwakarta ya.
1: Iya.
2: Iya, aku tertarik banget karena memang pembahasan pembangunan data center yang akan dilakukan di Purwakarta itu lagi viral banget tuh. Karena apa? karena ternyata pembangunan data center BDX ya, kalau nggak salah itu.
1: Betul.
2: Itu lokasinya itu nggak jauh dari Waduk Jatiluhur, cuma 5 kilo. Gitu. Dan bukan terkait dengan perizinan sih, ini sih agak-agak aneh ya menurut aku ya.
1: Iya,
2: karena sebelumnya karena sebelumnya si Bapak Aing itu, Pak KDM itu sempat groundbreaking meresmikan gitu ya pembangunan data center yang kabarnya bisa menyerap tenaga kerja 2000 sampai dengan 3000 orang. Katanya kan begitu, makanya diresmikan tuh. Nah, setelah viral ya, setelah viral, ujuk-ujuk Pak KDM itu mendatangi pembangunan data center itu karena apa? Karena tidak belum mengurus perizinan katanya gitu.
1: Iya.
2: Sebenarnya ya menurut aku sih ya nggak gitu ya Mbak Putri, karena pembangunan data center itu sudah banyak penolakan di berbagai negara. Karena data center itu membutuhkan air yang cukup banyak gitu ya. Ternyata bukan hanya warga Purwakarta saja yang menolak pembangunan data center, tapi warga Jakarta pun juga menolak pembangunan data center yang difokuskan di Purwakarta itu sebesar kalau nggak salah 640 MW ya. Nah, data center AI itu ya, selain menimbulkan kebisingan, ini yang sangat dikhawatirkan adalah ya penggunaan air untuk pendinginan gitu loh. Karena di beberapa negara yang lokasinya dekat pembangunan data center itu sudah mulai krisis air gitu. Dia kan katanya melalui sistem yang daur ulang ya untuk pembangunan data center. Dan air yang dibutuhkan itu katanya kecil ya, cuma 1,2 juta kubik per tahun gitu. Ya, yang katanya itu cuma 0,0 berapa persen dari waduk yang ada di Jatiluhur. Tapi kalau kita flashback lagi, Jatiluhur itu digunakan oleh warga untuk pembangkit tenaga listrik ya, air ya. Terus perikanan ya. Belum lagi yang paling penting itu adalah untuk mengairi sawah-sawah ya, dan penggunaan air bersih PDAM juga ada di situ gitu. Jadi itu kegunaan waduk Jatiluhur itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena memang pemasok gitu. Saat Jatiluhur menyusut airnya itu kita ketar-ketir gitu karena takutnya berpengaruh pada listrik ya kan, berpengaruh pada perairan warga pertanian ya, berpengaruh pada sentra-sentra industri. Contohnya ada warga yang mungkin menggunakan waduk tersebut buat perikanan. Nah, jadi pembangunan data center itu pada akhirnya karena menimbulkan polemik ya di media sosial, akhirnya mungkin Kang Deddy memutuskan untuk ditunda dulu gitu. Tapi yang jelas ya Mbak Putri, pembangunan data center AI ini yang ada di Purwakarta itu ya harusnya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Ini saya berbicara bukan untuk memprovokasi ya, tapi karena kita harus mikir gitu. Kita bisa hidup tanpa AI, tapi kita nggak bisa hidup tanpa air.
1: Betul.
2: Gitu. Itu cuma dari atas kertas tok ya, 1,2 juta penggunaan meter kubik ya penggunaan air. Pada aplikasinya ya di beberapa negara itu nggak begitu gitu loh. Bahkan penolakan itu sudah ramai di media sosial, stop penghentian pembangunan data center. Nah, di Indonesia itu ya ada titik-titik pembangunan data center selain di Purwakarta, Mbak Putri. Tahun 2027 itu akan dibangun juga di Batang gitu loh. Di Batang dekat kita ini gitu loh. Nah, itu pembangunan-pembangunan data center itu pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran karena berbagai macam isu lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan data center. Di Cikarang ya itu sudah marak pembangunan data center. Belum lagi di Batam ya, di Kalimantan itu ada beberapa titik-titik pembangunan data center. Nah, tetangga kita Singapura dan Malaysia itu sudah menolak pembangunan data center gitu loh. Malaysia aja ya, Malaysia aja nggak dibangun data center itu udah krisis listrik gitu loh. Apalagi akan dibangun data center, selain krisis listrik juga bakal krisis air gitu. Itu loh Mbak Putri. Jadi aku bersyukur sekali bahwa mudah-mudahan setelah viral gitu kan, setelah viral kemarin Bapak Aing, Bapak KDM bukan hanya menstop tapi memberhentikan pembangunan data center yang akan dibangun di Purwakarta gitu. Walaupun sempat diresmikan gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh setelah viral kok jadi ngeh ya gitu. Gitu, gelo gitu. Mungkin gelo ya, ada rasa apa ke gelo tuh? Rasa bersalah kenapa kok gua resmikan gitu. Aku sih berharap kepada Bapak Aing jangan cuma diiming-imingi bahwa tenaga center, data center yang akan dibangun di Purwakarta itu akan menyerap tenaga 2.000 sampai 3.000 tenaga kerja. Pada kenyataannya ya, pembangunan data center setelah beroperasi itu cuma tenaga ahli aja gitu loh, tidak banyak menyerap tenaga kerja. Iya, saat pembangunan mungkin menyerap tenaga kerja ya. Sorry aku katakan bahwa pembangunan itu kan butuh kuli bangunan ya kan, dan lain-lain sebagainya lah gitu, yang istilahnya labor ya, buruh gitu. Nah, setelah data centernya itu terbangun, cuma tenaga ahli aja yang ada di situ karena tidak membutuhkan banyak orang gitu loh Mbak Putri. Aku sih berharap sekali lagi bahwa Pak KDM tidak hanya menstop tapi memberhentikan pembangunan data center yang lokasinya tidak jauh dari Waduk Jatiluhur, karena Waduk Jatiluhur itu adalah sumber kehidupan masyarakat, bukan hanya masyarakat yang ada di Purwakarta tapi di Jakarta juga, karena pasokan listriknya itu kan larinya ke Jakarta gitu ya. Mungkin juga ke Indramayu gitu kan. Terus pasokan airnya itu kan juga menjadi sumber kehidupan oleh banyak orang. Betul. Itu ya Mbak Putri. Thank you Mbak Putri.
1: Oke, Nimas.
2: Ya, Assalamualaikum Merdeka.
1: Kopi say.
2: Jangan lupa disrup.
1: Kopi nih. Oke. Bye. Terima kasih ya Nimas yang udah menanggapi ini mengenai data center ya yang sudah pernah diresmikan, sekarang diberhentikan sementara. Setuju nggak dengan pendapatnya Nimas ya, atau memang harapan Nimas yang mudah-mudahan nggak jadi ya ini pembangunan data center karena ada efek-efek ya, efek-efek sampingnya. Waduh. Oke. Silakan komen di TikTok Prima atau nanti di 0853-2189-9582. Aduh, yang request lagu Mawar Putih nih ya, sudah nunggu ya. Kang Dasmo nih. Oke. Ayo. Ya Kang Dasmo.

0: andai tak berpisah ya rekan Prima semuanya. Eh, tapi ini ya rekan Prima, pastinya kalau ada pertemuan ada perpisahan ya kan. Tapi judulnya andai tak berpisah nih. Nanti pisah nih di jam 10 ya. Pisah di jam 10. Masih ada waktu kok. Sekarang masih jam 9.10 menit ya rekan Prima. Masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada request lagu pria idaman juga loh rekan Prima. Bunda Emah di Banjarnegara. Ditunggu ya. Nah Rasim kenapa nang? Tadi mau telepon, mau info-info radio gimana suaranya boleh ya. Mama Mega juga boleh. Terima kasih yang ada di Ciamis, Jawa Barat juga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi say.
0: Kopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya pasti lanjut.
0: Asik.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi.
1: Mbak Putri.
0: Iya, Mama Mega. Apa kabarnya, Ma?
1: Sibuk terus ini, sayangnya loh jarang masuk.
0: Oh, ini udah pulang iya. Pulang keliling?
1: Udah keliling, keliling-keliling.
0: Udah pulang dagangnya ya.
1: Cari rezeki.
0: Ya iya. Jumat berkah, mudah-mudahan lancar keberkahan juga.
1: Ya amin, amin, amin.
0: Dagangannya laris manis.
1: Amin.
0: Sehat selalu pastinya.
1: Alhamdulillah, semangat juga harus.
0: Itu
1: harus
0: dia.
1: Sehat, Mbak Putri.
0: Harus sehat dan harus
1: iya.
0: Semangat.
1: Saya emang kalau saya nggak ada siapa-siapa, siapa yang mengurusin. harus sehat lah.
0: Harus
1: kenapa
0: sehat.
1: Putri sehat?
0: Ay, alhamdulillah bisa menemani rekan Prima semuanya ya pagi hari ini.
1: Mau request lagu bisa?
0: Apa tuh?
1: Hilir Cinta.
0: Ini Dangdut Remix, Dangdut.
1: Remix? Oh. Ada apa
0: dangdut,
1: ini? Ada ini yang mau minta lagu apa? Udah ada?
0: Ada pria idaman.
1: Oh,
0: Bunda Emma yang request lagu pria idaman.
1: Ya udah dukung aja lah, dukung deh, dukung. Biar maksudnya jangan repot. Yang ada aja. Oh, salam-salam dulu Mbak Putri. Iya, info dulu sebentar Mbak Putri.
0: Iya, info
1: ini
0: dong.
1: Masalah radio.
0: Gimana dong? Boleh?
1: Emang agak-agak ngerasa sedikit sih, nggak banyak.
0: Oh sedikit?
1: Sedikit. Iya, nggak banyak sedikit.
0: Oh sedikit aja nih ngeresepnya.
1: Biasanya kan cengar ya. Ini agak resek-resek gitu.
0: Oh gitu. Ya oke. Berarti dari pagi?
1: Iya dari pagi.
0: Oh dari pagi udah kemeresek ya. Oh, okay.
1: Tapi ini agak-agak siang udah agak-agak mendingan, udah bening.
0: Oh gitu, berarti tadi pagi masih kedinginan kayaknya Maya.
1: Iya, kayaknya mah kedinginan.
0: Pemancarnya masih kedinginan, sekarang udah keringetan tuh, kena panas matahari.
1: Iya, kemarin kan harus sedikit sih, emang gak banyak air semut gitu.
0: Oh, banyak semutnya.
1: Iya, kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Yaudah, mau sekarang salam aja buat
0: buat siapa tuh?
1: Nang Rasti, Nang. Mbak Basali.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina. Yang paling ayu dewek. Yang paling semangat dewek. Aduh, senang deh kalau nanti Ibu Sukina semangatnya.
0: Okay.
1: Iya, semangat banget biar udah umur juga udah kepala berapa tuh Mbak? 6 ya.
0: Kepalanya satu sih.
1: Iya, tapi semangat banget Mbak Putri.
0: Iya.
1: Saya pengen apa jamunya apa itunya obatnya tuh rahasianya apa? Buat Kang Dasmo, buat Tete Isa, Mbak Pumba. Apa tuh Mama Indah.
0: Oke.
1: Teh Isa. Mimi Katmina, Mimi Epi. Terusnya Mas Pur, Bapak Salim. Nah, Pak Ganden wah. Terusnya buat Makut Kuda yang ada di mana tuh Pekalongan lah Di mana Mbak Putri?
0: Ah, di aslinya Pekalongan.
1: Pekalongan.
0: Tapi kayak di ini kan di Jakarta Timur.
1: Oh, di Jakarta. Diamnya gitu. Ya udah salam aja gitu. Buat semuanya aja lah yang lagi mendengarkan radio Prima. Selamat mendengarkan. Semoga radio Prima tetap disenangin, tetap abadi, ada semangat terus, Mbak Putrinya juga semua yang penyiar-penyiar radio Prima di kasih sehat, dikasih rezeki yang banyak. Kita dulu ya Mbak Putri ya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Terima kasih Mama Mega, informasinya juga ya mengenai suara radionya di pagi hari ini. Nah, Rastim, gimana suara radio pagi hari ini, Nang? Boleh dong infonya dari Bugis Sukatani Laban sana juga boleh. Atau yang ada di Mekarjati nih, boleh info ya. Pak Salim sedang di mana pagi hari ini, Pak Salim? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
2: Ngopi say, ngopi jadi seruput, semangatnya lanjut.
0: Iya say.
2: Pak Salim. Udah bagus Mbak Putri, suaranya Mbak Putri.
0: Sekarang udah oke.
2: Udah oke, ya.
0: Oh iya iya iya.
2: Tadi tuh aduh info Mama Mega ngasih info benar Mbak Putri.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Udah sebening sekarang Mbak Putri.
0: Wih, sebening siapa tuh?
2: Ya sebening yang lagi siaran Mbak Putri.
0: Ah gitu ya. Oke. Mbak Salim di sekolahan nih.
2: Di sekolahan Mbak Putri. Lagi istirahat. Biasa kalau istirahat tuh ditongkrongin sama orang tuanya Mbak Putri. Ya, ibunya pada ngumpul sih kalau istirahat. Jadinya seperti itu, ikut-ikutan bapaknya suruh ikut nongkrong di sekolah. Ya udah diturutin aja Mbak Putri, kasihan sedih kalau enggak diturutin Mbak Putri.
0: Oke.
2: Mbak Putri ada lagu apa aja Mbak Putri?
0: Ada Pria Idaman.
2: Ya itu aja lah Pria Idaman.
0: Nah,
2: ini salamnya yang buat ibu-ibu yang di sini nih.
0: Iya.
2: Buat Mama Ica, mamanya Putri, mamanya Ali. Terus sama ibu-ibunya tuh nggak belum pada kenal Mbak Putri.
0: Ih, kenalan.
2: Pada jauh tuh. Ini yang deket-deket aja. Buat Nang Rasim, Nang Rasim lagi sakit ya Mbak Putri.
0: Nang, gimana kabarnya pagi ini Nang?
2: Iya, sama kesempian Nang. Lagi flu katanya Mbak Putri. Buat Mimi Setia Lili Kenungnya juga yang pada nemenin di situ. Buat tadi Mama Mega. Buat Mister Bono, Bu Tuti, Mama Indah Bapak Semoga sehat selalu. Buat papanya Angga juga, Mama Bunda Rita, semoga sehat selalu. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat yang punya rumah mewah, pokoknya buat semua-muanya lah Mbak Putri. Spesialnya buat Mbak Putri aja yang lagi tugas. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Pak Salim, thank you banget, terima kasih ya. Oke, sekarang udah oke suaranya. Iya kan? Coba satu penelpon lagi kita tanyakan ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi, say.
3: Semangat lanjut.
0: Nang, gimana kabar pagi hari ini?
3: Suara merah, mesti kesasar.
0: Suaranya gimana pagi hari ini? Suara Nang Rasim udah oke. Suara Nang Rasim.
3: Ya, rada-rada kumpul suaranya.
0: Oke.
3: Rada-rada rontal lah. Tapi aku wani bertaruh kebelik ini. Semoga ya saya kumpul. Ya monitor radio.
0: Iya, gimana?
3: Biar ada ini
0: sekarang.
3: Ya, sekarang mah rada mendingan.
0: Oh. Oke, oke.
3: Ya, benar.
0: Oh.
3: Suara musik ya agak-agak normal.
0: Oke. Berarti tadi pagi kurang normal tuh.
3: Iya, kurang.
0: Heeh.
3: Apa mau Kak angkalin?
0: Iya, di sekolahan. Iya,
3: Kak angkalin kok. Ke Solo jadi Mama Setiae ge kok. Nyalami kok. Mama Setiae lagi kepegelan, lagi tes benderi ape.
0: Nah, apa HP nih?
3: HP nih, HP-nya lagi dipencet, jangan kepencet.
0: Jaluk jajan ya.
3: Jajan anu mah ringan pencet teh. Padu di pencet teh tolik bener-bener maling ge. Yo, Kang Salim.
0: Oke.
3: Mau ketia. Ngelilik kenong, lek. Mau bapak lagi teh mendelik, numpak motor lek. Undu suket tangun di pelem lek. Enggo, bapak lagi mau liwat.
0: Heeh.
3: Enggo. Tahu Mama Mega ya? Mereka Ibu Sukina, sama Aldi, sama Billy, sama Pitan. Terus yang gue ngomongkannya ke Mimi Api, Mimi Enok Pitin, yang gue Mimi Enok Wina, Mimi Enok Desi, Mimi Enok Mega. Terus yang gue teman yang kasih gue Radio Anyar, Kak.
0: Siapa tuh? Lah.
3: Ngomong ketiak ya, lagi. Indah Kombae. Terus yang gue apa neta Bunda Mary, Mary Bono, Sondol, spesial ya.
0: Kanggo.
3: Kanggo tinggal kita kas baik.
0: Wih, makasih.
3: Dari Mama Setia ada makanan gitu.
0: Apa tuh?
3: Peribahasa aneh. Muter-muter di kota Cianjur.
0: Cakep.
3: Jalan-jalan di kota Selaur.
0: Cakep.
3: Obat bilang ngerti paling mujar, paling manjur. Langkah maling duit abangan rolikur.
0: Hei, abangan rolikur pasti berarti pira cuma.
3: Obat paling manjur.
0: Aduh. Sama-sama Narasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Kalau sedang pusing-pusing ya, obatnya kusing abang-abang jarene Narastim ya. Ping lorikul berapa? 22 ya. Rong likur ya Narastim ya. Kali 100 aja berapa tuh. Oh iya, hari ini hari Jumat ya Rekam Prima semuanya. Wah, hari Jumat nih, di tanggal 2 Oktober 2026, Jumat pertama di bulan Oktober ini. Wah, Rekam Prima kalau berangkat ke masjid nih untuk nantinya melaksanakan sholat Jumat, jam berapa tuh berangkatnya ya? Apa pas mau azan tuh ya baru berangkat? Atau dari sebelum-sebelumnya sudah siap-siap tuh dari jam 11? Mr. Bono berangkatnya jam berapa, Mr. Bono? Soalnya kalau pelajar ya di Ma'at Az-Zaitun nih, setiap Jumat ini pelajar di Ma'at Az-Zaitun ini sudah membiasakan diri loh, membiasakan diri untuk mempersiapkan segala kebutuhan lebih awal dan berjalan menuju Masjid Rahmatan Lil Alamin. Itu tertib, rapi ya, tepat waktu. Ini salah satu rutinitas yang disiplin kehidupan sehari-hari ya Rekan Prima. Dan sholat Jumat nih berjamaah ya, itu gak hanya menjadi momen beribadah, tapi juga bagaimana untuk menumbuhkan ketepatan waktu, kerapian, kepedulian ya terhadap lingkungan juga di lingkungan pendidikan di Ma'at Az-Zaitun. Dan langkah menuju masjid ya, para pelajar ini memiliki nilai kedisiplinan yang terus dibangun. Ini menjadi budaya pelajar yang ada di Ma'at Az-Zaitun. Dan sudah rapih tuh, dari mulai pukul 11 juga sudah berjalan menuju Masjid Rahmatan Lil Alamin. Dan jangan sampai dilewatkan rekan Prima semuanya di hari Jumat ini ya, untuk membersamai kegiatan juga ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Alamin Makata Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Baik itu kegiatan zikir, khutbah ya, pokoknya apalagi nih yang ditunggu ya setiap hari Jumat. Tausiah dari yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Apa ya tausiahnya di Jumat ini? Pokoknya ada rekan Prima, jangan kemana-mana. Nanti bersama kegiatan ibadah sholat Jumat melalui streamingnya bisa di Prima FM indramayu.com atau melalui radio analog atau yang dipunya rekan Prima di rumah. Iya, yeah. Pria idaman ya rekan Prima nih. Ya request lagu ini mana nih? Mana suaranya Bunda Emma dari Banjarnegara? Dan semua pria idaman pagi hari ini ya, yang ada di Prima 958 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Asik. Selamat pagi semuanya. Pasti ngakunya pria idaman semua nih. Oke, dari Bogor juga hadir ya. Bogor, Ang Skandar dari Bogor menyapa pagi hari ini. Rembo Kanambo juga selamat pagi.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah.

6 DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Wah, nih musim panas kayak gini nih, kayaknya paling enak minum es teh manis ini teh.
1: Minum es teh manis.
0: Regane murah, terus awak iso seger.
1: Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh berarti tambah. Hobi ya, hobi.
0: Nah, iyalah. Ngombe es teh manis itu hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh hangat ah?
1: Bukan.
0: Teh manis kalau teh hangat.
1: Teh manis. Teh tawar kan ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke.
1: Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane.
1: Ada lagi apa bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya, kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya? Bedanya teh manis karo teh tawar.
1: Nah, nyerah ya. Nah. Bedanya teh manis dengan teh tawar itu 2.000.
0: Loh kok 2.000?
1: Coba tanya aja ke yang dagang. Mbak, bedanya teh manis sama teh tawar apa?
0: Ya,
1: bedanya 2.000.
0: Bedanya 2.000.
1: Bedanya 2.000.

Katanya LDR Pythonan jerene mah ya. Jere Kang Deni. Long distance relationship. Atau apa tuh hubungan ya antara dua hati yang jaraknya jauh. Dipisahkan oleh apa? Lautan. Dipisahkan oleh samudra. Waduh. Dipisahkan oleh karena berbeda negara ya. Wah, satunya di Indonesia, satunya di Negoro Angin tuh, di Belanda sana ya. Ya Bunda Mary juga selamat pagi Bun. Ya sibuk-sibuk kemarin katanya gak monitor karena Bunda Mary banyak kesibukan. Oke. Terus ada lomba juga ya. Lagi support anak RA nih teh, lomba-lomba dari kecamatan terus ke kabupaten. Udah beres lomba-lomba ya. Oke. Nah sekarang udah santai. Tetap jaga kesehatan ya Bunda Mary, tengah-tengah kesibukannya. Terus memang ya, kalau rekan Prima banyak aktivitas, banyak kesibukan, harus terus nih kesehatannya diperhatikan. Ada yang dari Purwakarta juga, selamat pagi Teteh. Ini dari Edgom di Purwakarta. Kak Hardi nanya nih, aplikasi apa nih Kak streaming? Pakai streamingnya di primafmindramayu.com ya Kak Hardi. Kak Hardi di mana nih Kak? Bisa nih mendengarkan radio Prima FM di tempatnya Kak Hardi ya, mungkin di luar kota sana ya Kak Hardi, melalui streamingnya nih Kak. Terus ada di Lampung. Iya oke. Tapi tiang Ponorogo. Oke, Kang Hardi di Lampung nih bisa mendengarkan radio Prima FM, tetap bisa loh meskipun beda pulau ya. Di streamingnya jangan lupa. Dan juga si Minu request lagunya sudah diputar ya, itu Negoro Angin tadi. Oke, Kak Giovanni juga selamat pagi Kak Giovanni Muhtar 721. Senggol dulu ya, soalnya ini dari tadi belum disenggol ya yang sedang nonton ya. Mau apa nih request lagu? Oke, Arjava di Cimahi juga selamat pagi. Arjava di Cimahi tuh ya. Pokoknya banyak ya yang di luar kota sana. Ayah MRD 79 juga selamat pagi. Oh ya tadi kan omongin hari batik nasional ya rekan Prima semuanya. Nah kabar dari Indramayu juga nih rekan Prima. Nah hari jadi kota Indramayu tuh kapan? Coba hari jadi kota Indramayu. Nah hari jadi kota Indramayu di bulan-bulan ini loh. Di bulan-bulan ini loh. Untuk hari jadi kota Indramayu di bulan Oktober. Tanggal berapa tuh hari jadi Kabupaten Indramayu yang ke-499? Nah, ada yang tahu? Boleh komen-komennya ya. Hari jadi kota Indramayu yang ke-499 itu di bulan Oktober ini loh rekan Prima. Masa sih Wang Reang, Wang Indramayu ya belum tahu hari jadi kotanya, kabupatennya. Nah, dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Indramayu yang ke-499 di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Indramayu mengajak seluruh pegawai nih, wah, di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu serta BUMN, BUMD di wilayah Kabupaten Indramayu untuk turut menyemarakan apa? Pekan Batik Indramayu 1 sampai dengan 7 Oktober 2026. Nah, mengenakan pakaian batik motif Indramayu sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kearifan lokal. Iya, hari ini juga hari batik nasional ya. Nah, untuk memperingati hari jadi Kabupaten Indramayu juga ada pekan batik nih. Wah,
Batik Indramayu biasanya identik dengan apa sih rekan Prima semuanya? Untuk batik Indramayu nih, apanya tuh motif-motifnya? Mungkin kan beda ya, beda dengan batik Pekalongan atau batik mana tuh Cirebon, kan beda ya, meskipun sama-sama batik, iya nggak sih? Dan Putri Ayu juga baca-baca nih ya, baca-baca ada loh di looknews.co.id ternyata ya rekan Prima semuanya mengenai batik ya, karena sekarang Hari Batik Nasional, terus Pekan Batik juga di Indramayu ini ya. Ternyata batik Indramayu ini ya, itu warisan pesisir yang kaya motif apa tuh? Motifnya flora dan fauna. Rekan Prima semuanya, motif flora dan fauna. Karena Kabupaten Indramayu ini dikenal ya sebagai salah satu daerah penghasil batik pesisir dengan karakter motif yang khas dan berbeda dari batik pedalaman Jawa. Ada batik tulis Indramayu yang menampilkan unsurnya flora dan fauna laut. Nah, ini menggambarkan kehidupan masyarakat ya, nelayan, petani di wilayah Pantura Jawa. Nah, motif batik Indramayu ya biasanya umumnya ini nih, gambarnya ikan, udang, cumi-cumi, bunga, daun, hingga akar. Ada jenis burung tertentu juga ya. Wah, ini nih motif-motif yang populer ya. Apa tuh motif-motif populer batik Indramayu rekan Prima? Ada apa tuh, kembang karang ya, pring sedapur, ada serengenge, kembang serengenge ya, jati rombeng, jahe serimpang, wah, manuk tetingkring, wah, ternyata banyak ya. Jarot asem tuh. Dan budayawan batik menyebut kemunculan ragam motif Indramayu ini dipengaruhi kondisi alam juga, adat istiadat, kepercayaan juga, serta hubungan perdagangan antar daerah pembatikan di pesisir utara Jawa. Selengkapnya ada di mana rekan Prima untuk mengetahui mengenai batik Indramayu nih? Ada loh, kalau cari di looknews.co.id ada. Tinggal ketik aja looknews.co.id, terus cari di seni dan budaya. Itu ada beritanya di situ. Oke. Jarene Bandung wis ana udan, aya MRD 79 sudah info-info nih kalau Bandung udah hujan ya. Kalau Haurgelis gimana? Wis ana udan durung nih Haurgelis. Ditakoni sama aya MRD yang ada di Bandung soalnya udah hujan. Kalau Haurgelis ya, Haurgelis ini belum ada hujan, mendung-mendung sih ada, iya kan? Oke ya, terima kasih nih yang sudah gabung semuanya di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut pagi hari ini bersama Putri Ayu, sing paling ayu dek seruang siaran. Hari Jumat penuh berkah, tanggal kedua, hari kedua, tapi Jumat pertama di bulan Oktober ini, 2 Oktober 2026. Terima kasih semuanya yang sudah gabung. Saatnya Putri Ayu yang bertugas di Ngopi Say pamit undur diri ya rekan Prima. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini ada lagu dangdut lawas, dangdut klasik ya. Yang tadi sempat request dangdut lama ya, bisa loh di jam 10 sampai jam 11 ya, bisa dengarkan di streaming Prima FM indramayu.com. Putri Ayu pamit dan sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu besok pagi, Sabtu pagi di Ngopi Say Weekend akhir pekan, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Pastinya salam sehat, bahagia selalu untuk semuanya. Dan terima kasih, mohon maaf dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ke Dermaga Biru dulu yuk, nganterin seseorang ya.
Selamat pagi, lanjut aktivitas semuanya ya, rekan Prima.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut boiling frog syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India, tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian. Hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti. Hingga akhirnya, setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Ci dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara Neng Gini Gining Prima FM. Dan dari kesempatan siang hari ini dengan Prima, Bang Andre menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan atau 4 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu pantura ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andri masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio. Dan di kesempatan siang hari ini juga Bang Andri menemani Anda di kala istirahat ataupun sedang aktivitas ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, jangan lupa nanti jam atau pukul 11.30 Bang Andri akan break ya sejenak untuk sholat Jumat. Dan juga jangan lupa pukul 12.00 nanti Prima FM akan tergabung atau menyiarkan live streaming ya di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun, guna menyiarkan langsung ya tentang kegiatan sholat Jumat di sana. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andri menemani Anda ya yang mau gabung untuk interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan Bang Andri ucapkan selamat siang aja buat rekan Prima yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga rekan Prima yang belum bergabung ya segera ya, karena mungkin cuaca yang tidak mengizinkan ya karena masih dalam perjalanan barangkali ya, yang baru datang, baru tiba dari suatu tempat ya, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Dan yang belum bergabung, ayo segera bergabung ya. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, cuaca di studio panas ya atau hangat ya dan mudah-mudahan tidak sepanas hati kita ya rekan Prima. Walaupun cuaca panas tapi harus hadem ya di hati kita. Oke rekan Prima, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Oke, yang sudah masuk ya kita angkat dulu. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Dan juga banget terucapkan juga selamat siang aja buat yang ada di grup Fansura di kesempatan siang hari ini, yang monitor selalu Prima FM dimanapun Anda berada, yang tergabung dalam Fansura ya, banget terucapkan selamat siang. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, sekali lagi ya Bang Andri akan buka line telepon di 0853-2189-9582 sambil menunggu sholat Jumat ya rekan Prima. Yang mau gabung silakan ya. Oke. Oke, ada siapa nih yang sudah gabung? Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka
0: Fansura. Oke.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Oke, merdeka. Ibu Sukina. Ibu Sukina gimana sehatnya Ibu Sukina ya?
1: Alhamdulillah, Bang Andri sehat, iya. Bang Andri sebaiknya pun Bang Andri sehat.
0: Sehat tapi ada sedikit bindeng.
1: Iya.
0: Iya, dari
1: Iya,
0: dari kemarin Ibu Sukina sudah minum obat. Alhamdulillah sih bisa menemani rekan Prima. Jadi iya, enggak
1: sehat
0: begitu.
1: Selalu, sehat iya, udah semangat.
0: Tidak kurang begitu.
1: Enggak, iya kalau konon lagi. Sambil
0: jadi
1: buat
0: oh, ya. Ya. Alhamdulillah.
1: Jarening Siti mah kita ndelengkat. Berita kaget tuh babi mau nini. Ada apa? Ya pantas ngerok-ngerok urut kayak babi ya. Aku babi jadi musim Bang Andri.
0: Iya lagi
1: rumah
0: musim.
1: Rumah sakit Bandung sampai beli kamot.
0: Oh ngono ya. Ya mudah-mudahan.
1: Ya berita kan. Rekan tenang siaran dalam berita.
0: Rekan Prima ya jaga kesehatan supaya apa namanya terhindar dari penyakit. Ya namanya penyakit mah kita enggak ini ya, kita enggak nyangka, kita enggak ngundang tahu-tahu hadir gitu ya.
1: Iya, memang.
0: Tapi kalau sudah hadir ya gimana lagi?
1: Walaupun
0: dikasih penyakit ya, yang ringan-ringan aja gitu ya.
1: Ringan-ringan aja dah.
0: Aja sih abot-abot iya. Lamun abot-abot mah ora kuatnya enggak aneh kono.
1: Aja botabot lah.
0: Iya.
1: Soal bindeng mah wajar, Bang Andri.
0: Betul.
1: Tapi temanting masih bicara.
0: Tapi tidak mengurangi kebersamaan dengan Prima FM. Oke, Ibu Sukina.
1: Lagunya
0: apa Ibu Sukina?
1: Dadali putih. Ya, ora puter-puter.
0: Oke, Dadali putih, silakan. Mau salam-salam.
1: Oke,
0: mangga.
1: Salamnya buat Ibu Lula, semoga sehat. Amin. Selalu waras sehat berkah di pagi. Panjang umur banyak rezeki Bang Andri.
0: Oke.
1: Sehat selalu. Nang ayo salam ya Mang Rasim, okay. Nang Rasim, naik Mang Rasim. Semangat benang ambur berkenyak, ambur bindengnya hilang Nang.
0: Pada baik anak batur eh.
1: Pada baik tuh karena Bang Andri. Agak sekarang dia ada benang sih mau mendreng kok.
0: Segini wis api wis enak tah suara nih.
1: Api nama.
0: Alhamdulillah.
1: Mendreng itu tuh kita mah bilang okay. Sejujurnya aja lah ngomong. Agak itu kurang enak ya diomong maaf. Kurang enak.
0: Oke.
1: Okay. Rewel ya.
0: Ora
1: ya Bang Andi ya. Harus kayak konon. Gono.
0: Oke.
1: Okay. Ayo, Gono Eho aja nang pojok panas nih kayak nang Gono Eho ku. Ayo, kalian ambil sama apa nek? Sebutan ini lagu nek. Lanjut mana?
0: Oke, mangga.
1: Timahan nih, Kang Salman, Kang Rian, Uyut. Anggo Mama Titan.
0: Oke.
1: Okay. Lokas Mira kalau Anggo ini.
0: Oke.
1: Anggo Uni Santi. Semangat ayo Uni. Semangat. Anggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Okay. Anggo Mama Mega bakal pengen kayak Ibu Sukina aja Bang Andri.
0: Piro aja rene.
1: Semangat banget. Wong aja ya. Umur aja pila kan aja kepala 7.
0: Umur mah ya. Mega. Umur mah enggak usah dihitung-hitung ya.
1: Jangan dihitung-hitung ya. Soal itu mah. Semangat mah boleh muda lah.
0: Iya.
1: Konon bae lah. Mama Mega.
0: Oke.
1: Pokoknya ada dipikir pusing ya. Semangat lah. Karang kok Kang Sondole.
0: Oke.
1: Okay. Kang Egesek ku ningkon wong nek gak kabeh ku. Angga Mama Indah.
0: Oke.
1: Okay. Karo Bapak Amir. Sehat-sehat Mama Indah karo Bapak Amir ya. Okay. Semangat semoga sehat selalu. Karo Bapak Angga, okay. Karo Bunda Rita. Sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Semangat.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Angga.
0: Taisa.
1: Taisa. Mama Rasmina, Mini Rasmina. Semangat, ayo. Anggo Mini Epi, aja ngadem bae wan Mini Epi mah jam yo ngadem ngadem bae
0: iki kaya iya nang sar na asem sambari luru asem ngono ya.
1: Aja ngantuk bae Mini Epi. Karo Mama Rati, ayo semangat.
0: Oke.
1: Kaya busuk kina kira, semangat gagau itu lah. Waeng.
0: Waeng.
1: Bawa cap pedang dasir semuanya waeng.
0: Oke.
1: Enggak kang. Kang kah sataku.
0: Siapa kono?
1: Nicak sataka.
0: Oh, Kang Ibeng, Kang Ibeng.
1: Kang Ibeng orang nana mana banyak Kang Ibeng sibuk ya.
0: Kang Ibeng masih sibuk
1: ya. Ya selalu ya Kang Ibeng.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin.
0: Okay.
1: Semangat terus Mama Aldin. Anggo Sapur.
0: Sapur,
1: Anggo Bapak Salim.
0: Salim.
1: Semangat
0: okay.
1: Ya Bapak Salim. Anggo Ibu Haji Supriyatin.
0: Mimi Kaji. Iya.
1: Mimi Kaji. Anggo Mang Wanta, Mang. Ayo Mang, semangat okay. Mang. Sehat selalu ya Mang. Pak Ganden.
0: Oraya.
1: Oraya. Oraya. Okay. Selalu masuk terus.
0: Okay.
1: Semangat.
0: Bu
1: Darini, Mimi Rini. Oh ini Mimi Iit. Mama ada tak kumis, Enggak wong sing kan kah?
0: Sing de.
1: Sumuradem.
0: Oh, papa ayah pamungkas.
1: Ayah pamungkas.
0: Biasanya ayah pamungkas mah monitor kalau hari Jumat go ya.
1: Terus kok monitor terus
0: gua memang. Ayah pamungkas. Oke.
1: Okay. Iya, Yang belum kosenggol maaf aja ya.
0: Oke. Ucapannya
1: Bang Andri.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di kesempatan siang hari ini Ibu Sukinah ya sudah bergabung bersama Prima FM. Di belakang Ibu Sukinah dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang kita angkat dulu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fenstura. Nengki neng Prima FM. Tumben aja nih Kang Rian nih. Sudah pakai sarung belum tuh?
2: Udah diseropok, udah dironco sarungnya kan?
0: Iya kan hari Jumat ini pakai sarung, ayo segera ke masjid.
2: Kakok. Karena pengen pokoknya di sarungnya dironco dingin.
0: Ya Mister Bono ngedongol, Mister Bono nang rasim ya. Sabar.
2: Sabar, masih ada waktu.
0: Tenang bae ya. Tenang ya. Pokoknya kebakan non.
2: Ya lu getah lompong kan.
0: Getah lompong boleh, iya, getah kan? Lompong. Ora godong lompong saiki getah lompong kono ta.
2: Godong lompong mah ndek.
0: Ndek Ibu Sukina ya.
2: Mama Sukina.
0: Getah lompong ya. Oke, nanti diputarkan. Oke. Salam-salamnya boleh. Yuk, silakan yuk.
2: Waktunya mepet kan.
0: Ku Teh Soleha juga. Iya. Sabar Teh Soleha ya. Ayo mangga yuk. Oke.
2: Ada Teh Soleha.
0: Tuh atos. Teh Isah juga tuh.
2: Juga buat.
0: Oke.
2: Mister Bono, Kang Rasti,
0: oke,
2: Om Indah, Pak Amirnya juga, Om
0: Indah,
2: Om Ratina, sama Om Ratina juga, buat Condolnya juga, buat Aja Supriyatin juga, juga buat Kang Egesnya juga,
0: Kang Eges, oke,
2: Om Aldi, juga buat Kang Salim,
0: oke.
2: Kang Amal,
0: Kang Aman,
2: juga,
0: oke.
2: Juga buat Mama Odang,
0: Mama Odang, Mama Odang sayang,
2: yang punya sayangnya juga.
0: Oke, lanjut.
2: Teisa, juga buat yang punya tikungan maut,
0: Tikungan maut ya.
2: Siapa ya?
0: Siapa tuh? Papa Angga tah?
2: Mama Angga sama
0: Bunda Rita. Oke.
2: Okay. Yang ada di Subang.
0: Yang ada di Subang.
2: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
2: Mama Mary ya. Dan buat semuanya.
0: Semuanya aja. Oke. Okay.
2: Oh, khawatir komplain nih yang di Kang Wanta sama Ayah Pamungkas.
0: Kang Wanta ya Pamungkas ya. Nang Rastim aja kelalen.
2: Rasim paling awal ya kan.
0: Oh iya. Oke.
2: Godong duri, godong sembara. Godong kangkung.
0: Iya.
2: Godong cemara. Godong gedang. Godong laras.
0: Akhir temen godongnya kono ya. Ditumpuk-tumpuk-tumpuk lah. Oke.
2: Okay. Oh ya Kang Dwe ora ya?
0: Ora ya, Kang anu ya, Pak Ganden ya. Pak Ganden ora ya. Oke. Oke, siap. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Rian ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo. Oke, selamat siang.
3: Selamat berjumpa kembali.
0: Itu ada ehoknya dikurangi tuh ehoknya.
3: Ini lagi musim.
0: Itu nang rasim suaranya kenapa?
3: Ini suaranya kan. Ketularan kan.
0: Ketularan ya, Bre.
3: Suaranya mengkene.
0: Iya padahal aduh suka tani laban karo Horgelis mae. Aduh.
3: Agantar karo Horgelis kok bisa gambar nih.
0: Iya, duluan nang rasim. Tembike bisa anu ta, tembike bisa on air iki ya.
3: Iya. On air bae
0: tanggo
3: se liwatan bapak.
0: Oh, tapi wis minum. Wis ora berdendang kono lagi apa nang wis minggu iki sekian ya.
3: Ya ora seminggu bapak lembok limang dina.
0: Oh, limang dina padha berarti terakhir ku dina minggu.
3: Oh,
0: no. Iya, ketemu
3: nah.
0: Iya. Alhamdulillah sih wis bisa ya. Istilahnya suarane walaupun rada-rada sumbang dikit kan ya.
3: Dikit dah. Tapi lamun diwedangi jeruk, diwedangi kopi mari
0: kan ya. Apa maning dipai anu ke ya? Apa namanya? Mie ayam.
3: Nah, iya,
0: langsung ini ya, langsung bregas ya.
3: Orang rapat sebelah.
0: Oke, nang Rasti mau lagu apa nih, Mangga?
3: Lagu deh, nang Rasti makin betang. Apa sih kana ya? Judule.
0: Dadanganesa apa kalau
3: oke sudah. Ketalompong.
0: Ketalompong kah? Iya.
3: Nang Rasti ketai cinta. Dadanganesa.
0: Oh iya, oke. Ketai cinta ya.
3: Dadanganesa.
0: Oke.
3: Salamnya Kang.
0: Oke, Mangga. Oke.
3: Anggo Pangrian. Kang Aman.
0: Oke,
3: Bunda Mary.
0: Oke.
3: Bunda Emma Tirini. Terus Kanggo Waganden Mang Wanta. Terus Kanggo Mama Indah.
0: Oke.
3: Mama Leha. Mama Tita. Terus Kanggo Halo.
0: Ya ada ini orangnya nongol kok.
3: Iya.
0: Wong mesti ganjel kok.
3: Jangan masuk nang jembatan gitu.
0: Iya. Pan jembatan dingin ya. Oke, lanjut. Oke,
3: Ya, Rimenok Mega. Kanggo Rimenok Rina. Mimi
0: Edesi.
3: Iya, sing we radio anyar-anyar.
0: Radio anyar-anyar kabeh kok ya. Alhamdulillah.
3: Radio daripada dadak-dadak pada buku radio kepada Adol.
0: Adol apa Adol? Bukan Adol Gabah kuna ya. Adol Gabah tuku radio.
3: Iya.
0: Uliye ku radio 5 ban ya, aja sing rong ban. 5 ban, 6 ban. Iya.
3: Pribasane. Cuaca mengkenen ya Kang ya. Tuku ulek, tuku lemari.
0: Cakep.
3: Tuku karung, tuku topi.
0: Cakep.
3: Dagen batuk pilek limari-mari. Acak lale minum kopi.
0: Oh iya. Oke, aja sing legi. Tapi aja sing legi-legi temen kono ya.
3: Oh, sing legi. Minum kopi aja kare.
0: Oke.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nang Rastim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Gerakan Prima, satu menelpon lagi diterima yang mau gabung, silakan di 0853-2189-9582. Sebelum Bang Andri nanti akan break ya untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Fenstura.
4: Ning Prima FM.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Merdeka.
4: Merdeka.
0: Iya. Teh Isa, gimana, sudah sehat ya Teh Isa ya?
4: Iya, lagi pada empuk nih.
0: Sama ini Bang Andri juga agak suaranya agak bindeng-bindeng dikit, tapi enggak apa-apa, udah bisa siaran, bisa menemani rekan Prima, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan. Tapi rekan Prima ya harus menjaga kesehatan ya, supaya tidak kena flu atau kena penyakit lainnya, harus
4: ya,
0: tetap dijaga.
4: Kurang tidur. Lagi nonggon itu cucu.
0: Gitu ya.
4: Baru.
0: Alhamdulillah. Berarti punya cucu baru berarti ya. Iya. Oke, selamat ya Teh Isa buat punya cucu baru. Berarti nambah rame ya Teh Isa ya.
4: Iya. Suaranya pada serak-serak.
0: Iya. Oke. Teh Isa, mangga mau request lagu apa, silakan?
4: Lagu nih Kembang Pare bae
0: akan. Kembang Pare. Oke.
4: Iya.
0: Mangga salamnya. Oh iya, siap. Nanti diputarkan. Iya. Oke. Silakan.
4: Buat ibuku saya.
0: Oke.
4: Oke. Yang paling sayang. Buat bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Oke.
4: Buat Mama Angga sayang, Bunda Ritanya juga.
0: Oke.
4: Buat Nang Rasti. Buat Kang Ria.
0: Oke.
4: Okay. Mister Bono. Buat Mimi Tamina.
0: Oke.
4: Okay. Mira Tina saya. Buat Mimi Epi, Mama Rati saya.
0: Oke.
4: Okay. Buat Mama Mega,
0: Mama Mega, oke. Okay.
4: Buat Mama Paujan. Buat Mama Ara.
0: Oke.
4: Okay. Buat Mama Indah. Buat Bapak Amirnya juga.
0: Oke. Okay.
4: Pokoknya buat Waganden saya.
0: Waganden, oke. Okay.
4: Iya. Buat semuanya aja.
0: Oke.
4: Spesialnya buat Kang Andri saya.
0: Terima kasih sayangnya.
4: Iya, buat semuanya aja rekan Prima okay. Ya, mana saja berada.
0: Oke. Okay.
4: Iya, ucapannya kan.
0: Ucapannya.
4: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Teh Isa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, di menit yang ke-26 ya di kesempatan siang hari ini, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fenstura, Fans Ketemu di Udara. Neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, sekali lagi terima kasih ya. Bang Andri akan pamit break sejenak ya untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini, dan kita dengarkan bersama-sama ada lagunya Dedali Putih, terus nanti ada Getai Lompong, terus Getai Cinta, dan juga Kembang Pare. Di kesempatan siang hari ini Bang Andri akan hadirkan untuk rekan Prima semua. Dan sekali lagi rekan Prima, nanti jam 12.00 Prima FM akan tergabung live streaming ya di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun, guna menyiarkan langsung ya kegiatan sholat Jumat di sana. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Ayo jauh-jauh ke Malaysia. Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
1: Jalan-jalan, jalan-jalan.
0: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
1: Bener.
0: Ke menara yang satu ini.
1: Menara apa tuh?
0: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
1: Tapi ngomongin jalan-jalan, ini biasanya kan pakai kapal. Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya nggak karuan?
0: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok.
1: Iya, benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
0: Iya, kapal otok-otok.
1: Tapi nggak karuan ini kapalnya.
0: Oh iya.
1: Aduh, nggak karuan deh muternya.
0: Emang ada?
1: Aduh, ada itu.
0: Oh, tahu-tahu-tahu.
1: Apa tuh?
0: Kapal Lapuyeng.
1: Dudukun. Kapal Lakumoma. Tia kuen. Jawabannya.
0: Jawabannya apa?
1: Kapal Lakumoma.
0: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
1: Pada sih ya, pada puyengnya. Sembilan lima koma delapan ya, prima.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum merdekakan Prima semuanya. Saat ini saya berada di kantor Desa Sukajati, Kecamatan Hargilir. Sekarang memang saat ini sedang ada audiensi dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan atau disingkat AMUK Sukajati yang mewajibkan KUU Sukajati untuk memberikan keterangan sekaligus klarifikasi pada audiensi terkait menindaklanjuti temuan 1 ton beras bantuan pangan di garasi mobil KUU Sukajati. Dan hari ini tanggal Jumat 2 Oktober 2026 di Aula Desa Sukajati, tepatnya ada sekitar 50 sampai 100 orang perwakilan AMUK Sukajati yang hadir dalam audiensi ini. Tapi memang yang dikhususkan masuk ke dalam aula hanya sekitar 10 orang. Salah satunya adalah koordinator Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Sukajati, yaitu Bapak Nana Khairul. Dan ini kita bakal dengerin wawancara bagaimana sih situasi dan keberlanjutan dari audiensi ini bersama Pak Nanang dan juga Pak Camat.
2: Ya, bisa dijelaskan Mas untuk tujuan kegiatan hari ini di Desa Sukajati, Kecamatan Hargilir.
3: Salam keadilan sosial. Alhamdulillah hari ini AMUK Sukajati merupakan bagian dari masyarakat Sukajati, di mana dua hari sebelumnya kita sudah berkirim surat terkait audiensi. Ini adalah salah satu cara bagi kami, cara yang elegan dalam rangka menegur. Ini juga bagian dari demokratisasi. Cuman hari ini yang diminta oleh kita Ibu KUU. Ibu KUU berhalangan hadir karena dalam tahap pemeriksaan di Polres Indramayu. Kita tidak bisa memaksakan karena menghadiri di Polres juga kewajiban. Kita tidak boleh egois. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan.
2: Tuntutan sendiri apa?
3: Tuntutannya AMUK itu cuma satu agenda. Agendanya adalah usut kasus ini sampai setuntas-tuntasnya, sampai terang benerang. Jangan sampai ada

0: yang ditutup-tutupi. Agenda utama AMUG adalah cuma itu.
1: Harapan Bapak sendiri terkait dengan adanya dugaan penimbunan berat, gimana Pak untuk supermasi hukumnya, Pak?
0: Kalau harapan sebenarnya subjektif ya. Kita percayakan kepada proses yang jalan saja. Ya, sudah ada barang bukti. Ya, kalau saya tanya harapannya apa, nanti subjektif, Pak. Ya, jadi saya AMUG percaya sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Belum sampai seminggu pun sudah rilis. Berarti ini langkah-langkah yang positif dalam proses penegakan hukum di Indramayu, khususnya di Sukajati. Saya sebenarnya percaya, jadi harapan saya hanya ada di kepolisian. Adapun nanti bagaimana, saya percaya sebenarnya kepada pihak kepolisian. Itu, Pak.
1: Apakah aksi ini merasa puas?
0: Nah, puasnya itu nanti di akhir, Pak. Ini bagian dari perjuangan. Ya, kalau sekarang sudah dikatakan puas atau tidak, perjuangan belum berakhir, Pak.
1: Artinya ada aksi lagi, Pak?
0: Tidak menurut kemungkinan aksi yang lebih besar, kita akan turun lagi, Pak. Kalau seandainya ada cacat-cacat yang kita endus.
2: Ya. Tidak ditemui oleh Tunggu, karena memang Tunggu saat ini sedang proses pemanggilan di Polres. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan aman. Mari kita sama-sama hormati proses hukum ya, yang sedang dilakukan, dan kami berharap juga warga masyarakat juga jadi supaya masih tetap bisa menjaga kondisivitas desa juga jati akibat cinta ini. Saya barangkali dari kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adanya pemanggilan Kubu Sukajati ini, apakah sebelumnya ada koordinasi dengan pihak kecamatan selaku pembina?
2: Oh, itu haknya dari Polres ya.
4: Secara administrasi gimana?
2: Kan? Administrasi apa itu?
4: Terkait pembinaan untuk kasus.
2: Oh, kita sebelumnya memang sudah memberikan apa namanya himbauan kepada semua desa yang ada di Kecamatan Kabilisi ini dalam hal penyaluran bantuan pangan ini supaya sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, ya.
5: Ada keterkaitan mobil itu, Pak. Mobil, mobil kecamatan atau mobil desa?
2: Nanti kita cek dulu datanya.
6: Ya, oke, oke. Ya, itu dia orang prima semuanya warga Sukabehani. Wawancara dari Pak Nanang selaku koordinator AMUG Sukajati dan Pak Camat Pak Rory Firmansyah selaku camat lahan. Ya, memang nanti kita bakal update terus ke tentang kejadian ini, yaitu menindaklanjuti ketemuan 1 ton beras bantuan pangan ya kan, yang memang ditemukan di bawah mobil Ibu Kuwu Sukajati. So, buat Wong Reang Sukabehana, terima kasih sudah mendengarkan Sahil pada hari ini, tepatnya di Aula Desa Sukajati. Dikembalikan kepada penyiar. Assalamualaikum Merdeka.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus?
1: Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 FM.

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di Grand Musalah Rahmatan Lil Alamin untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para nabi lainnya yang telah membawa peradaban bagi umat manusia sedunia, yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya agar senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati sesuai sabta janji Dharma Bakti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khutbah ini kita lanjutkan, mari sejenak kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, informasi berada di ujung jari, hiburan tersedia selama 24 jam. Kita dapat membeli sesuatu tanpa harus keluar rumah. Kita dapat melihat kehidupan orang lain hanya dengan membuka layar. Dunia seolah semakin mudah untuk kita genggam. Tetapi, di tengah kemudahan tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apakah semakin banyak hal yang dapat kita kuasai, berarti kita semakin menguasai diri sendiri? Belum tentu. Kita bisa mengendalikan kendaraan, tetapi belum tentu mampu mengendalikan amarah. Kita bisa mengendalikan teknologi, tetapi belum tentu mampu mengendalikan waktu. Kita bisa mendapatkan informasi dari seluruh dunia, tetapi belum tentu mampu mengendalikan keinginan. Bahkan terkadang, manusia yang merasa dirinya bebas justru menjadi budak dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu hawa nafsunya sendiri. Berkenaan dengan hal yang khotib sampaikan di awal, maka pada kesempatan Jumat yang berkah kali ini, khotib menyampaikan khutbah yang berjudul Merdeka Ruh, Merdeka Pikir, dan Merdeka Ilmu dalam mewujudkan kualitas diri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa sebenarnya arti merdeka? Apakah merdeka berarti kita bebas mendapatkan semua yang kita inginkan? Jika demikian, bagaimana dengan seseorang yang ingin berhenti bermain HP tetapi tidak mampu berhenti? Bagaimana dengan seseorang yang ingin menghemat uang tetapi selalu ingin membeli? Bagaimana dengan seseorang yang ingin belajar tapi selalu dikalahkan oleh rasa malas? Bagaimana dengan seseorang yang ingin menjaga lisannya tetapi selalu kalah ketika marah? Apakah mereka benar-benar bebas? Secara lahiriah mungkin iya, tetapi secara batiniah belum tentu. Karena kemerdekaan yang sejati bukan ketika manusia mampu melakukan semua yang ia inginkan. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika manusia mampu berkata, aku menginginkannya, tetapi aku tidak harus menuruti keinginanku. Menurut Syekh Panji Gumilang, kata merdeka tidak hanya bermakna terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan fisik, melainkan juga pembebasan ruh, cara berpikir, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam diri manusia secara luas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia,
Kita mengenal sosok karakter pahlawan superfiksi Spider-Man yang memperoleh kekuatan luar biasa. Spider-Man tidak nyata karena ia adalah karakter pahlawan superfiksi ciptaan Marvel Comics. Ini adalah gambaran, semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya. Hal ini dapat kita jadikan sebagai sebuah perumpamaan. Bagaimana tanggung jawab yang diemban memberikan kebaikan bagi yang lain. Allah memberikan manusia kekuatan yang mungkin jauh lebih penting daripada sekedar kekuatan fisik. Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita kehendak, Allah memberikan kita kemampuan memilih. Dan kemampuan memilih itu adalah sebuah amanah. Kita memiliki kemampuan untuk mengatakan ya, tetapi kita juga memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak. Kita dapat memilih antara menggunakan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat atau menyia-nyiakannya. Kita dapat memilih mengikuti amarah atau menahannya. Kita dapat memilih mengikuti hawa nafsu atau mengendalikannya. Maka, semakin besar kemampuan kita, semakin besar pula tanggung jawab kita. Kekuatan tanpa kendali bukanlah kemerdekaan. Kekuatan harus dibarengi kemerdekaan ruh, ilmu, dan pikir. Hadirin yang mulia, di dalam diri manusia terdapat banyak dorongan atau keinginan. Ada keinginan untuk bersantai, ada keinginan untuk berprestasi, ada keinginan untuk dipuji, ada keinginan untuk memiliki, ada keinginan untuk membalas ketika disakiti, dan berbagai keinginan lainnya. Marilah kita menjadi manusia yang matang. Manusia yang matang adalah manusia yang mampu memilih dorongan mana yang layak diikuti dan mana yang harus ditahan. Disinilah pengendalian diri menjadi penting. Kita harus menjadi manusia yang berkualitas. Kemampuan diri berkembang juga memberikan manfaat bagi lingkungan. Hadirin jamaah yang berbahagia, perumpamaan dan gambaran lainnya adalah api. Api adalah perumpamaan yang sangat baik untuk menggambarkan keinginan manusia. Api yang dikendalikan dapat memberikan manfaat, tetapi api yang tidak dikendalikan dapat membakar apa saja. Begitu pula keinginan. Keinginan untuk sukses dapat menjadi bahan bakar perjuangan, tapi jika tidak dikendalikan, ia dapat berubah menjadi keserakahan. Keinginan untuk dihormati dapat menjadi motivasi menjaga kehormatan, tapi jika tidak dikendalikan, ia berubah menjadi kesombongan. Keinginan untuk menang dapat menjadi motivasi berprestasi, tetapi jika tidak dikendalikan, seseorang dapat menghalalkan segala cara. Maka, kita jangan mematikan apinya. Marilah kendalikan apinya, dan selalu membunuh keinginan. Didik keinginan tersebut, dan biarkan hawa nafsu memegang kemudi. Kitalah yang harus memegang kemudi, dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, dan dengan ruh kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, disinilah tema khutbah kita menjadi semakin jelas. Merdeka dari dunia bukan berarti tidak memiliki dunia, melainkan kita genggam dunia dengan pengendalian diri berdasarkan ruh, ilmu pengetahuan, dan pikiran kita, sehingga kebaikan dan kebermanfaatan dalam menyongsong peradaban yang lebih baik dapat kita wujudkan. Kita tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi di dunia. Kita tidak dapat mengendalikan pendapat orang lain. Kita tidak dapat memastikan semua orang menyukai kita. Kita tidak dapat memastikan hasil dari setiap usaha. Tetapi kita dapat berusaha mengendalikan pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, dan pilihan kita. Maka dalam pemenuhan hasrat, kita harus mempunyai pengendalian diri. Dan pengendalian diri ini harus diarahkan kepada ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Jadi bukan sekadar aku harus mengendalikan diriku, tetapi aku harus mengendalikan diriku agar tunduk kepada Allah dan ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua pembahasan tadi pada akhirnya harus kita kembalikan kepada petunjuk Allah. Dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 hingga 41 disebutkan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Inilah standar yang sebenarnya. Allah tidak mengatakan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang memiliki semua yang dia inginkan. Allah justru memuji orang yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu. Maka ukuran kemerdekaan bukan berapa banyak yang kita miliki, bukan berapa banyak orang yang mengenal kita, bukan seberapa mahal barang yang kita gunakan,
tetapi seberapa mampu kita mengendalikan diri ketika keinginan kita bertentangan dengan kebenaran. Untuk membangun kemampuan mengendalikan diri, kita membutuhkan satu di antaranya, yaitu kedisiplinan. Dalam Sabta Janji Dharma Bakti, disiplin ditempatkan sebagai salah satu pilar penting, baik disiplin dalam waktu, ruang, maupun niat. Disiplin pada hakikatnya adalah latihan untuk mengatakan, tidak semua yang aku inginkan harus aku lakukan. Semuanya ada aturan dan hukum yang harus ditegakkan. Inilah latihan untuk menjadi manusia yang merdeka. Karena orang yang tidak mampu mendisiplinkan dirinya akan mudah dikendalikan oleh keadaan. Sebaliknya, orang yang mampu mendisiplinkan dirinya akan memiliki ruang untuk menentukan arah hidupnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Bukan merdeka karena dapat memiliki segalanya, tetapi merdeka karena tidak diperbudak oleh apapun selain ketundukan kepada Allah. Semoga kita menjadi pribadi yang kuat dan berkualitas, disiplin dalam menjalankan amanah, bijaksana dalam menggunakan dunia, dan teguh dalam mengendalikan hawa nafsu dengan tetap memiliki kemerdekaan ruh, kemerdekaan pikir, dan kemerdekaan ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.

تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب

إلا هو له الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم الملك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد. للإخوة أوصيني سيدي تقوى الله وقد فاز من اتقى وأخذكم على طاعته لعلنا من المفلحين. حاضرين سيدنا جمعات الحمد لله masuk di bulan 10 sudah hari kedua. Di bulan 10 ini nanti kita mengadakan peringatan hari Indonesia, yakni ditandai dengan hari Sumpah Pemuda. Saudara-saudara, sebelum itu mari lingkungan kita ini kita perindah, kita percantik sekalipun dalam kondisi yang sedang kering. Apa yang telah kita kerjakan dari Jumat kemarin sampai sekarang masih menyisakan banyak hal yang belum selesai, khususnya yang ada di bagian selatan, jalan dari timur ke barat, yakni dari Al-Islak sampai ke Tansri sana, itu greenbelt kita masih bertumpuk daun-daun yang belum dimasukkan ke dalam karung. Oleh sebab itu, mari kita selesaikan membersihkan greenbelt, bawa sapu, disapu semuanya dan dimasukkan dalam karung. Kemudian ditaruh di bahu jalan, di pinggir, tidak usah diangkat, nanti truk yang akan mengangkatnya. Ini adalah bakti sosial kita. Itu namanya ibadah sosial. Ibadah sosial adalah peduli terhadap lingkungan, satu di antaranya. Jadi, kepedulian kita terhadap lingkungan, yakni alam lingkungan kita, ini juga masuk suatu ibadah. Karena dalam Al-Quran, Tuhan itu bukan Tuhannya manusia saja, tapi Rabbul Alamin, Tuhan segala alam, alam manusia, alam tumbuhan, alam binatang, dan alam yang kita rasakan tapi tidak bisa melihat. Nah, ini semua mari kita hadapi dengan kecintaan kita terhadap alam lingkungan ini. Ini tandanya orang yang punya peradaban. Hadirin sekalian, membangun peradaban itu bisa dilaksanakan oleh sekelompok kecil manusia, bukan oleh banyak manusia. Kelompok kecil lah yang bisa membuat peradaban itu tampil. Kelompok besar kadang-kadang merusak peradaban, baik peradaban keagamaan, peradaban sosial, dan peradaban lain-lainnya. Ini saja, sekali lagi, jangan bosan-bosan guru membimbing, kerahkan. Karena kurikulum sudah kita penuhi semua, dan kita menggunakan bulan ini untuk kita alihkan kepada kegiatan di luar kelas, di luar pembelajaran. Mudah-mudahan dengan begitu bulan ini nanti setelah hujan turun, daun-daun yang kering sudah tidak terbawa oleh hujan dan oleh aliran air hujan ke sungai, tapi kita simpan dengan baik.
Ini saja pesan saya Jumat ini, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Dan pada saudara-saudara yang punya tugas belajar, dulukan tugas belajar, jangan yang lain-lain. Khususnya yang menempuh S3, kalau sudah punya program Prelium, dulukan Prelium. Jangan ditunda. Sekali kita menunda, melanjutkannya nanti berat. Kalau sudah dijadwalkan, laksanakan. Apapun program selain itu, tinggalkan. Saya mendengar Prelium ini sudah diprogramkan hampir semua, tapi ada yang minta izin karena ada tugas yang lain. Tugas yang lain itu tinggalkan. Tugas belajar yang didahulukan. Ini saja. Hadza wallahu ya'lamu wa anta al-khawizuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.

0: digaruk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang menarik adalah pelaku ini menutup kepalanya dengan celana, nyaris dengan telanjang melakukan aksinya.
2: Masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pegaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
4: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
5: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pegaden. Kadis Dikbud Subang, Heri Sopandi menegaskan kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
6: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
7: Sudah memanggil kepala sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Terus saya ya berbicara dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
3: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parungseah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
8: Ketua RW 04 Desa Parungseah Heru Darmawan mengatakan persoalan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan warga kepada pihak SPPG. Menurutnya, warga telah menyampaikan komplain sebanyak 3 kali terkait aliran pembuangan limbah yang melintasi kawasan permukiman. Heru mengungkapkan salah satu persoalan yang dirasakan warga adalah munculnya bau amis atau anyir dari aliran limbah yang berada di sekitar permukiman. Karena itu, warga berharap pengalihan jalur pembuangan dapat segera direalisasikan.
9: Pengen dialihkan ke tempat yang sudah ditentukan dari awal dengan Pak Kades, ya lewat gorong-gorong tersebut. Kalau itu udah terrealisasi, insya Allah kami juga pun akan mendukung MPG yang ada di sini. Maaf, warga tidak terlalu ini ya, cuma mungkin ada beberapa warga saja.
8: Sementara itu, Kepala SPPG Parung Seah Alfridus Klau memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial mengenai pembuangan limbah tersebut. Alfridus menjelaskan, pembangunan sementara dilakukan karena mesin instalasi pengolahan air limbah mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Ia menyebut, selain mesin mengalami gangguan, terdapat pula pipa yang bocor sehingga menyebabkan aliran pembuangan menjadi tidak terkontrol. Alfridus memastikan pihak SPPG akan kembali menggunakan jalur pembuangan yang telah disepakati bersama warga setelah perbaikan IPAL selesai.
10: Karena keadaan darurat, kita buangnya kita sedot ya, jadi untuk sementara kita lagi perbaikan mesinnya.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: PR SSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
3: Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhannya, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sultan menyatakan, PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata lembur diurus. Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung, PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan.
11: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
3: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah dan bangunan yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman.
12: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya bangunan yang diduga ilegal serta fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas 2 A Cibinong.
13: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
12: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas 2 A Cibinong dapat segera dituntaskan sesuai hasil pemeriksaan.
14: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PR SSNI Jawa Barat ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Seorang remaja berusia 14 tahun di kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
16: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
1: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
16: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH anak bermasalah dengan hukum diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya bersama Bang Andre di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, tadi sudah kita ikuti bersama-sama ya kegiatan sholat Jumat. Dan terus kita juga bergabung bersama PRSSNI Jawa Barat ya, yang menyiarkan berita di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas. Dan rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 13.25 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya juga sehat selalu. Dan juga tak lupa buat yang sudah bergabung di live TikToknya di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tak lupa juga buat yang ada di luar Pulau Jawa ya, di Bali, terus yang ada di Lombok, terus ada di sana ya, Blitar juga, selamat siang, selamat bergabung aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Di hari Jumat ini, rekan Prima, Bang Andre menemani rekan Prima sampai lepas pukul 15, dan setelah pukul 15 nanti kita akan mengadakan karaoke live udara. Maksudnya karaoke lewat udara ya, lewat telepon. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan hadirkan lagu-lagu tarling ya, atau lagu-lagu pantura, lagu dermayu ya, di kesempatan siang hari ini untuk menghibur rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan semuanya mudah-mudahan sudah siap ya untuk ikut bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan di hari ini, hari yang kedua ya, hari Jumat ya. Dan rekan Prima mungkin banyak senyum ya di hari ini ya. Karena bertepatan dengan hari Jumat itu tanggal 2, besok libur ya. Biasanya kalau tanggal muda terus libur, senang banget ya. Seperti Bang Andre, senang banget ya pokoknya ya. Walaupun punya masalah, dianggap aja masalahnya tidak ada. Karena apa? Kalau sudah megang yang namanya doku, megang cuang tuh lupa segala-galanya ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya rekan Prima ya. Jaga kesehatan di kesempatan siang hari ini karena musim pancaroba ya. Seperti Bang Andre juga terkena radang tenggorokan ya, jadi agak sumbang suaranya. Tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan bersama Prima FM ya, bersama rekan-rekan yang ada di live TikTok dan juga ada yang di grup fans Tura di kesempatan siang hari ini ya. Dan rekan Prima, Bang Andre akan mengajak rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Dan juga selamat siang aja buat yang sedang menempuh perjalanan di kesempatan siang hari ini, baik perjalanan melalui darat, laut, dan udara ya. Baik di udara juga ya rekan Prima, bisa dengerin lewat TikTok ya. Karena radio bisa dilihat sekarang ya. Kalau dulu radio kan cuma didengerin aja ya. Sekarang radio itu bisa dilihat karena apa? Live lewat TikTok ya. Dan tidak mengurangi kebersamaan, baik radionya tidak bunyi, HP-nya bunyi pasti bisa ya. silakan ya yang mau gabung digunakan ya di line telepon di 0853-218-99582. Kita angkat dulu ya, sudah ada yang masuk di kesempatan siang hari ini. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura
1: Ning Keneki, Ning Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yes.
0: Yes. Meme Epi apa? Iya, yes. Apa kabar? Priwe kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kang Andre sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ya, walaupun agak bindeng sedikit ya, tapi enggak masalah.
1: Iya.
0: Karena kemarin lagi musim pancaroba ya. Anginnya berputar-putar. Anginnya berputar-putar, masuk hidung.
1: Iya.
0: jadinya emplung gitu. Tapi mudah-mudahan rekan Prima semua tidak sakit ya. Jaga kesehatan yang jelas ya. Termasuk juga Mimi Epi dan sekeluarga, jaga kesehatan, mudah-mudahan tidak sakit ya Mimi Epi ya. Oke, Mimi Evi, silakan mau request lagu apa? Silakan.
1: Lagu. Lagunya apa yang
0: enak? Apa? Ya? Semuanya enak pokoknya. Ya.
1: Enak ya.
0: Iya.
1: Ulah kono.
0: Ya enak maning nyetel apa ngrungokna lagu, terus karo makan mie ta.
1: Itu udah pasti.
0: Iya. Apa kono lagune? Di oleh kena. Apa?
1: Isep-isep tebu.
0: Oh, isep-isep tebu. Zaman-zaman semono ya. Isep-isep tebu ya.
1: Zaman kita kita noh.
0: Ya ora apa-apa, namanya juga mengenang masa lalu ta.
1: Iya, masa lalu.
0: Yang di live TikTok juga orang-orang yang suka lagu-lagu lama tuh. Lagu-lagu.
1: Jadi salam Mangga.
0: Oke, silakan Mangga.
1: Pertamanya spesial buat Mama Raffi, buat Mimi Radmina, Mama Radmina, Ibu Sukina, Mimi Samina, buat Bapak Salim, Mimi Tuti, buat Mama Rini, Pak Gopur, buat Kang Wanta, Bunda Mary,
0: Bunda Mary, Bapak Haji Halim,
1: moga sehat selalu. Anggo Kang Rian,
0: okay.
1: Ya rokana ya.
0: Iya, iku mau ganden kono.
1: Anggo Mama Yuni, Papa Yuni.
0: Mama Yuni. Oke.
1: Anggo Nani bareng
0: Kang Fania.
1: Iya ora ya?
0: Iya ora ya. Sing ado-ado juga wah pada dengerin ku ya. Oke, lanjut.
1: Anggo Nang Rastim nang wis laras durung nang.
0: Sama kayak Bang Andre.
1: Iya, wis lah pokoknya lagi musim.
0: Lagi musim. Tapi aja sing berat-berat lah, sing enteng-enteng bae, sing ringan-ringan bae.
1: Iya, sing enteng-enteng. Sing kira-kira kena dicangking.
0: Nah, kaya dicangking. Kayak ember bae itu kudu dicangking ya.
1: Ana. Ya ari abot
0: pokoknya kudu dipukul. Oh iya, heeh, dipikul kan.
1: Dipikul. Iya,
0: oke.
1: Lanjut.
0: Heeh, mangga.
1: Akhirnya alhamdulillah wis sehat kan.
0: Alhamdulillah. Bisa Jumatan ya. Oke.
1: Nanggo Mister Ngantuk.
0: Siapa kono Mister Ngantuk?
1: Kayak ngantuk.
0: Iya, kayak nih. Kayak nih kita. Kayak kita ora kenal. Tapi kalau Mister Bono kenal saya. Oke, lanjut.
1: Buat Mama Lina.
0: Mama Lina. Oke.
1: Sayang bareng ayahnya. Buat Mama Nenek.
0: Mama Nenek. Oke.
1: Buat Tete Soleha bareng babehnya. Buat Kang Ibing bareng Mama Sakanya. Anggo Mama Titan bareng Dede Sakanya.
0: Oke.
1: Anggo Patris dosing duwe lengko.
0: Lengko. Oke.
1: Mimi Rati.
0: Mama Rati. Mama Rati lagi dengerin apa beli kuno Mimi Rati.
1: Anggo Mom Ara, Mama Oda, Teisa, Ibu Haji Supriyati, Mama Paujan, Bapak Angga bareng Bunda Rita, Anggo Mama Mega yang punya neglat, Kang Sondol,
0: iya.
1: Anggo Ibu Billy,
0: Anggo
1: Ayah Pamungkas, Nok Bintang Unyu-Unyu Cakur, Anggo Mama Aldi.
0: Mama Aldin, oke.
1: Spesialnya Anggo Bang Andre, ya ora ya.
0: Oh iya kali ya. Oke. Oke gitu ya.
1: Super spesialnya.
0: Iya.
1: Anggo sing ana ning iringan.
0: Oh, aduh, lagi apa kono ya?
1: Dibungkus karet sampe dipisah. Iya ora ya?
0: Iya ora ya, pakai telur biar spesial ya. Oke. Oke.
1: Kesuwun waktu nek.
0: Nggih, sami-sami.
1: Ucapane.
0: Ucapane. Lah, kono ditambahi maning ngono ya. Aduh.
1: Kopi pahit, timbangane rasa asem. Mimi Epi pamit, dan merem bening bantal waru kangen rek.
0: Bantal Waru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Epi dari Mandi Rancan di Semapan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Satu penelit pun lagi diterima. Dengan siapa nih yang mau gabung, silakan di 0853218999582. Oke, ada yang masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
2: Ingkeneki Prima FM.
0: Radio nomor 1.
2: Radio nomor 1 nang
0: Indramayu Barat. Oke.
2: Nandur gedang.
0: Nah, awane begadang begini kuli.
2: Yo ora iya. Angger pengine begadang awane pasti.
0: Iya. Oke, Kang Dasmo apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana ini?
2: Masih di Bumihayu.
0: Oh, alhamdulillah masih aduh ya kuno ya.
2: Asik, lumayan masih
0: aduh. Oke.
2: Prima ya di channel racing. Iya, biar jelas kedengarannya.
0: Oh, gitu. Oke. Oke.
2: Lagune
0: apa?
2: Nyong kelingan
0: apa tuh?
2: Wadon penghibur.
0: Wadon penghibur. Apa ngono wadon penghibur kana?

0: coba dicari. Lanjut coba nanti di sambil dicari.
1: Kanggo sing duwe sing or apa? Wa ganden.
0: Oke, okay. Tukang Rian nongol tukang ya, Rian.
1: Pada ngopi gua apa menyewa.
0: Kang Rian tuh ngopi-ngopi jere.
1: Kang Rian. Lujung siang lah.
0: Oke. Okay.
1: Aku ge dia ge istirahat di situ. Kanggo ni narasi apa lagi kurang sehat apa?
0: Lagi flu.
1: Lagi empu. Wow. Yung beli giran bayi nang.
0: Ya.
1: Mau kelambi ya iya sang empu.
0: Ya, wong wayahe kono ya.
1: Oh, iya iya. Datang neng gonang wabisu.
0: Oke.
1: Okay. Imirat Mina, halo.
0: Okay.
1: Bus kopi ini.
0: Oke.
1: Okay. Gonang Mama Mega.
0: Oke.
1: Okay. Sudah hasil selalu.
0: Oke.
1: Okay. Ada nih. Juga ya.
0: Oke.
1: Latar yang gunang Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke. Okay.
1: Wis temu.
0: Ana.
1: Ana.
0: Terima kasih. Oke.
1: Ya pastinya Kang Prabu baik sih lagi pada konten. Spesial Kanggo Bang Andre.
0: Oke, okay, matur kasuwun.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Wadon telu.
0: Kang Rasmo di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Rekan Prima 38 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya. Tentunya untuk rekan Prima semua ada isep-isep tebu. Sebelum lagu diputar ya rekan Prima, barangkali isep-isepnya tebu kena mulut atau kena apa namanya tangan, jadi gatel ya. Apabila Anda gatal-gatal atau kena kutu air ya, segera rekan Prima oleskan ya dengan Neo Ultrasilin. Gatal-gatal karena kutu air, terus jamur di kulit, panu, kadas, kurap, oleskan segera ya dengan obat yang bermutu Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal ya akibat jamur di badan dan kutu air. Dan obat kulit Neo Ultrasilin diproduksi oleh PT Henson Pharma ya. Jadi rekan Prima, apabila Anda terkena gatal-gatal, jangan lupa ya oleskan segera dengan Neo Ultrasilin ya rekan Prima. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Ada isep-isep tebu ya buat rekan Prima semua.

hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, KTPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda. Masih di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Neng kene kineng Prima FM. Oke, terima kasih ya sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Neng kini kineng Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih? Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Neng
0: Prima FM, radio
1: satu di Indramayu Barat.
0: Apa kabar Bunda Mary?
1: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Terus gimana di Subang, sudah ada apa namanya hujan?
1: Belum, ini baru redup-redup kayak
0: redup-redup
1: ini
0: ya.
1: Mendung, tapi hilang lagi ke bawah angin.
0: Tapi di daerah Tangerang tuh, Jakarta sudah ada katanya tuh hujan. Alhamdulillah, berarti
1: Subang
0: tinggal
1: Tanjung Siang
0: gitu, sudah ya, berarti
1: Patong udah deket-deket kan?
0: Udah deket ya, udah mendekati adem ya, gitu ya.
1: Ya, cuman kasihan di sini kalau hujan turun belum pada panen semua.
0: Oh gitu ya. Berarti masih apa namanya, masih belum ini ya, apa?
1: Belum beres panennya. Yang di sebelah itu Mataram Timur belum pada panen. Nanti kasihan, harganya suka murah kalau hujan.
0: Tapi nggak apa-apa, apa namanya, walaupun murah juga nggak murah, yang jelas itu masih stabil loh. Karena apa? Nggak musimnya gitu. Kalau musim apa namanya panen merata mungkin iya, tapi kalau nggak musim merata ya tetap mahal lah.
1: Iya, tapi sekarang mah nggak merata sih.
0: Kalau nggak merata berarti nanti harganya lumayan. Gitu.
1: Cuman kemarin juga kan ada yang ini, yang sebelah selatannya kan nggak pakai itu, cuma nyedot aja.
0: Gitu. Tapi hasilnya
1: ada
0: bagus nggak?
1: Cuman basah dikit juga beda, Bang.
0: Oh gitu ya. Tapi kalau di Subang kan,
1: kalau itunya udah sedang kan kering.
0: Tapi
1: kalau pagi kan ada embun kali.
0: Oh gitu. Tapi kalau di Subang kan masih ada pengairan dari waduk itu kan, waduk apa namanya?
1: Ya, Timur. Jadi air mah gak kekurangan.
0: Iya, makanya itu. Kalau hanya mengandalkan sedot ya kurang. Masalahnya kan kalau dari waduk Jatiluhur kan melimpah air biasanya di Subang.
1: Iya, alhamdulillah. Orang sih gak pernah disurutin air, malah banjir terus.
0: Iya, makanya itu. Sampai sini tuh, sampai di daerah Wangu, sampai daerah apa namanya Tulang Kacang, di situ tuh masih air melimpah loh. Walaupun
1: itu kan sekarang macam Indramayu katanya Tarung Timur itu.
0: Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat warga apa namanya?
1: Pokoknya Jawa Barat.
0: Gitu ya. Ya Indramayu Gantar Horoglis mah langka banyune, Kang. Iya.
1: Enggak
0: sampai.
1: Itu aja kan, belok-belok.
0: Cipunegara aja udah surut itu, Cipunegara tuh. Oke, lanjut Bunda mau request lagu apa Bunda?
1: Lagunya Demen Ngumpet-Ngumpet.
0: Demen Ngumpet-Ngumpet ya. Ada salam tuh dari
1: aku
0: Kang Sondol. Demen Ngumpet-Ngumpet ya.
1: Iya.
0: Oke, ada salam tuh dari Kang Sondol, terus ada Bunda Mar'ah juga tuh.
1: Oh iya, Bunda Mar'ah.
0: Kenal tak? Kenal tak?
1: Ini yang Rasin tuh, telepon.
0: tadi siapa namanya Nang Rastim teleponnya sebelum Jumatan.
1: Iya, tadi kan udah dengerin.
0: Oh gitu ya.
1: Balik aja ke rumah sebelah.
0: Oh gitu.
1: Kan ada itu Jumatan itu. Tadi Jumat.
0: Oke.
1: Nang, lagi ini Nang, lagi request.
0: Oke, teman ngumpet nanti dihadirkan. Oke, silakan. Iya. Salamnya nggak usah payo.
1: Salamnya buat Kang Sondo, Bunda Mar. Belum pernah ketemu, udah berapa?
0: Oh gitu
1: itu, ketemu di Mamasitan.
0: Oh pernah, pernah sama Bunda Marah ya.
1: Bunda Marah
0: iya,
1: di
0: kuno,
1: Bunda,
0: ada
1: di Korea.
0: Iya, ada yang komen juga tuh. Nyai Gandok juga pengen demenin ngumpet-ngumpet baik jari.
1: Aduh,
0: iya, iya lagu.
1: Pokoknya kalau nah, bayam itu
0: mah rame. Cari Bunda Marah mah adanya mah anane mah ya demen melayu-melayu kono jare ana ada demen ngumpet.
1: Capek.
0: No capek jare nego Bunda Marah ya. Oke, lanjut mangga.
1: Iya Mimi Epi, Epi udah duluan.
0: Iya Mimi Epi sudah.
1: Mimi Rasmina, Mama Rasmina.
0: Oke.
1: Okay. Ibu yang super setar.
0: Ibu Sukina ya.
1: Iya Mama Rati.
0: Oke, Mama Rati.
1: Mama Indah.
0: Oke.
1: Dan Mama Meni.
0: Mama Meni,
1: Bunda Yuniasari belum juga hadir.
0: Tapi kemarin hadir kok minggu yang lalu.
1: Oh, ada.
0: Oh, ada. Oh. Jadi apa namanya akunya ganti Barok. bukan lobak duit, bukan. Biasanya kan lobak duitnya. Sekarang ganti Baroka karena sudah banyak duit jadinya Baroka gitu. Oke, lanjut. Amin gitu ya. Oke. Oke, lanjut.
1: Mama Poja, Mama Nenek. Yang Leha, Pak Debono.
0: Oke.
1: Papa Sali. Papa Yuni, Mama Yuni.
0: Oke.
1: Kang Jatinting, Kang Wanta.
0: Oke.
1: Amam Capur.
0: Capur.
1: Lempe.
0: Oke.
1: Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas. Oke.
1: Seprolan.
0: Seprolan,
1: Birini, Bunda Rini.
0: Birini Bunda Rini.
1: Itu aja digabung supaya ingat.
0: Oke.
1: Terutama Mama Lina.
0: Mama Lina
1: yang itu yang di
0: Kidung.
1: Iya.
0: Oh, berarti
1: dulu waktu itu anak adik Bunda juga. Itu siapa? Mama Lina yang itu.
0: Oh, gitu ya.
1: Sekarang juga udah ada yang pesen.
0: Iya.
1: Terus dulu. Mama Oda, Mama Aldi. Terus sama Nok Bintang Unyu-Unyu, Mimi Haji Supriyatin, Kang Ibe. Apa Deh Kutil kemana ya?
0: Siapa tuh?
1: Pak Deh Kutil.
0: Pak Deh Kutil nggak pernah masuk.
1: Iya. Kayaknya lagi sibuk.
0: Tuh lagi sibuk ya, lagi sibuk panen.
1: Iya. Eh, coba kok udah pada beres.
0: Tapi katanya Bunda
1: aja yang itu apa jalur ini Tarum Timur.
0: Oh, gitu.
1: Daerahnya itu kan maksudnya Bang ke Compreng.
0: Oh, Compreng. Berarti deket Birini itu Comprengnya itu udah mulai mau panen ya?
1: Heeh. Kecamatannya itu sawah di situ maksudnya ke Compreng.
0: Kalau udah panen nanti bilang-bilang ya. Bang Andre mau ngurung, mau ngurung Bang Andrenya.
1: Bang.
0: Napa?
1: Kalau bapaknya semenjak pensiun enggak sewa.
0: Nah, terus apa tuh?
1: Kan biasa disewain.
0: Disewain. Jadi enggak bisa ngurung ya?
1: Yang
0: mana
1: ya boleh.
0: Oh iya, pokoknya nanti kalau panen Bang Andri mau ngurung di Compreng.
1: Kurang kak
0: Bibirini. Nah iya tuh. Tuh Nyai Gandok kumiluan mapan ngurung jare. Ya alhamdulillah na bature.
1: Kalau dulu-dulu tuh bang di sini itu kan belum ada traktor ya.
0: Nah iya pakai anu ya.
1: Pakai sapi.
0: Nah pakai sapi yo. Terus pakai
1: itu.
0: Dicangkul.
1: Malang dari itu Tugu Siang. Sampai berbulan-bulan di sini. Sekarang mah udah ada traktor. Jadi yang punya iya. orang kaya sekarang.
0: Oh gitu
1: mah.
0: Ya. Oke.
1: Oke
0: ya.
1: Oke,
0: okay. ya, okay, terima kasih.
1: Diputer.
0: Oke, pasti tungguin. Pasti diputer, pasti, pasti.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Bunda Mary yang ada di Subang ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan selamat siang juga buat Kang Budianto yang sedang aktivitas di alat berat ya di kesempatan siang hari ini. Semangat selalu ya Kang Budianto. Jaga kesehatan, banyak minum air putih ya supaya badan tetap fit ya. Oke, Kang Budianto terima kasih sudah bergabung ya. Oke. Satu penelpon lagi diangkat ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan putarkan lagu. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tansuran ini Prima FM.
0: Prima FM. Oke, dengan Bapak Salim.
2: Andre, sehat Bang Andre.
0: Alhamdulillah. Bapak Salim di mana nih Bapak Salim?
2: Nih di Kertanegara Bang Andre.
0: Oke. Lagi anu tah apa namanya? Ada panggilan tah?
2: Panggilan. Panggilan di golongannya Kang Aman.
0: Oh, Kang Aman ya. Oke.
2: Iya.
0: Oke, langsung saja Bapak Salim mau request lagu apa yo, Mangga?
2: Lagunya minta itu aja Kang Andre. Oh,
0: betul.
2: Bang Andre. Ketemu Maru Bang Andre.
0: Ketemu Maru ya. Oke. Salam-salamnya boleh.
2: Salamnya tadi buat orang Pagaden ya.
0: Ah, Pagaden Bunda Mary ya.
2: Bunda Mary. Amanang Rasi, Mister Bono, Bututi, okay. Mama Indah, Bapak Amir.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sehat selalu buat Capur, Kang Ibeng.
0: Oke.
2: Buat Mimi Rati, Mama Maratina, okay. Buat Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk nih, Bang.
0: Oh, lagi sibuk ya.
2: Ya buat Kang Aman, buat Uyut juga nih, buat Kertanegara.
0: Oke.
2: Okay. Buat Aja Supriyati, buat Bintang Unyonyo di Rembong, buat Banjarnegara, siapa Bang Andre?
0: Banjarnegara itu Mama Emma, Bunda Emma.
2: Oh iya, Mama Emma yang punya Banjarnegara. Buat semuanya, buat yang ada di TikTok juga.
0: Oke.
2: Buat spesialnya buat semua-muanya aja Bang Andre. Spesial buat Bang Andre yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kartu Merdeka. Bapak Salim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 9 menit lepas pukul 14 ya. Sudah siang ya. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya. Requestnya dari apa namanya, Bunda Mary. Demen ngumpet-ngumpet jare deh. Oke, buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada, selamat siang dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Sekali lagi buat Kang Budianto, selamat beraktivitas ya.

0: Teh, kan RT kan selalu ngasih tebak-tebakan nih sama aku ya. Ya kan? Sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra gak pernah stres, Teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel, gak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa, Teh?
1: Ya, mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah, kalau happy gak bakalan stres. Kenapa, Im?
2: Hidupnya di alam, kan bebas dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya gak, Teh?
1: Iya.
0: Ya kan takut dimakan, Teh.
2: Bisa deh, dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra gak pernah stres, Teh? Mau tahu gak, Teh, jawabannya?
1: Nah, ayo, apa tuh jawabannya?
0: Ya, sebab, Teh.
1: Aduh, kenapa?
0: Males banget nih, RT nih, mikir nih.
1: Kenapa gak pernah stres? Oh, mungkin karena dia gak mau ini kali, gak mau stres kali.
0: Garing ah, RT ah. Kenapa zebra gak pernah stres? Karena ini, Teh, karena dia selalu hitam putih, gak pernah abu-abu mikirin masa depan.
2: Kalau masa depannya di tangan singa.
0: Iya, betul. RT gimana?
3: 95,8 Prima

0: Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama banget teman-temannya Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM. Oke, dengan Prima 23 menit lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini atau siang menjelang sore di kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas. Dari rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189958 2. Oke, sudah ada yang masuk ya. Kita angkat dulu, siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Fans Tura.
1: Neng Keniki, Neng Prima FM.
0: Dengan Mama Aldin.
1: Ya, tangan tere.
0: Sing punya sehat. Alhamdulillah, sing duwe guyu enak gunung. Oke, Mama Aldin sehat selalu, Mama Aldin.
1: Alhamdulillah, Kang Andre.
0: Lagi nyantai, lagi nyantai apa? Lagi sibuk ini, Mama Aldin.
1: Ya, so Kang Andre.
0: Oh, gitu. Icik-icik-icik gitu ya, masih ya. Oke, semoga bertambah rezekinya ya.
1: Amin.
0: Terus sehat gitu ya. Amin. Terus Papa Aldin ada enggak tuh Papa Aldin?
1: Mau main tak Kang Andre?
0: Papa Aldin di rumah ta? Papa
1: kemarin
0: Aldin.
1: Kang Andre.
0: Oh, kemarin ya.
1: Rumahnya.
0: Oh, gitu. Kalau di rumah Bang Andre mau main ke situ gitu. Belajar mau belajar. Belajar tondom. Iya, belajar tondom. Oh iya, saya pengen apa namanya bisa tondom gitu loh. Jangan jadi penyiar baik. Iya, sekali-kali kan boleh pengalaman ya. Mumpung apa namanya masih bisa apa namanya membagi waktu gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, salam buat Papa Aldin ya.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Oke, lanjut Mama Aldin mau request lagu apa yo?
1: Apa sih ya?
0: Apa? Di depan itu ada Ketemu Maru tadi Bapak Salim yes. Tuh. Kalau mau
1: motor abang aja kan.
0: Udah motor abang tadi sudah diputar motor abang.
1: Enggak dengar saya ya.
0: Pas Jumatan tadi itu habis Jumatan. Oke.
1: Dagang pindang aja berarti.
0: Oh, dagang pindang. Wah, dagang pindang. Oke, okay. Yeah. Nanti diputarkan dagang pindang. Yuk, silakan.
1: Buat Ibu Sukina yang okay. Lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk tak? Pantesan tuh.
1: Bungkus biasanya
0: oh, gitu. Nanti
1: sudah selesai
0: enggak tahu. Ini kalau enggak ada nih dagang pindangnya kita kasih dagang pindang ya. Kalau dagang apa pindangnya udah habis nanti Bu Sukina diantar nih dagang pindang nih Mama yeah. Aldin nih. Oke, lanjut.
1: Buat Mama Billy, Nang Rasti, Mama okay. Setia sama Lenungnya.
0: Oke.
1: Okay. Papa Salim, Capur Mister Bono.
0: Oke. Okay.
1: Kang Ibeng sama Musakanya.
0: Oke.
1: Okay. Yang sama Aki Metalnya. Terus Ibu Tuti, Mang Wanta, Kang okay. Aman, Mama Indah sama Bapak Amirnya,
0: okay.
1: Mama Pausan, Mama Titan,
0: okay.
1: Mama Soleh, Mama Solehan, Opintang Unyu-Unyu,
0: okay.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Abah Hati Kutir,
0: okay. Uyut,
1: terus Mama Endang, Mama Oda, Bunda Jameri,
0: okay.
1: Bunda Yuniasari, Mimi Evi, Teh Nunung, Mama Rati, Mama Pepi, Teh Isa, Bapak Tasmo, Kang Rojaya,
0: okay.
1: Bapak Pamungkas, Kang Eges,
0: okay.
1: Terus Kang Sondol, Mama Bapak Yuni,
0: okay.
1: Kang Andri Sate,
0: Andri Sate ya.
1: Teh Nani sama Kang Faninya,
0: okay.
1: Kang Gofar Gofur,
0: okay.
1: Kang Pancawala,
0: Pancawala,
1: Mimi Samina,
0: Mama
1: Meni, Pak Ganden, Teh Upet, Mama Mega, Mama Iif, Bunda Emat, Banjarnegara, Kang Kofar Kofur. Untuk semuanya aja Kang Andre.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Oke, okay. Terima kasih.
1: Mama Aldin. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima 27 menit lepas pukul 14. Dan rekan Prima yang mau gabung silakan di 08 5321899582. Oke. Oke, silakan rekan Prima, masih ada waktu ya. Yang mau gabung silakan di 08532189952. Oke, sudah ada yang masuk ya. Kita angkat dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
2: Ini Prima FM.
0: Radio nomor 1. Oke. Oke, dengan Mama Rati.
2: Ya.
0: Mama Rati nang di bae ora katon-katon suarane kono.
2: Atale manjing nggih.
0: Oh, iya. Oh, lagi nang omah ta iki, Ek?
2: Omah.
0: Lagi apa? Lagi kerja apa? Lagi ndodok dewekan.
2: Kerja, ndodok.
0: Madu pengetan. Jare pengen anu pan nang radio, jare pan dolan. Ya mangga. Ongko. Mesti karo Kang Andre kuwi. Ah, gitu ya.
2: Kang Andre.
0: Iya.
2: Mama Rati kan semester 20.
0: Ya berapa apa semeter 20 sing anak sing semeter 10 bayi anak. Oh. Iya sih enggak apa-apa, sing penting sehat selalu ya Mama Rati ya. Oke. Okay. Oke, okay, Mama Rati. Lagunya apa Mama Rati, silakan.
2: Dengan lagu ne.
0: Apa kono?
2: Pasti ya.
0: Apa?
2: Dadi sijine de. Kapan
0: dadi sijine? Lah pengene kapan? Iya. Oke. Anu manjingnya mereng ya, aja. Aduh. Lama nama yang kedua manjingnya mereng ya. Ya kayak kelam, kancing kelambi baik, kono manjingnya mereng. Lama nun badannya sing gede kayak. Nah iya. Oke, salam-salam, silakan mangga Mama Rati.
2: Salamnya buat Ibu Sutina.
0: Oke,
2: heeh.
0: Oke.
2: Buat Kang Salim.
0: Kang Salim.
2: Buat Kang Wanta.
0: Oke.
2: Terbono. Kaisa.
0: Oke,
2: buat Mama Indah.
0: Oke.
2: Tuti.
0: Oke. Oke. Oke. Oke. Oke.
2: Udah
0: Mary, oke. Oke, oke. Oke.
2: Mama Mega.
0: Mama Mega,
2: buat Mama Odang, Mama Ara.
0: Oke.
2: Juga buat Lampusang, Inyu-Inyu yang ada di ketepuan.
0: Oke.
2: Buat Kaja, Supriyati. Yang gagus ya, Supriyati.
0: Oke.
2: Salam kenal, bro. Spesialnya buat Kang Andre.
0: Oke, matur kesuwun. Amin. Ucapannya.
2: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mama Rati di Mandi Rancan ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 32 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Tahan dulu yang telepon ya, kita putarkan lagu dulu biar nanti kebagian semua. Oke. 32 menit lepas pukul 14 masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara neng kene kene neng Prima FM. Oke, ada lagu yang bagus ya tentunya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di kesempatan siang hari ini. Ada Ketemu Maru, spesial buat Bapak Salim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah request ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama.

0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Nengke Nengke Neng Prima FM. Oke rekan Prima, 48 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Sore hari ini ya. Mama Indah, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ini lagi ini Radio Prima Ki.
0: Oke. Dengan Van Houten ya. Mama Indah.
1: Mama Indah sendiri.
0: Mama Indah.
1: Iya, Mama Indah.
2: Ehone ya.
1: Lah kayak Ehone, Ehone betul.
2: Tuh, kamu
1: beli.
2: Ada Eho.
1: Tuh, kamu beli. Saya ngomong ku.
0: Siapa tuh?
2: Ada Eho.
0: Eho.
1: Siapa sih ngomong gitu?
0: Ya.
2: Ada Eho.
0: Lu ada Eho. Oke, nah itu berarti bertamu di situ tuh di tempatnya anu.
2: Baru datang
0: ya. Berarti nanti karaoke ya. Nyanyinya lagu apa gitu. Nah, putus kan.
1: Wah, rakim.
0: Aduh.
1: Rakim miskor, rakim pelanggaran.
0: Oke.
1: Pelanggaran rakim, ini langsung berhenti ya ini. Rakim.
0: Halo. Halo, ya.
1: Halo, ya.
0: Oke, okay, Mr. Bono, lagunya ada kapan dadi si jine? Ngarep ya. Gabung bae ya.
1: Oh. Kapan dadi si jine? Oh,
0: kapan dadi si jine? Ibu karena
1: gabung, Ibu.
0: Oh, gabung.
1: Ya,
0: ya. Mbok teman kono ya.
1: Sampai gedung lompong wae mah. Iya. Godong lompong gimana ya,
0: mah? Ya. Mm-mm, godong lompong mah besok be, godong lompongnya ya.
1: Iya bu, boleh jadi apa aja besok pagi.
0: Iya wes. Pembukaan besok godong lompong ya. Oke. Nah siapa tuh?
1: Rakin, biasa pelanggaran.
0: Oke, Mr. Bono, salam-salam aja ya. Oke, mangga.
1: Tuan rumah.
0: Oke.
1: Tuan rumah, tuan hajat. Mama Indah, Mama Indah Sundari. Rastim yang miskol mulu, Rastim. Pak Gaden. Apa lagi? Teh Soleha.
0: Teh Soleha.
1: Teh Isha. Teh Upat. Mama Mega, Mama Iib.
0: Oke.
1: Pak Salim ya.
0: Pak Salim, oke.
1: Salim.
0: Nah, Teh Soleha hadir, Teh Soleha. Capur, Capur juga Teh Soleha, Capur. Iya. Giliran udah mau tutup ada nongol ya.
1: Iya. Iya. Tadi panas juga ada nongol.
0: Serah apa, oke. Sondol iya, pada nongol KB ya. Serah apa, sih penting semangat ya. Oke.
1: Gila mau habis waktunya ya. Siapa lagi bu? Udahlah.
0: Iya lah. Gimana tuh?
1: Udah buat semua main saja.
0: Waktunya
1: ya. Iya.
0: Oke, nanti gabung lagi di ini ya, Mr. Bono ya, karaoke ya.
1: Insya Allah ya.
0: Oke, disiapkan lagunya.
1: Ya, siapkan lagunya nanti. Mudah-mudahan.
0: Oke.
1: Nanti kasih lagu yang enak lah, dangdut. Nah, keras pelanggaran tuh ya. Iya.
0: Oke.
1: Oke, lu semua main saja lah ya.
0: Oke.
1: Cepat saja buat siaran.
0: Oke, terima kasih, Mr. Bono.
1: Saya tunggu lagunya.
0: Oke, okay. Amin.
1: Saya tunggu lagunya.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Baik.
1: Saya sambil berlatu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Mr. Bono, penelpon terakhir ya di kesempatan sore hari ini. Dan rekan Prima, 53 menit lepas pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya ya rekan Prima yang sudah gabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima, jangan kemana-mana setelah ini ya, Bang Andri akan masuk ke berdendang karaoke udara. Masih bersama Bang Andri ya, menemani rekan Prima sampai lepas pukul 16.00. Yang mau bergabung nanti berkaraoke di 0853-2189-9582. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

Hai, rekan Prima, lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih, ini dia Fansura, fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan-rekan Prima, di kesempatan sore hari ini Bang Andre menemani Anda 60 menit ke depan sampai lepas pukul 16.00. Dan rekan Prima yang ikut gabung atau mau gabung untuk interaktif berkaraoke, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini, Bang Andre menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang sudah hadir di 95,8 Prima FM dan juga di live TikTok Prima. Di kesempatan sore hari ini, Bang Andri ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa yang pertama, Bang Andri ucapkan selamat sore kepada yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun beserta umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun di kesempatan sore hari ini yang selalu monitor Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat sore, selamat bergabung, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAIA Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan sore hari ini yang monitor selalu Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat sore dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan tak lupa juga buat yang ada di grup Fansura di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM, tentunya banget terucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, di kesempatan sore hari ini Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Setelah lagu, Bang Andri akan buka line telepon di 0853-2189-9582. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan sore hari ini. Oke, mungkin Anda pernah dengar lagu ini ya. Asik.

0: Oke, rekan Prima, lagu pembuka Habis Gelap Terbitlah Terang. Mudah-mudahan berkenan ya buat rekan Prima di kesempatan sore hari ini. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan dibuka. Oke. Ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kok remes-lemes begitu?
1: Lagu ini aku kopi jeruk.
0: Kayak jeruk banyu kan jeruk sumur kan entah Allah
1: Tomat. Ganti.
0: Tomi Serbono kan dongol-dongol dulu keduluan enggak keduluan nang Rastim
1: tah. Kalau
0: ngantuk bae sudah dinyetarin. Iya, Kak. Lagunya apa yuk lanjut.
1: Mertua campur tangan.
0: Woi, mertua campur tangan. Lagu bengen nih kayaknya ya.
1: Oh, itu lagu baru itu.
0: Oke, okay, sambil salam boleh dicarikan yuk.
1: Anggo Ibu Sukina. Anggo Teddy Bono.
0: Oke.
1: Mau pilih Mamalin.
0: Oke.
1: Sama Tita, Sandra Bundarita.
0: Heeh. Anak Rastim, ki lagune sing tengdung apa sing biasa?
1: Tengdung.
0: Tengdung bae. Oke, siap. Oke.
1: Mimi Yati. Anggo Menok Mega. Heeh.
0: Kowe anak Mama Titan sama Birini kah?
1: Oh, Mama Titan.
0: Iya, nunggoni bae kono.
1: Balik, Ma. Jalan-jalan,
0: Mama Mama Lina. Mama Titan kah?
1: Mama Titan. Om Sondol, Bunda
0: Mara. Oke.
1: Bunda Mary.
0: Iya, Bunda Mary. Monitor selalu. Oke, langsung ya.
1: Suaranya ngirit, Pak.
0: Apa noh?
1: Suaranya alon-alon.
0: Sing nang Rastim apa musike?
1: Ya, suaranya iki nang Rastim alon-alon.
0: Oh, ngono ta. Suara apa? Sing penting mlaku ya. Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama. Mertua campur tangan yo. Cuman lagu ya.
1: Lagu saja.
0: Lagu saja. Oke. Okay. Aduh, tobat ngono ya.
1: Terima kasih.

0: Lagu ini malas temen kono.
1: Suarane kayak Bapak ya durung enakan.
0: Oh, ngono ta. Nanti durung durung wani sing lagu ngebit-ngebit kono ya.
1: Iya, ada timbali macam.
0: Iya. Oke, nggih sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rasnim dari Sukatani Laban ya, di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali ya. Aduh, rangkep-rangkep ke ada Kang Dasmo, ada Mr. Bono. Tapi siapa ini yang kita angkat duluan ya? Dengan siapa ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Oh iya. Mimi Kaji pripun kabare Mimi Kaji? Sehat. Mimi Kaji. Pengen lagu apa Mimi Kaji? Jangan lagu yang sedih lah Mimi Kaji, sing gembira-gembira bae ya.
2: Iya.
0: Loro Bambang antri ngajak guyu, ngguyu, ayo guyu aja sedih bae.
2: Ya, lagu kangen nek kangen.
0: Lagi lagunya apa kangen?
2: Filter.
0: Hah?
2: Filter.
0: Atau apa tuh?
2: Filter.
0: Aduh, kurang jelas mi.
2: Filter.
0: Filter gitu ya. Oh. Filter. Oh iya. Oke, sebentar ya.
2: Aduh,
0: orang rasin
2: nyanyi maning ya.
0: Oh, coba nada cewek, ngecoba mi. Nanti lah nada cowok ora kuat ya mi ya.
2: Kuat.
0: Kuat ya. Wih, oh berarti Kang Emek ya, berarti ya.
2: Ya Kang.
0: Oke, siap. Oke, ya. Sambil salam boleh mi, silakan.
2: Salam ya. Mama Angga. Angga. Terupa, Kang Rasti, Kang Senggolane.
0: Iya.
2: Terbana, Kang Sanjawala. Kang Sendal Ganteng.
0: Oke, Kang Sendal Ganteng.
2: Kang Lanta.
0: Iya. Ora, iya, yang penting seneng loh, Mi, aja aku sedih. Iya kan sonol ganteng kan Bang Andri kan jadinya ketawa biar seneng gitu. Iya. Tuh Kang Rian tuh jare. Oke. Oke, kita dengarkan bersama-sama ya. Filter kepipil nggo setor ya. Oke, Mang.

0: Waduh. Kang Sondol ganteng, Kang Rian ganteng gitu ya.
1: Kang Rian, Pak.
0: Oke. Mimi Kaji. Oke.
1: Bapak Salim.
0: Oke, Mimi Kaji. Oke. Oh iya. Oke, Mimi Kaji. Iya. Mimi Kanzi Supriyatin ya, di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 30 menit lepas pukul 15. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
2: Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 33 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Ada tamu ya. Ada tamu dari Cipedang ya, yang sudah hadir di studio. Ada Kang Ibeng ya, di kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio. Katanya sekalian mampir, pengen apa, nyanyi katanya. Oke, kita apa namanya, kasih kesempatan ya Kang Ibeng untuk live ya di kesempatan sore hari ini. Oke, sebentar ya, kita siapkan dulu.

0: Bang ya di kesempatan sore hari ini sudah hadir di Prima FM. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Priben kabare Kang Ibeng.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi dari mana bisa sampai studio?
1: Dari Argulis.
0: Dari Argulis ya, udah muter-muter ya.
2: Masuk.
0: Oh gitu ya. Tadi udah hadir di live TikTok Prima kayaknya ya. Oke, Kang Ibeng sehat selalu ya bersama Pak Maisaka ya di kesempatan sore hari ini sudah hadir di Prima FM. Oke, Kang Ibeng langsung saja mau nyanyi lagu apa nih?
1: Kanggo Senok.
0: Kanggo Senok. Bisa dimonitor?
1: Ya.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Oh, bisa ya. Oke. Sebentar ya, rekan Prima, kita hadirkan apa namanya? Tamu kita di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung, yang sudah datang ke studio. Oke, kita dengarkan bersama-sama vokalnya atau suara dari Kang Ibeng. Ya, Kanggo Senok ya. Oke.

0: Oke, luar biasa, biasa di luar ya. Oke, terima kasih Kang Ibeng sudah hadir di Prima FM. Oke rekan Prima, 41 menit lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi ya.
1: Ya, selamat malam.

Murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati.

Lanud, Kalijati, samping RS Aulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM ya, di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke
1: DJ Boy.
0: Oke, dengan Mr. Bono.
1: Dengan Mr. Bono
0: Fun Hotel. Oke, okay, akhirnya bisa masuk juga ya. Banyak banget yang mantri nih. Ada ada Kang Dasmo.
1: Tungguin aja sini, gak masuk-masuk itu.
0: Oke, okay. Mr. Bono mau nyanyi lagu apa? Nah, kena. Pengennya lagu apa kono? Terimalah dia yang malang, Pak.
1: Terserah aja.
0: Apa tuh?
1: Idaman hati aja.
0: Idaman hati. Kemana engkau pergi? Idaman hati. Datanglah ke kemari.
1: Gitu ya. Nyanyi duluan ya.
0: Pokoknya saya potong dulu.
1: Iya.
0: Jangan biarkan.
1: Enak.
0: Waduh, kemarin iya. Bang Andri nyantek telu, kadang-kadang enak sih.
1: Emangnya kue yang
0: telu. Aduh, sebentar ya. Oke. Salam-salam boleh sama buat siapa yo?
1: Iya, salamnya buat tuan rumah. Tuan Hajar, tuan rumah, Bustina yang selalu semangat.
0: Aduh.
1: Selalu semangat, sehat. Iya.
0: Okay. Tuan rumah. Oke, okay, langsung ya. Oke. Kita langsung saja karena waktunya biar kebagian semua ya. Oke. Mr. Bono. Okay. Idaman hati. Oke.
1: Okay.

Maju.

0: Obat, luar biasa, biasa di luar. Oke, Mr. Bono, terima kasih.
1: Salah ya.
0: Iya, harus diapalin dulu atuh.
1: Ketawain dulu. Ada salah.
0: Jadi enakan Bang Andre sing nyanyi tahu. Enggak juga, enggak juga. Pakarnya siapa dulu dong?
1: Oh gitu, Sukina ya.
0: Oke.
1: Ketawain, Sukina diketawain gitu.
0: Oke, Mr. Bono ya. Oke, okay, Mr. Bono.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mr. Bono ya di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, okay. Masih ada waktu ya, satu penelpon lagi diterima ya untuk rekan Prima semua yang mau gabung. Oke, okay, ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan Kang Dasmo.
2: Betul.
0: Oke, langsung saja Kang Dasmo, waktunya.
2: Wadon penghibur.
0: Oke, iya. Sabar ya, kita cari wadon penghibur. Oke.
2: Kang Ipeng masih di situ.
0: Siapa? Udah balik? Udah balik.
2: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, oke. Kok wadon penghibur, Pak? Kita cari dulu di sini. Oke, sambil salam yuk, Mangga. Oke.
2: Cakpur. Nangrastim.
0: Oke.
2: Sudah muncul belum?
0: Nangrastim udah.
2: Waktu itu mini ratminya. Ada.
0: Oh, aduh, enggak ada waktu dan penghibur ya. Karaoke ini ya. Ganti.
2: Ya udah.
0: Apa tuh?
2: Lagu Sunda aja.
0: Lagu Sunda. Lagu Sunda apa tuh?
2: Tumarima.
0: Oke. Sambil nanti dicarikan untuk besok ya, buat Kang Rasmo untuk wadon penghiburnya ya. Oke. Tumarima ya. Oke.
2: Ayo, Ibu. Negara. Kayaknya lagi ngomong COVID-nya aja.
0: Oke.
2: Hey, Ang, DJ boy.
0: Oke, sebentar, siapin dulu. Oke, kita dengarkan bersama-sama.
2: Ayo, mau apa?
0: Oke. Oke, sudah siap ya? Oke, Tumarima kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

suara sampai terkudam. Anjun ini dua cinta, miri barat, semenang

0: nyampe juga ternyata ya.
1: Nyampe.
0: Oke. Oke, Kang Dasno. Oke, sami-sami. Oke.
1: Buat
0: samuannya,
1: buat Andri, makasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Kang Dasmo di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, sebelum Bang Andri akan pamit dari udara ya, barangkali rekan Prima yang mempunyai keluhan gatel-gatel, kutu air, segera oleskan ya Neo Ultrasilin. Karena Neo Ultrasilin ini sangat ampuh ya untuk mengatasi gatel-gatel karena untuk kutu air, jamur kulit, panu kadas dan kurap ya. Kalau perlu ya oleskan saja dengan obat yang bermutu Neo Ultrasilin ya rekan Prima. Dan Ultrasilin ini bisa mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit yang ada di badan dan juga kutu air. Ultrasilin diproduksi oleh PT Hanson Pharma, obat bermutu ya untuk menghilangkan gatal-gatal, panu kadas dan kurap ya rekan Prima. Jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai terlalu lama Anda gatal-gatal, pakai saja Ultrasilin, insya Allah dijamin sembuh ya. Oke rekan Prima, dan masih bersama Bang Andre menemani rekan Prima di kesempatan sore hari ini. Dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 16 ya, kosong-kosong. Waktunya Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya sampai dengan sore hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan sebelum Bang Andre pamit undur diri, jangan lupa setelah ini nanti ada MP3 atau musik pilihan pendengar ya, yang akan dipandu oleh Mbak Disti. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan. Mungkin kita pernah gagal. Atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 FM.

0: Sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: Ayah, lihat deh, kok pohonnya malah mundur sih?
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: Ayah, lihat deh, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah.
2: Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang.
3: Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini, tumor hidupnya dia buta.
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk nggak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program.

0: banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, Kak?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertama. Hingga pada suatu hari yang tak pernah ia lupakan, setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: Halo Bang Rehan, gimana kabarnya nih? Kita berdua balik lagi.
1: Yes, benar banget Rekan Prima. Di MP3 ya tentunya kalau sore hari. Rekan Prima gak mendengar suara Disti, Sahil atau Baim? Itu perlu ditanyakan Rekan Prima semuanya.
0: Betul, tapi Baim biasanya gak ada di hari Jumat.
1: Iya, kalau hari Jumat itu yang mengudara ada suara Disti dan juga Sahil nih yang nemenin kalian di jam 5 sore ini.
0: Yes, kalau misalkan ada Disti doang berarti saya lagi liputan.
1: Itu dia, tapi kalau membuka ada suara Sahil pasti berdua.
0: Nah iya itu dah. Kalau ada Sahil udah pasti berdua. Iya. Kalau ada Disti belum tentu ada Sahil.
1: Belum tentu ada Sahil ya Rekan Prima semua. Alhamdulillah sekarang tanggal 2 Oktober. Gimana nih Rekan Prima di awal bulannya? Apakah sudah kalian bisa tersenyum lebar gitu atau masih manggut-manggut, manyun-manyun gitu?
0: Apakah kalian ini sehari-harinya masih makan mie instan?
1: Aduh. Iya lagi, baru kemarin hari Rabu mie instan goreng. Nah. Kamis mie instan kuah rasa soto. Nah, apakah pertanda hari ini mie instan rasa kari ayam?
0: Nah, aduh, apa ini ya?
1: Apa?
0: Mie spaghetti.
1: Iya, benar.
0: Kalau misalnya mie spaghetti yuk, menurutnya gimana?
1: Ini ya yang merek itu ya?
0: Iya.
1: Agak kurang sih.
0: Agak kurang
1: mending
0: ya?
1: Mending beli spagettinya mie yang terpisah sama bumbunya yang terpisah itu.
0: Oh, yang emang bolognese ya?
1: Iya, itu better daripada yang merek itu agak kurang sih.
0: Betul. Emang sih, itu enggak sih ternyata emang mie itu kan mie yang spagetti itu.
1: Iya.
0: Itu kan emang mie-nya ada yang dijual terpisah ya. Tapi mereknya beda. Kan cari aja tapi sama kok produsennya. Dari Tangerang deh kalau gak salah.
1: Pabriknya ya. Tapi kan made in Indonesia.
0: Made in Indonesia
1: maksudnya,
0: gitu. Karena saya pernah dapet salah satu karyawan di sana, tetangga ai kerja di sana. Ya kan, terus dikasih satu orang tuh dikasih 4 box mie spaghetti.
1: Oh.
0: Gitu. Nah, yang kalau misalkan di spaghetti instan kan dia udah dibungkusin satu-satu ya?
1: Iya.
0: Nah, itu juga sama udah dibungkusin.
1: Emang iya?
0: Iya, jadi dari pabriknya emang udah dibungkusin ada kertas pelindungnya.
1: Oh, gitu. Nah, itu biasanya ya, biasanya nih yang Disti tahu kalau orang-orang pabrik itu biasa kalau yang dikasih itu ada gagal produk.
0: Enggak, itu enggak gagal produk, emang ini aja sekalian THR.
1: Oh, THR iya. Akhir bukan akhir tahun atau ya THR lebaran.
0: Lebaran iya, THR lebaran.
1: Enak juga ya.
0: Iya, enak juga ya. Cuman ai kemarin dikasih satu dus, satu box itu yang dikasih. Menurut ai sama sih rasanya. Terus sama.
1: Aja kan di pabrik yang sama. Kita tinggal beli iya, di minimarket. Nah, itu langsung dapat pabriknya.
0: Dapat pabriknya. Wow.
1: Dapat dari pabriknya maksudnya. Oh,
0: kaget juga ai ya. Ya begitulah Rekan Prima.
1: Yes.
0: So buat Wong Reyang sekabehan, misalkan kalau kalian mau cerita-cerita hari ini gimana kabarnya, apakah kalian udah keluar dari apa ya?
1: Apa tuh?
0: Lingkaran mie. Asik. Coba kalian cerita aja nih sambil dengerin lagu dari Malik The Essential. Yang lagi yang kumpul bocah deh.

0: kurang relate gitu ya. Hmm. Tapi lebih relate ke zaman kecil dulu, yang mana belum tahu tuh yang namanya HP. Betul. Tahu gak sih, kemarin pas kita pulang ya malam jam 9 selesai siaran, yuk enggak di kanan jalan yang Harko apa masih di Harko deh kalau enggak salah, atau
1: ayo, setelah kan di belakang Harko.
0: Iya. Ada PS baru. Notice enggak?
1: PS baru.
0: Iya.
1: Sebentar.
0: Kayaknya di Harko deh, antara di Harko atau setelah POM gitu.
1: Bentar, bentar.
0: Lupa.
1: Soalnya itu ada dua PS. Yang you bilang, lupa. Pokoknya ada, dia lesehan bukan?
0: Pokoknya baru aja, dia terang banget karena beda daripada
1: sepi
0: rumah.
1: Ya?
0: Hah?
1: Sepi ya?
0: Ramai kemarin. Maksudnya? Tadi malam, iya, tadi malam pas kita lihat, makanya I notice, ih, itu baru. Serius, zaman sekarang ada yang buka PS gitu.
1: PS di sini ada dua. Nah, di situ. Hmm. Cuman I lupa di tempatnya di mana. Cuman sama yang di Hargelis.
0: Nah, kalau yang di Hargelis kurang paham, yang ini tuh pasti baru banget. Karena selama I pulang kalau siaran gitu jam 9 enggak ada itu. Enggak ada yang rame-rame, enggak ada yang terang seterang itu. Terus pas I notice, itu PS beneran PS. Kayaknya kalau misalnya dihitung itu laki-laki anak muda yang ada di situ ada 6 orang, 10 orang lebih deh di dalam
1: situ.
0: Buset, itu
1: emang rame bener sih. Ini emang kayaknya PS deh. Kalau misalkan ngomong PS, iya tau gak? Kalau misalkan Ayah pulang ke Tangerang,
0: kenapa tuh?
1: Ayah selalu main warnet.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Tapi warnet kan beda ya sama PS ya?
1: Cuman emang kadang tuh ada warnet yang satu paket sama PS.
0: Oh iya benar, ya kan? Benar.
1: Cuman warnet dan PS itu hal yang tidak bisa kan, karena emang dia lahir di satu zaman.
0: Iya, terus juga rasa greget-greget dari main warnet ya, bukan PS ya. Rasa greget-greget dari warnetnya tuh ada banget gitu. Misal kita lagi main warnet. Facebook gitu.
1: Main Facebook ya?
0: Iya, main Facebook. Tiba-tiba gak kerasa udah sejam. Nambah lagi 5 menit. Nambah lagi 15
1: kalau,
0: menit.
1: Di Facebook suka main game gak?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Apa itu ya? 8 balpul.
1: 8 balpul sampai ada di Play Store.
0: Sampai ada di Play Store. Banyak banget lagi.
1: Itu game favorit. Atau mungkin game apa ya? Mungkin semua anak tahun 2000-an udah pasti main game itu.
0: Iya, benar banget. Dan ternyata Facebook sekarang itu masih relate sama anak-anak muda yang ada di Indramayu, tepatnya di Hargelis Gantar loh.
1: Iya sih, masih pada main kok, masih mereka. Main.
0: Iya, masih main kayak si Japra aja. Si Japra dia mainnya Facebook. Dia kurang aktif sama Instagram atau TikTok. Mereka dia lebih mainnya ke Facebook.
1: Oke, tapi itu kan Facebook ya. Mungkin kalau anak perkotaan tuh udah jarang banget main Facebook ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalkan kalian nih buat orang reang nih ya, yang emang kehidupannya tuh masih bergantung dengan media sosial yang namanya Facebook, coba kalian komen deh di 0853-2189-9582 ya, Riz ya.
0: Yes.
1: Bareng kita berdua ya kan.
0: Betul.
1: Sampai jam 9.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostor Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostor bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostor Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, perkenalkan nama saya Asmara Julia Liber Pujartobiori. Saya dari SMA Negeri 1 Anjatan. Mau request lagu nih yang berjudul Bersenja Gurau, lagunya Rayem Laude. Oke, alasannya aku pilih lagu ini itu karena enak banget buat didengar gitu. Biar kalian ikut dengar juga. Kalian jangan lupa dengerin ya guys di primafmindramayu.com. Oke, thank you guys. See you.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: kejar semakin ku jauh.
1: Bukan, semakin ku kejar semakin kau jauh.
0: Nah,
1: kalau semakin ku kejar semakin ku jauh. Iya, yang ada itu putar balik.
0: Kayak kita ini ya, maju sendiri, mundur sendiri.
1: Putar balik di letter U.
0: Ada.
1: Kemarin dia bilang ada kafe baru kan yang di mana itu? Baru
0: sale.
1: Tadi pagi lewat di FYP.
0: Iya kan? Yang lewat ini bukan yang kayak dramatik-dramatik gitu.
1: Aku nggak denger audionya, cuma ngelihat, aku skip. Oh, kayaknya ini deh. Soalnya masuk ke gang, masuk ke gang yang you bilang
0: yang
1: kan?
0: Kecil banget itu.
1: Gang kecil banget itu.
0: Itu mobil kayaknya nggak bisa masuk deh.
1: Masa sih? Kayaknya masuk nggak sih?
0: Mobil.
1: Kayaknya harusnya masuk sih.
0: Nggak bisa kayaknya deh.
1: Masa sih?
0: Muat dua motor.
1: Oh.
0: Kayaknya mobil nggak masuk.
1: Atau sih, enggak kalau mobil muatnya satu doang, terus nanti ada yang ngalah kalau misalnya ada pas-pasan.
0: Mungkin kalau mobil CRV gitu-gitu yang besar kayaknya nggak bisa.
1: Iya, kayaknya agak kurang ya, agak sempit-sempitan gitu jadinya.
0: Iya, sempit.
1: Aduh, rekan Prima semua, gimana nih kalian? Udah ada info-info belum? Liburannya mau kemana? Aduh, jangankan liburan ya, kita aja mau makan aja bingung.
0: Kita mau makan aja bingung.
1: Kita
0: apalagi mau liburan. Kita aja lagi mesen. Mau makan apa?
1: Mau makan apa ya di sore hari ini? Enaknya makan apa nih rekan Prima buat nemenin apa ya, kita siaran
0: kita
1: terus
0: siaran.
1: Rekan Prima sambil nunggu maghrib gitu ya.
0: Betul.
1: Aduh, kayak berasa lagi puasa jadinya.
0: Bener. Kalau misalnya sore kayak gini tuh sebenarnya apa ya? Ya kalau pulang kerja tuh ya makanan yang bikin kenyang sih biasanya.
1: Iya. Nah, tapi jangan nasi padang juga.
0: Iya sih, nasi padang kayaknya terlalu overrated ya untuk sore.
2: Ayam enak.
0: Oke, mau kemana
1: mie
0: si Aki?
1: Ayam enak kata Aki.
0: Aki, Aki, coba Aki ngomong dulu Ki.
2: Halo.
0: Entar ngomong lagi. Lupa jinain.
2: Halo.
0: Mau kemana Ki?
2: Biasa, anak muda.
1: Si paling berasa anak muda ya Aki yang nggak ingat umur.
0: Baca WA dulu Ki.
1: Iya.
0: Baca WA dulu Ki. Baru pulang Ki.
1: Aduh, si Aki ya. Umur Ki, ingat umur Ki.
0: Oke. Aduh. Kirim apa? Hah?
2: Tugas kayaknya.
0: Oke. Report. Si Aki, Aki bisa bahas si Aki.
1: Iya nih si Aki. Oke, rekan Prima semuanya nih yang sore hari ini.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: kalau misalkan masalah cinta gitu ya, kalau cinta doang mah nggak kenyang.
1: Nggak kenyang ngomongin cinta, nggak kenyang.
0: Kok, maksudnya kalau ngomongin cinta sama cinta doang mah kagak apa ya, pokoknya.
1: Iya nggak, iya.
0: Kalau cinta doang mah bisa makan pakai apa, maksudnya pakai cinta. Makan,
1: ya iya, makanya cinta apa sih? Cinta ya udah kita sama-sama suka, kita sama-sama saling ngungkapin perasaan. Terus apa? Terus kalau misalnya kita lapar harus confess lagi gitu biar kita kenyang? Enggak dong.
0: Aduh, enggak. Okay. Kebanyakan confess ya.
1: Iya.
0: Jadi nanti sana sini mau lagi.
1: Iya. Atau enggak setiap hari masa iya? Aduh, bilang ke doi ini, "Ayang, aku lapar." "Iya, sayang, aku juga lapar. Aku cinta sama kamu kok." Makan tuh aku cinta sama
0: makan
1: kamu.
0: Makan tuh cinta ya.
1: Makan itu cinta.
0: Kalau misalkan ya, itu mah sebagai cowok terus kirimin delivery.
1: Iya, gitu. Udah nggak perlu lagi tuh.
0: Sekarang gampang kok.
1: Perhatian, perhatian. Kamu udah makan belum? Gak usah.
0: Langsung kirimin aja. Itu.
1: Langsung kirimin aja. Benar. Apalagi cewek tuh udah nggak ada lagi basa-basi ya. Di umur 20 tahun ke atas tuh udah langsung kirimin. Udah jadi. Itu tandanya itu apa ya? Tandanya itu yang benar-benar sayang banget. Udah nggak perlu lagi dibuktikan.
0: Buset, langsung udah itu emang gitu ya? Kalau misalkan cowok misalnya terima makanan, cewek nganggapnya itu beneran.
1: Iyalah, cinta. Itu beneran perhatian.
0: Oh, beneran dia. Perhatian.
1: Enggak cuma nanya doang, "Eh, kamu udah makan ya? Belum?" "Ih, ngapain? Kita juga bisa nyari makan sendiri." Misalnya nanya udah makan belum? Paling enggak hari ini mau enggak dikirimin ini? Paling enggak nanya gitu. Kalau misalnya dia jawab, "Eh, enggak usah, aku udah makan." "Oh, ya udah." Tuh paling enggak adalah sepil-sepil, "Mau enggak dikirimin ini? Enggak usah, kita udah makan."
0: Ya gitulah, kayak sama kayak kita nih lapar.
1: Iya,
0: lapar banget sumpah,
1: lapar guys. Lapar banget demi apa?
0: Guys, coba rekomendasi dong makanan yang kenyang tapi enggak bikin kenyang banget, enggak dikit dan enggak bikin kelaparan. Nah. Pokoknya tuh kita punya kenyang ya, kenyang.
1: Cukup lah.
0: Cukup.
1: Enggak yang meaty banget, enggak yang berlemak banget. Enggak yang sayur, kalau sayuran doang juga kita agak kurang.
0: Betul, kita kan emang tinggal di Indonesia ya.
1: Iya, harus ada karbo-karbonya. Betul. Gitu ya.
0: Kiranya makan nasi pakai kentang.
1: Nah, makan nasi aja pakai kentang, udah karbo, tambah lagi spaghetti ya.
0: Aduh, tapi di situ ada loh, misalkan misalnya di Ayan ya,
1: iya.
0: Ayan suka ada spaghetti,
1: iya.
0: Terus apa namanya?
1: Ada nasi
0: goreng.
1: Terus juga ada sticknya, enggak. Di Ayan itu kan ada stick. Nah,
0: stick.
1: Iya. Jadi udah yang udah jadi gitu.
0: Oh,
1: loh.
0: Yang udah jadi.
1: Nah, yang udah jadi.
0: Tapi
1: ada
0: di
1: Ayan, nasi.
0: Ayan tempat Ayan kayaknya ada stick deh.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ah,
0: daging kan?
1: Daging, iya daging.
0: Uh-huh.
1: Ada di Ayan juga, ada di Papaya. Uh-huh. Nah, ada nasi, uh-huh. Ada stick. Ada
0: kentang.
1: Lagi kentang, ada lagi
0: spaghetti,
1: ada lagi jamur-jamuran coba.
0: Jamur-jamur kancing ya?
1: Iya, jamur-jamur kancing. Itu enak banget. Itu enak banget. Coba karbonya udah berapa dihitung? Nasi, kentang,
0: spaghetti
1: ya. Untungnya diimbangi sama dagingnya.
0: Daging dan jamur.
1: Iya, daging dan jamur. Itu cukup murah tau gak berapa harganya?
0: Berapa?
1: 60 ribu. Iya, daripada stick abuba atau stick 99 ya. Nah, 99 tahu enggak stick 99?
0: Stick 99 tahu, iya. tahu.
1: Iya, stick 99.
0: Sama
1: kan
0: yang satu itu tuh. Stick apa? Stick N apa gitu.
1: N. Aduh.
0: Dia itu cabangnya di mana-mana. Cuma saya lupa namanya stick N apa ya? Stick N.
1: Yang dekat rumah ini abuba atau enggak 99 itu. Jadi seringnya beli yang itu enak banget.
0: Itu juga enak tuh yang stick apa ya? Brand apa ya? Brand stick.
1: Iya, kalau di sini stick apa ya yang ada di sini ya?
0: Apa?
1: Mungkin stick ini katsu.
0: Oh,
1: di sini adanya katsu.
0: Warung Steak and Shake.
1: Oh ya, warung Steak and Shake itu ada di Jogja juga ada itu warung Steak and Shake.
0: Banyak dia,
1: banyak dia di se-Indonesia ya.
0: Gak
1: tahu kalau di Kalimantan ada apa enggak.
0: Di sana mah makanannya kuyang. Sama dinosaurus.
1: Sama dinosaurus ya. Mana ada sekarang aja hutan-hutan di Kalimantan dibakar. Tahu gak?
0: Kenapa?
1: Ada berita baru. Ini kayaknya yang namanya
0: Japra.
1: Yang namanya Japra ya. Biasa awal bulan kan kita bahagia. Nah, ini udah enggak gerung lagi tapi jadi girang.
0: Kenapa tuh?
1: Kenapa? Karena diangkat.
0: Aduh, duh, duh, duh.
1: Udah tahu berita itu belum?
0: Udah tahu lah pastinya.
1: Udah bukan lagi namanya Rocky Gerung tapi Rocky Girang. Girang.
0: Keren akhirnya ya. Kayaknya sih emang dia harusnya dapetnya tuh dari dulu karena mungkin cowok biasa nggak peka.
1: Cowok biasa nggak peka ya. Tapi kenapa pas dulu itu dia kayak kontra banget gitu sama yang sebelumnya ya. Tapi sama yang ini langsung diiyain aja tuh.
0: Jadi ini lagi dewan pertimbangan. Dewan pertimbangan lagi.
1: Nih ya dari Infipop. Waduh, banyak banget lagi notifikasi komentar-komentar dari para netizen ya. Jadi sedikit kita spill ya buat rekan Prima semuanya. Jadi Presiden Prabowo itu resmi melantik Rocky Gerung nih yang barusan kita bahas. Rocky Gerung, Anwar Usman.
0: Banyak.
1: Sampai ke Yusuf Kalla jadi one team press. Apa tuh Yusuf, one team press?
0: Yusuf Kalla juga.
1: Iya. Bener.
0: Beneran.
1: Yusuf Hamka.
0: Ya om kaget
1: gitu. Oh, Yusuf Kalla, Yusuf Hamka. Nah, ini berita dari infipop.id nih. Resmi melantik jajaran DPP ya, Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres di Istana hari ini banget nih, tanggal 2 hari Jumat ya. Dan itu jadi kali pertama Presiden Prabowo mengisi Watim Pres yang sempat kosong sejak era pemerintahan sebelumnya.
0: Iya, emang kosong. Jadi Watim Pres itu juga Dewan Pertimbangan ya. Jadi dia tugas dia nasehatin presiden.
1: Iya. Nah, yang apa namanya? Nama-nama yang menonjol ini dari seperti akademisi sekaligus kayak aktivis Rocky Gerung, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu si Anwar Usman, ulama Quraisy Shihab juga loh.
0: Quraisy Shihab, iya. Najwa.
1: Iya, bapaknya Najwa Shihab.
0: Oh iya, kenapa?
1: Jadi itu juga masuk.
0: Dengan pertimbangan ini.
1: Presiden, one team press. Terus juga ketua DPP. Umum PBNU DPA Gus sih. Yahya. Gus Yahya juga masuk. Yusuf Hamka juga masuk. Sampai ke ex kepala BIN Budi Gunawan. Wah, ini mau dibacain gak nih komentar dari netizen?
0: Boleh, kita
1: boleh kali ya. Biar kita tuh gak biasa kan kalau
0: MBG,
1: hari
0: MBG Kopdes, MBG Kopdes.
1: Kalau hari Jumat kan kita bahasnya jalan-jalan gitu ya. Sedikit-sedikit kita bahas berita yang lagi terhits terbaru biar enggak apa ya, mikirnya jangan jalan-jalan mulu.
0: Jalan-jalan.
1: Uangnya ditabung buat nanti tahun baru.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kita kan buat ngambil cuti banyak terus kita pergi healing
1: benar banget. Nih buat rekan Prima yang penasaran komentar dari netizen itu kayak apa ya dari berita ini. Stay tune terus aja nih buat kalian. Pokoknya pantengin terus aja ya di Sti Sahil di MP3.
0: Betul, karena ya nama juga remaja saat ini ya, Disya, maunya yang ngomongin yang hits-hits kayak politik yang nanti kita bakal bahas.

0: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, KTPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: 95,8 Prima FM.

0: akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Kenalin, aku Dina Kamila dari Bantar. Mau request lagunya boleh? Judulnya tentang perayaan mati rasa yang dinyanyikan oleh Umay Syahab dan Natania Karin. Karena lagu ini tuh membuat aku sembuh dari yang namanya luka batin. Jadi sangat memotivasi banget untuk diriku. Mungkin dari kalian juga ada para pendengar. Dan aku juga mau titip salam buat teman-teman yang mendengarkan Radio Prima FM, dan terutama untuk Kak Adisti. Salam manis. Jangan lupa di play ya, biar aku seneng banget dan kembali bisa sembuh lagi. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: ada dua lagu yang menjadi penyangga anak-anak apa ya, jatuh cinta.
1: Oh iya, benar banget. Ada lagu apa aja tuh tadi, Sahil?
0: Ada lagu Tulus, ya kan, Jatuh Suka, sama lagu Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Wah, iya lagi itu lagu hits ya, karena banyak banget nih rekan Prima atau kita semua yang para pengguna TikTok.
0: Betul ya.
1: Para pengguna TikTok pasti pakai backsound itu.
0: Betul, apalagi yang Tulus, Jatuh Suka. Yang itu sebenarnya, wah ini keren banget dia, pokok lagu kayak ini tuh kayak gimana ya, cowok yang kan tulisnya cowok ya, ini kita perspektif cowok ya, terus cowok yang perspektif cowok yang sedang jatuh cinta, tapi dia tuh gimana ya, nggak menyalahkan si ceweknya gitu. Jadi dia tuh jatuh cinta tuh bener-bener tulus.
1: Tulus gitu ya, nggak ada tuh yang namanya di awal-awal ngasih modus kayak
0: kayak love bombing gitu ya.
1: Love bombing atau enggak nih, kita masih PDKT tapi dia suka banget nih ngasih jajan atau enggak ngasih hadiah tiba-tiba loh. Kita dekat juga enggak, punya hubungan juga enggak, baru juga kenal tapi dia udah sering kasih gift, itu bisa dipertanyakan itu.
0: Itu
1: pasti
0: dia.
1: Ada modus-modus,
0: ada alfakah itu, ada alfakah itu.
1: Ada apakah itu ya. Ada request lagu nih di malam hari ini, tapi sebelum Disti bacain yang request lagu, itu. Disti mau absen-absen dulu.
0: Boleh, ya. Tapi sebelum absen-absen ya, kita bakal dengerin dulu dua lagu hit kan udah ya. Ada lagu Tulus, Jatuh Suka, sama lagu Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya. Dan yang ini kita bakal dengerin lagu tahun 2000-an. Buat kalian yang kelahiran 2000-an pasti tahu lagu ini nih. Lagu Fiera, Bersamamu.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Peter Pan, ada apa dengan Mu?
1: Ada apa dengan Mu nih, requestan dari rekan Prima yang ada di TikTok ya.
0: Yes.
1: Itu juga bisa jadi lagu 2000-an loh.
0: Dan itu requestan dari siapa?
1: Aduh lupa lagi, soalnya banyak banget yang request ini.
0: Betul,
1: tadi.
0: Karena yang ini banyak banget. Ada lagu Afgan nanti, terus ada For Event, Cassandra.
1: Yes. Ditunggu aja ya buat kalian yang request-request lagu di malam hari ini. Kalau dari Kak Ismitan katanya gini, aku dari Cimahi, Jawa Barat, hadir mau request lagunya Supernova.
0: Supernova?
1: Band. Iya, judulnya Sayang. Bisa nggak? Boleh ya, kita cari dulu nih requestan lagunya. Nanti kalau ada langsung kita play. Tapi yang paling penting adalah kalian harus stay tune dulu di sini.
0: Yes, betul. Karena kalau misalnya kalian stay tune terus minta... minta-minta pas diputerin kalau nggak ada kalian, aduh nggak ada, ada kalian gimana dong?
1: Iya, tapi nggak apa-apa. Ini di sini kan taruh topik pembahasan di TikTok ya Sahil ya. Awal bulan udah girang belum nih? Atau masih gerung?
0: Aduh, kalau masih gerung berarti kalau kata Pak Rocky belum diajak masuk.
1: Belum diajak masuk kayaknya. Tapi sekarang udah masuk berarti Pak Rocky udah girang.
0: Betul. Udah girang dia.
1: Udah
0: ya gimana?
1: Girang.
0: Udah terima transferan sekarang kan?
1: Baru juga satu hari masa iya udah tiba-tiba ada yang masuk di rekeningnya?
0: Bisa aja kali.
1: Bisa aja kali. Nah, kalau dari Teteh Nia nih, komentar dari Teteh Nia katanya girangnya sebentar tadi kata gitu.
0: Lah, kenapa girangnya sebentar?
1: Karena uangnya langsung dialokasikan untuk bikin rumah katanya Teteh Nia.
0: Masyaallah. Rumah buat kita.
1: Nah, buat
0: dia Prim FM.
1: Enggak dong. Buat Teteh Nia dan keluarga pastinya di Sidadadi.
0: Iya benar, rumah di Sidadadi, rumah Kania.
1: Iya, jadi buat rekan Prima nih yang ada di Sidadadi yang lagi dengerin kita ya, siap-siap aja nanti di daerah Sidadadi bakalan ada rumah baru. Entah itu di mana, di RT berapa, di apa namanya Sidadadi itu apa? Desa.
0: Desa Sidadadi.
1: Ah, Desa Sidadadi berarti di blok apa ya? Entah itu di blok apa,
0: betul.
1: RT berapa, RW berapa.
0: Pokoknya kalau misalnya ada rumah baru bagus, nah itu rumah Tania.
1: Betul. Ala-ala Singapura ya.
0: Iya, betul.
1: Ala-ala Singapura tuh.
0: Ya, gitu deh. Ya gitu ya, kalau misalkan orang-orang yang luar, yang kerja di luar, duitnya digirim buat keluarga, buat rumah sih udah pasti.
1: Pasti. Eh by the way, ini malam hari ini kita banyak banget loh yang lagi mau monitor.
0: Tower monitor
1: ada Uyut dari Kertanegara, ada Kanano Vespa dari Karang Ampel, ada juga yang dari Kertajati, ada juga yang
0: Sukajati.
1: Dari Sukajati nih tadi barusan lewat.
0: Siapa Kang Nanang?
1: Beda lagi siapa ya tadi? Si Choi dari Sukajati. Terus kita tadi sempet ngomongin di off air audiensi tadi yang kita datengin di kantor Kubu Sukajati.
0: Iya, Sukajati.
1: Nah, si Choi itu salah satu warga yang tidak mendapatkan bansos itu.
0: Oh iya. Mending telepon.
1: Nah, mending telepon nih si Choi. Gimana nih si Choi?
0: Si Choi. Mending telepon Choi ya. Kita ulik-ulik sampai ibu kubunya dengerin terus menyerahkan diri ya, terus bisa mengembalikan beras 1 ton ya, emang seharusnya milik teman-teman semuanya.
1: Betul, milik warga setempat ya.
0: Deka Bandar.
1: Nah itu beda lagi.
0: Beda lagi ya. Oke. So buat Wang Riang, ini ada lagu Afgan Kacamata, requestan dari Kak.
1: Lupa tadi ada yang request pokoknya di TikTok.
0: Oke.

0: kalau ada for events Bandung hari ini, ada MP3
1: hari ini,
0: Indramayu hari ini.
1: Iya, Petri Indramayu hari ini. Nah, kalau komentar dari Felicia Natania ya, soal awal bulan udah girang belum nih atau masih gerung? Komentar girang, dari Felicia girang. Katanya gini, enggak perlu awal bulan girang terus Kakak. Kan enggak kerja juga udah dapat gaji dari investasi.
0: Kalau investasi nih ya. Jujur, kalau misalnya investasi itu kalau misalkan uang kita yang diinvestkan banyak, pasti datangnya banyak.
1: Iya.
0: Kalau dikit,
1: iya.
0: Cuman gope.
1: Paling berapa persennya? 1%-nya atau jangankan 50% ya, 10%-nya juga belum tentu dapat.
0: Nah, itu
1: bisa
0: dia.
1: Jadi 5%-nya.
0: Nah, itu 5% dari 100.000, yuk nabung 100.000. 5% dari 100 berapa?
1: 5% dari 100 berapa?
0: 5.000 ya?
1: 1.000 enggak?
0: 1.000 ya?
1: Enggak tahu.
0: Pokoknya harus banyak deh kalau misalkan mau kayak setara gaji mah pasti income-nya setiap bulan.
1: Iya. Nah, kalau dari Kak Chandra, awal bulannya tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Awal bulannya gerung.
0: Oh, OMG.
1: Awal bulannya gerung, katanya ditinggal lagi sama cewek.
0: Iya, berarti kita kencang-kencangan mana?
1: Ya, berarti enggak merasakan atau enggak menikmati weekend besok.
0: Iya, betul. Ini set weekend banget ya.
1: Iya, harusnya malam minggu teleponan sama Ayang, gitu kan, jalan-jalan sama Ayang. Tapi yang ada malam minggunya meratapin nasib. Ya ampun. Kak Chandra, bismillah, semangat Kak Chandra. Jodoh mah gak bakalan kemana ya.
0: Iya, paling kemana-mana.
1: Ya, yeah, bakalan kemana-mana.
0: Jalan-jalan
1: jangan
0: dulu.
1: Jalan-jalan dulu, nanti bakalan balik lagi gitu maksudnya.
0: Tapi gak tau kenapa ya, hubungan tuh sedikit kompleks sih.
1: Iya.
0: Kompleks banget sih. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama gak bisa mempertahankan, ya berarti Ya udah, lewat,
1: mau gimana ilang. Lagi, hilang. Kita memang masih belum dipertemukan dengan orang yang tepat aja.
0: Betul.
1: Eto.
0: Mungkin kalau udah tepat, ya. Kalau nggak ada ya berarti ini ada patah kan katanya.
1: Apa?
0: Kalau misalkan apa nggak ada ketemu jodoh berarti jodohnya kematian.
1: Nah itu ya. Kan? Jodoh kan nggak melulu soal pasangan ya rekan prima semuanya. Jodoh bisa soal rezeki gitu kan. Rezeki kayak kita dalam pekerjaan atau keuangan ya, perekonomian, percintaan segala macam.
0: Oke. Tadi yang request lagu Kak Sandra.
1: Yes.
0: Bukan Kak Chandra ya.
1: Bukan,
0: tapi
1: Casandra.
0: Casandra.
1: Dari Bandar Lampung tuh yang request lagu.
0: Oh iya. Yes. Ya Allah, ya udah deh, ya Allah, ya lah ini deh kita puterin deh Kak Sandra, cinta terbaik.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Aduh, kenapa Dis?
1: Ini ada Kak Horoskop, katanya selamat ulang tahun ya buat kalian yang kelahiran bulan di Oktober. Bulan Oktober. Kemarin juga sama komentarnya, iya. Di bulan September. Betul. Selamat ulang tahun ya yang kelahiran
0: bulan Agustus
1: September.
0: Juga kayak gitu sama. Waktu pas apa 945
1: iya.
0: Dia ngomong gitu juga.
1: 945 juga.
0: Di radio. Selamat selamat ulang tahun
1: selamat
0: buat
1: ulang
0: yang
1: tahun.
0: Di lahir di janggal
1: janggal.
0: Di tanggal di tanggal 30 bulan Januari, di Januari.
1: Di Januari. Nah, kalau kata Kak Felicia Natania nih ya bilang, aku sebentar lagi mau ulang tahun. Ada yang bisa nebak enggak tanggal berapa?
0: Kalau bentar lagi udah tanggal 5. Aku nebaknya tanggal 5 dah.
1: Bentar lagi berarti satu pekan kemudian. Apa sama kayak Kak Wulan? Wulan kan ini ulang tahunnya tanggal 7 Oktober.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Hari jadi
1: Indramayu, Wulan lahir. Nah kan diperingatinnya langsung sama satu orang satu kabupaten ya.
0: Keren banget Wulan.
1: Keren banget nih Wulan ya. Tapi gimana Wulan? Ada katanya alhamdulillah sekarang udah membaik gitu.
0: Alhamdulillah. Ya udah enggak yuk sini. Kapan?
1: Sembuh. Belum bisa.
0: Lagi operasi ya?
1: Bukan gitu. Sahil itu belum dapat informasi terbaru. Sorry ya Wulan ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa?
1: Jadi kemarin rumahnya sempat kebakaran.
0: Oh ya ampun.
1: Gitu.
0: Nah, innalillahi wa innal hujun.
1: Oke. Ada di Kak Felicia, tanggal lahirku ada kok di username ku itu. Emang iya? Coba
0: mana,
1: ya
0: mana,
1: kita
0: mana,
1: cari
0: coba kita
1: ya.
0: Cari.
1: Username-nya 12. Oh, berarti tanggal 12 tuh kan benar satu pekan lagi. Bener jawaban Disti. Ayo Disti dapat apa? Kalau dari Wulan, dan aku bakal rilis 3 novel salah satu aplikasi novel di salah satu aplikasi novel. Wah, alhamdulillah Wulan ya, meskipun kamu keadaannya sedang kurang baik-baik saja, tapi alhamdulillah kamu masih bisa untuk menyalurkan karya kamu ya.
0: Betul, bakat-bakat kamu keren banget dan jago nulis, terus ada karya juga loh.
1: Iya.
0: Wow, amazing.
1: Baik dari tulisan atau suara juga keren-keren.
0: Suara
1: keren.
0: Juga berarti?
1: Iya, Wulan juga punya lagu ya Wulan ya kalau nggak salah.
0: Kira punya suara, suara punya ya?
1: Maksudnya karya.
0: Aku juga punya suara.
1: Lagu, karya suara. Tapi kalau misalnya karya suaranya Sahil apa?
0: Ini ya 5 tahun sekali.
1: 5 tahun sekali. Oke rekan Brima, tadi udah di Steep Play ya. Kita play lebih tepatnya MP3 Play lagu dari Govinda, requestan dari Kak Chandra. Kak Chandra juga lagi ini lagi hatinya lagi patah.
0: Kenapa ini hari ini galau-galau banget nih?
1: Kenapa ya?
0: Kenapa, why? Ini dia ada lagu Tompi, requestan dari Kak siapa?
1: Lupa, pokoknya ada tadi yang request lagu itu.
0: Ya udah deh, sedari dulu.

0: Itu dia Andika, Judika.
1: Judika, apa? Tadi
0: jadi Jikalau Kau Cinta.
1: Oh, Jikalau Kau Cinta ya, requestan dari pap email nih. Terus tiba-tiba aja di kolom komentar bahas buaya.
0: Buaya. Buaya darat.
1: Buaya darat ya. Karena nih harapan dari Sky semoga di awal bulan Oktober ini hujan. Karena
0: amin,
1: si Sky
0: harapan
1: itu
0: semua orang ya.
1: Iya, harapan semua orang. Lebih tepatnya orang yang ada di Indonesia ya, se-Indonesia berharap. Iya,
0: karena Indonesia lagi dilanda kemarau, guys. Semoga aja ya hujan-hujan. Tapi hujan-hujannya jangan gede-gede lah.
1: Tapi tadi si Sky malah pengennya banjir. Soalnya apa? Dia pengen mancing.
0: Ya ampun, yaudah di tempat Sky aja banjir.
1: Ya udah di tempat Sky aja. Tapi kemarin pas banjir di tempat Sky, tiba-tiba pas dia lagi mancing ada sarang buaya.
0: Sarang buaya ya? Kalau sarang buaya itu segimana ya? Sebesar apa ya?
1: Nah itu, gak tahu. Biasanya kan kalau sarang buaya harusnya di muara, bener. Di muara, di sungai gitu ya. Waduh. Kalau misalnya ini banjir, berarti sampai ke rumah buayanya.
0: Ke ini ya? Keluarga-warga ya? Bahaya banget, Sky.
1: Bahaya banget itu, Sky. Makanya jangan sampai banjir. Itu bahaya tuh kalau misalnya banjir, buayanya sampai ke rumah orang. Kamu bukannya mancing ikan, malah mancing buaya.
0: Betul, mancing emosi orang-orang ya kayaknya.
1: Iya, mancing buaya emang jadi apa? Buaya kebanyakan ini sih nanyain kamu jomblo enggak? Sarang buaya.
0: Atau enggak dia buayanya tuh kalau buaya apa ya, perintis. Itu dia cuma nanyain makan doang, udah makan
1: belum? Iya, itu buaya perintis kayak gitu ya guys. Nanyain udah makan belum.
0: Nah, kalau misalkan dia udah buaya have, itu langsung ngiri makanan, ya kan? Tapi si ceweknya itu gak lapar, gak apa gitu. Dia tiba-tiba langsung ngiri makanan aja.
1: Itu buaya have awal-awal sedikit ada agak modus-modus sedikit.
0: Betul.
1: Lah ya.
0: Terus tiba-tiba suka ngirim rekening, transferan, kayak gitu gak?
1: Enggak lagi.
0: Enggak ya? Cobalah.
1: Aduh, kayaknya beda orang ya.
0: Gak apa-apa kak, biar jadi tas kulit buaya.
1: Nah kan, gak apa-apa kak, biar jadi tas kulit buaya. Dikulitin gak tuh buayanya?
0: Kasian
1: langsung ditangkep
0: ya?
1: Iya.
0: Kalau di Kalimantan tuh buaya dimakan gak sih?
1: Iya.
0: Dimakan ya?
1: Dimakan, jangankan buaya, monyet aja dimakan tahu di Kalimantan.
0: Betul. Yang apa? Youtuber tuh influencer?
1: Iya, pokoknya itu di TikTok sampai dimasukin ke kulkas yang kotak itu, tahu gak sih?
0: Tahu.
1: Kulkas yang
0: sealer.
1: Iya.
0: Sealer kan?
1: Sealer ya. Cooler.
0: Oh, yang buat frozen gitu kan?
1: Iya benar. Sampai dimasukin ke situ, terus masih ada kepalanya loh.
0: Iya.
1: Masih ada kepala, tangan, kaki.
0: Ih, serem banget.
1: Ih, enggak kebayang itu kalau misalnya dimakan apakah masih berbentuk kepala juga?
0: Aduh. Apa udah jadi rica-rica?
1: Iya, rica-rica monyet.
0: Kalau nama rica
1: makanannya
0: monyet,
1: juga.
0: Emang ada?
1: Iya.
0: Rica-rica anjing juga ada.
1: Ada. Di Kalimantan itu banyak banget.
0: Iya,
1: karena di Kalimantan kan mereka ini ya mayoritas masih non-muslim.
0: Iya, non-muslim. Gitu. Sky juga ya?
1: Enggak lah, Sky Islam. Muslim dia, muslim sejati ya Sky ya.
0: Oh, iya. Ikut apa nih berarti? Puasanya kenapa? Awalnya NU. Terus Idul Fitrinya Muhammadiyah.
1: Aduh. Oke. Okay.
0: Ternyata diam-diam di
1: istri
0: rebutan korun.
1: Apa
0: kata
1: tuh?
0: Ternyata diam-diam di istri rebutan korun.
1: Oh iya, karena pap email naruh korun di sini, kotak harta,
0: harta karun.
1: Iya benar. Jadi buat rekan Prima yang suka nge-give orang ya, yang suka nge-give orang atau nge-give diri sendiri.
0: Oh, yang bisa ya?
1: Enggak lah. Itu dapat dari pap
0: ini
1: email.
0: Ini bisa.
1: Iya, karena itu dapat dari pap email.
0: Oh iya. Eh dapat dapat 7, dapat 1.
1: Dapat 1, di sini dapat 2. Terima kasih loh Papi Mel loh.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga kemarin Papi Mel udah kirim gift ya. Gift sirine, terus juga
0: ya,
1: apa tembakan itu
0: uang,
1: tembakan uang. Wah, sama topi mantap banget nih.
0: Thank you banget Papi Mel. Orang heh pasti ya.
1: Pastilah.
0: Katanya Sky Islam KTP.
1: Jangan begitu. Sky Islam KTP itu untuk yang di film-film aja. Kalau kita
0: ya, kalau real mah gak usah ikutan.
1: Iya, kalau real mah jangan ikutan. kan.
0: Kacau mania. Oke deh. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi buat Wongreang sekalian ya. Kalau kalian pengen lihat keseruan kita di off air, kalian mending aja di live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu.

So buat rekan Prima nih yang malam hari ini masih dengerin MP3 ya, jangan lupa kalian besok hari Sabtu sama Minggu pasti mau jalan-jalan kan, entah itu ke Subang, ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya naik kereta. Naik kereta. Kalau sekarang Radio Prima FM itu udah bisa didengerin di online, jadi gak melulu

lagu-lagunya lagu Korea yang mana kalian itu belum bisa request pop Indo gitu kan, atau pop barat. Kalian bisa dengerin Radio Prima di primafmindramayu.com. So, jangan lupa dengerin kita di streaming ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha.

0: Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin ter murah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Barang antik nih berkelas.
1: Asik. Kembali lagi di MP3 Single Single.
2: Yush. Yes, rekan berima semuanya, balik lagi nih di MP3 Senggol-Senggol di malam hari ini, hari Jumat ya. Kayaknya kemarin belum ada yang ikutin MP3 Senggol-Senggol by phone nih.
1: Belum ada nih.
2: Belum ada.
1: Bawang kaya sekalian yang mau telepon-telepon bisa banget di 0853-2189-9582. Dan nomornya masih sama dengan yang lama ya.
2: Betul banget. Nah kan, baru juga diomong sama Sahil, Tes-teta nanya nomor teleponnya masih sama-sama dong. Tes-teta, Tes-teta mau telepon gak nih sekarang banget kalau mau telepon? Atau yang lain juga yang lagi dengerin kita, yang ada di Sukajati, Kertanegara, yang ada Cipancu, Sumedang, Subang, ada di
1: Pamanukan, Subang,
2: Cirebon, Pegaden, semuanya lah yang mau telepon gitu. Boleh banget.
1: Kenapa nih? Kita saya salam-sapa dulu dong. Belum ada nih.
2: Karena musiknya belum masuk, mohon maaf.
1: Oh,
2: kayaknya
1: gitu?
2: Dari tadi pas diputar lagunya enggak masuk deh.
1: Abis tadi itu lah, pas di lagu Perunggu.
2: Iya. Ada James katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal bulan udah seneng katanya James.
1: Aduh. Kota baru, gaji baru.
2: Kota baru, gaji baru.
1: Ah, kita single-single orang yang baru gajian aja tuh, si
2: iya,
1: James.
2: Si James nih ya. Kemarin yang katanya habis dari Sulawesi langsung pindah ke Riau banget nih hari ini.
1: Ngeri banget ya, sekarang kerjanya udah kayak di pejabat.
2: Iya.
1: Pergi apa? Pergi sana sini.
2: Pergi sana sini.
1: By the way, ini kita ada terima telepon nih, Kasteta. Kita angkat dulu kali ya, Kasteta ya. Halo, assalamualaikum merdeka.
3: Assalamualaikum.
1: Halo. Halo Kasteta.
3: Halo.
1: Halo. Kasteta gimana kabarnya?
3: Mana Bisti?
1: Kenapa?
2: Bisti. Oh iya Tes-teta, ini Tes-teta. Hai Tes-teta. Tahu enggak sih Tes-teta itu rumahnya di depan Prima loh.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oh,
2: iya. Nah, itu rumahnya yang dikontrakin sama Bapak Mie Ayam.
1: Oh my god. Bener ya Kasteta ya?
3: Ya.
2: Ah, Tes-teta gimana kabarnya hari ini? Gimana kerjaannya di Taiwan?
3: Bulan depan udah mulai musim dingin di sini.
2: Boleh gak tuh dikirim saljunya ke Indramayu teh?
3: Daerah yang gak ada saljunya di sini, daerah bawah. Kalau di daerah atas mungkin ada saljunya, itu daerah Taizu gitu, ada di sini enggak.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: By the way, Kasteta mau senggol-senggol siapa nih pada hari ini nih? Mau senggol-senggol yang di depan Prima boleh.
2: Iya, atau anak-anaknya nih Tes-teta.
3: Ya, salam aja itu yang buat yang ada di live juga semuanya, salam semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, lancar semua urusannya.
2: Amin. Oke, siap Tes-teta. Terima kasih ya udah ikutan MP3 Senggol-Senggol by phone. Oke. Bye Tes-teta. Assalamualaikum merdeka.
1: Oke, buat Bang Rea semuanya. Ini ada chat yang masuk nih Kak Dis ya.
2: Apa tuh?
1: Tapi iya karena aduh siapa tuh yang kata-kata tuh? Kaget aku. Kata-kata hari ini nih dari Kak Admin Zona Indramayu Barbar. Kata ini, tetaplah berwajah lugu, soal identitas asli biar orang tertentu yang tahu. Ingat aturan mainnya, pura-pura bodoh saja. Kita cuma pemalu bukan pemula. Cuman pura-pura enggak tahu, selebihnya cukup ketawain aja. Salam-salam buat yang masih jaga gawang aja malam hari ini, jangan sampai pada pulang malam-malam, besok libur.
2: Yes,
1: yang mau libur
2: yang
1: katanya.
2: Mau libur katanya.
1: Seperti biasa ya, Carmen Zanin Rubi Barbar pas lalu request lagu Al-Ghazali, kesayanganku. Ini dia requestannya, kita putar.

0: Barang antik nih berkelas.
1: Itu dia requestan dari Kak Admin Zona Indramayu Barbar.
2: Yes, Bang. Ini Admin Zona Indramayu Barbar. Semoga aplikasinya, oh ya akunnya, bisa balik lagi terus enggak dibekukan lagi ya admin.
1: Betul.
2: Ya.
1: Dan kita bisa menemukan rahasia terbesar dari lumpia.
2: Iya, dari lumpia yang enak itu ya, itu.
1: Emang ini udah ngerasain?
2: Belum.
1: Ayo juga belum.
2: Pernah ngerasain. Kasih kita ngerasainnya yang kue tiaunya.
1: Iya, kue
2: tiaunya. Karena dari kue tiaunya aja udah enak, apalagi
1: iya,
2: lumpia.
1: Enak. Kue tiaunya enak. Ayo juga sampai habis waktu.
2: Tapi buat rekan Prima nih yang mau telepon lagi di MP3 senggol-senggol, boleh ya.
1: Ditunggu ya di 0853-2189-9582. Kita cek WA dulu lah, takutnya ada yang WhatsApp nih.
2: Oke,
1: gak ada, yuk kita lanjut.
2: Belum ada nih yang belum ada chat nih di WhatsApp nih. Apakah
1: tadi siapa
2: ada
1: mau telepon?
2: Telepon, coba ya
1: tadi
2: kita.
1: Tadi siapa?
2: Apakah Teh Dewi mau telepon?
1: Teh Dewi.
2: Teh Dewi dari Situraja nih. Tapi kalau misalnya
1: Teh Dewi ini tetenya si James atau bukan ya? Dari Situraja.
2: Nah, iya, sama-sama orang Situraja ya. Nah, soalnya tadi Teh Dewi notice.
1: Apa tuh?
2: Ini lagi di studio apa di mana? Di situ men ada gordennya.
1: Emang biasanya kita ini pakai ini lap kain yang kotak-kotak.
2: Aduh.
1: Gak, tapi biasanya emang setelan-setup live kita tuh gorden merah, gorden biru atau enggak emang berlatar prima.
2: Nah, tapi kan ini ada primanya nih. Kalau gitu, kalau misalnya masih belum ada yang mau telepon di MP3 senggol-senggol ya, kita play dulu nih requestan dari Kamasril Amaniu dari Nabila Takia yang judulnya
1: Terpatah Terluka. Ini dia.

0: singles bareng antik nih berkelas.
1: Asik. Aduh, aduh, aduh. Tau gak sih? Ada berita mengejutkan.
2: Apa itu?
1: From Indramayu.
2: Kenapa tuh?
1: Aduh, pusing banget ya kalau misalkan berita-berita yang emang bisa dibilang tuh sad gitu kan. Dan ini tau gak? Hakim PN Bandung itu menyatakan pra-peradilan Wabub Indramayu. Jadi, Wabub Indramayu,
2: yes,
1: Saifuddin,
2: udah dinyatakan tersangka.
1: Betul.
2: Ah,
1: 18
2: itu
1: miliar.
2: Kan? Karena itu berita naik di setelah lebaran ya kalau enggak salah ya, wakil bupati
1: dugaannya
2: dinyatakan
1: itu
2: dugaan korupsi itu kan.
1: Iya.
2: Nah,
1: dan sekarang baru
2: ditetapkan tersangka.
1: Betul.
2: Tuh ya rekan Prima semuanya, buat
1: update,
2: kalian
1: update nih buat uang reang yang
2: update,
1: ada di
2: update
1: dunia sana yang tidak tidak apa ya? Tidak merasakan panasnya Indramayu.
2: Benar.
1: Ya kan? Ini update nih.
2: Update-nya nih buat rekan Prima yang bertanya-tanya itu gimana kabar terkini daripada wakil bupati Indramayu yang katanya korupsi. Nah, ini jawabannya. Sekarang wakil bupati Indramayu yang namanya Pak Saifuddin ya.
1: Iya, Pak Saifuddin.
2: Pak Saifuddin itu sudah dinyatakan tersangka.
1: Astagfirullah.
2: 18 miliar, boy. Ya ampun. Itu uang dari rakyat Indramayu.
1: Betul. Itu enggak sih? Harta kekayaan dari Kapolri kita yang terbaru. Itu cuma 5 miliar.
2: Tah. Ini 18 miliar. Coba usaha mana aja yang diambil? Sawahnya siapa aja juga yang hasilnya diambil?
1: Ini namanya Adisti.
2: gak apa-apa, Adisti punya apa sih? Tuh ada motor tuh.
1: Adisti,
2: ambil motornya, ambil aja,
1: Adisti
2: gak apa-apa.
1: Yang liputan di Sukajati.
2: Iya, gak apa-apa, ambil aja motornya.
1: Ambil, Pak.
2: Ya, Pak, ambil, Pak. Karena kalau gak ada motor berarti Adisti udah gak di Prima lagi gitu.
1: Kalau gak tinggal di Prima.
2: Itu. Aduh.
1: Buat uang reng sekalian semuanya, silakan yang mau telepon-telepon bisa banget di 0853-2189-982 ya kan. Kita absen-absen dulu kayaknya belum ada nih, Kak.
2: Yes, kita absen-absen lagi ya. Nih ada Wulan, ada Teteh Nia yang dari Singapura ya. Ada Kak Masril Abina Amaniu yang request tadi, Nabila Atakia, admin Zona Indramayu Barbar, Kak Sofan Marsus, ada Kak Aksa juga, ada Wulan. Wulan ada dua nih. Wong Tangkil, Bunda Rifat, Bodolan Kasun, ada Kak Ian Sopian juga. Selamat
1: ada
2: malam
1: Masril
2: semuanya. Yes.
1: Masril siapa?
2: Masril yang request tadi, Nabila Takia. Salam dari Jogja, kata Kak Aksa. Aksa tuh nama anaknya Soimah gak sih?
1: Iya.
2: Yang dia viral lagu ini.
1: Yang apa ya? Itu viral banget tuh. Yang na.
2: Sebelum nikahan abangnya kan.
1: Iya, pas nikahan abangnya.
2: Iya, pas nikahan abangnya viral lagi. Iya. Oke, kalau misalnya udah enggak ada nih yang masuk ke MP3 single-single, so yes, terima kasih nih untuk Tes Teta yang tadi ikutan MP3 single-single.
1: Oke deh, thank you banget. Terus buat Kak siapa nih? Kak admin,
2: yes,
1: Zona Indramayu Barber.
2: Benar.
1: Yang udah request di MP3 single-single. So buat tekan Prima semuanya.
2: Koreksi dari Wulan, katanya bukan Aksa, namanya Diksa.
1: Diksa, betul. Diksa, iya, ya Diksa.
2: Iya.
1: Kalau kakaknya siapa?
2: Kakaknya itu lupa.
1: Oke deh, coba Ran Prima kalau yang tahu bisa komen aja ya di live TikTok kita, betul?
2: Yes.
1: Di mana, Kadis?
2: Prima FM Indramayu.

0: Ada info, katanya ada nikah masal.
1: Iya nih, tau nggak? Info dari zona admin zona Indramayu Barbar dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu yang ke-499. Jadi buat kalian yang belum nikah, segera daftar nikah masal. Tuh ya.
0: Oh, yang mau nikah, yang kebelet
1: warga
0: nikah.
1: Warga Indramayu ya, yang kebelet nikah nih. Siapa nih? Cung-cung-cung yang kebelet nikah ya. Boleh banget tuh kalian meminimalisir budget atau enggak apa namanya kebelet nikah tapi ekonominya masih belum cukup. Aduh. Itu kalau kata Disti ya, yang ekonominya belum cukup dah, kalian jangan mikirin nikah dulu.
0: Mendingan kalian nih ya nyetok Indomie sedus.
1: Nah, untuk satu bulan tuh ya.
0: Betul.
1: Untuk satu bulan kalian pertahankan atau enggak kalian coba untuk gimana bertahan hidup itu
0: nah,
1: dulu aja deh.
0: Yang penting menurut kalian jangan sampai kelaparan keroncongan.
1: Iya.
0: Kalau kalian udah gak keroncongan, maksudnya kayak tiap hari kalian tuh makan nasi,
1: tuh,
0: ada lauknya.
1: Ada lauknya.
0: Lauknya enak.
1: 5W1H apa? Kalau makan
0: berasa jadi berita ya.
1: 5 sehat 5 sempurna maksudnya itu.
0: 5 sehat 6 sempurna.
1: 5 sehat 6 sempurna. Itu 5W1H. 4 sehat 5 sempurna.
0: 4 sehat 5 sempurna.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Kebanyakan makanan 5W1H nih.
0: Aduh sorry guys, biasa. Kebiasaan.
1: Biasa.
0: Biasa 5W1H. Oh, 5 nah, sehat 6 sempurna ya, lucu banget ya.
1: Iya, 5 sehat 1 sempurna jadinya 5W1H. Nono ah, mertua di Indramayu para waduh.
0: Waduh. Kita gak ngomongin itu ya, tapi boleh sih kalau dibahas ya. Sih.
1: Iya, tapi banyak juga orang Indramayu atau yang apa namanya wanita-wanita Indramayu. Kamu kalau misalnya ngomong kayak gitu, kamu kan orang Indramayu, berarti nanti pas udah punya anak yang mana nanti anaknya nikah, kamu bakalan jadi mertua yang
0: yang kamu bilang. Aduh, jangan
1: aduh,
0: sampai kayak gitu guys.
1: Iya.
0: Tapi emang nggak semua loh, nggak semua. Emang denger-denger seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi temanku yang orang Indramayu nggak
1: iya,
0: kayak gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi emang banyak yang kayak gitu. Kata temanku. Bukan
1: temennya,
0: kata Sahil.
1: Bukan kata Sahil.
0: Ya, kata temanku tapi.
1: Iya.
0: Kalau mau gerbek, gerbek temenku aja.
1: Nah kan, Papi Mel katanya gini, kapan Dikta di play? Udah tadi Papi Mel.
0: Gimana ya Papi Mel?
1: Kita kesepian requestan dari Papi Mel, udah kita play.
0: Buset, itu
1: kayaknya
0: udah
1: tadi udah jam 7 udah kita playnya ya.
0: Udah dari jam udah berapa berganti, itu ya?
1: Iya, sekarang udah berganti jam nih Papi Mel. Aduh, aduh. Oke, okay, Papi Mel ya, mungkin lain kali lebih stay tune-nya agak lama gitu.
0: Nanti mungkin Papi Mel ini kan tinggalnya di sini ya?
1: Enggak, di Korea.
0: Oh, di Korea?
1: Iya.
0: Pakai streaming?
1: Iya, Papi
0: nih,
1: Mel.
0: Papi Mel kan kalau di TikTok kan dia kalau keluar kadang suka keluar juga ya?
1: Nah, kan?
0: Nah.
1: Iya.
0: Kenapa di gift?
1: Dapet topi.
0: Oh my God.
1: Papi Mel bukannya dengerin di streaming ya?
0: Yang siapa tuh yang suka dengerin streaming? Oh, si Opik juga.
1: Iya, si Opik yang dari Jepang kan.
0: Opik dari Jepang. Yang dari Korea siapa?
1: Yang dari Korea itu Kak Iki.
0: Kak Iki, betul.
1: Kak Iki.
0: Temen gue namanya Iki juga, dia mau seleksi ke Jepang.
1: Oh iya?
0: Iya, dari
1: yaudah,
0: Korea.
1: Ya udah, berarti di Jepang banyak yang namanya Iki.
0: Betul. Nanti kita telepon ya, kalau di sana ya.
1: Iya.
0: Aduh, yaudah deh rekan berima. Yang mau request lagu bisa banget deh di list aja ya, di 0853 2189 9082.
1: Yes.
0: Atau kan di live TikTok kita.

0: rumah udah kayak kurir ya. Tapi itu cocok banget nih buat kalian yang mau ikutan nikah masal dan belum ada pasangan.
1: Nah itu dia, mendingan kalian langsung datangin aja rumah ke rumah kalian, dor ya kan.
0: Gini, terus nanya ke orang tua, ibu bapak siapa yang punya anak bilang aku. Itu bukan ke rumah tapi ngadain konser.
1: Itu kan konsernya di lapangan kan.
0: Iya.
1: Sampai semua orang datang gitu kan. Sama aja kayak rumah ke rumah gitu.
0: Iya,
1: nyari jodoh.
0: Sama kayak rumah ke rumah. Duh, admin nih tadi bilang gini, mau daftar online tapi pilihannya usia dan juga pasangan, sedangkan pasangannya belum ada.
1: Ya, Kak. Yang penting daftar aja dulu.
0: Iya, udah barangkali nanti ada panitianya yang single gitu.
1: Enggak, kan? Gini, kenapa enggak gini aja ya?
0: Kenapa?
1: Daftar nih. Ada menu. Maksudnya menu pilihan. Opsi pilihan single. Nanti yang sesama single dijodohin.
0: Nah itu.
1: Iya kan?
0: Kenapa enggak gitu?
1: Kenapa enggak
0: ya?
1: Gitu?
0: Nikah masal ya. Duh, boleh tuh kayaknya tuh nih buat KUA yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Nah, ya. Barangkali kalian kekurangan apa ya kalau kayak gitu namanya?
1: Kekurangan kandidat.
0: Kandidat
1: pencalonan
0: ya? Calon pengantin gitu.
1: Calon
0: ya.
1: Calon pengantin.
0: Emang kandidat.
1: Iya, kandidat. Jadi itu kalau panggil kepada kandidat nomor 1. Jadi gitu. Jadi kayak ala-ala formal gitu.
0: Ya pokoknya gitu nih buat kawa-kawa yang ada di Indramayu, kalian bingung kan. Nah terus kalian adain lah tuh sayembara.
1: Nah tuh ya.
0: Sayembara siapa yang mau nikah, daftar aja ke KUA ya, maupun itu single atau enggak single. Nah nanti kalau yang single kita jodohin.
1: Nah
0: itu
1: pokoknya,
0: tugas KUA makin nambah.
1: Nah kan, tapi kan ini KUA tuh kehilang minatnya kan.
0: Iya. Maksudnya, kan
1: minat-minat KUA tuh kan targetnya udah pasti Gen Z dan milenial.
0: Iya, benar.
1: Kebanyakan Gen Z sih. Nah, Gen Z.
0: Iya.
1: Gen Z kan?
0: Target dari KUA sekarang Gen Z.
1: Iya, kan?
0: Karena milenial kan udah beberapa masih ada udah ada yang nikah, masih ada yang belum juga.
1: Gen Z yang paling tua apa? 30 31?
0: 30. 97.
1: Ya? 30. Nah, itu udah pas-pas matang lah.
0: Iya.
1: Pasti Gen Z udah fix targetnya, karena emang kebanyakan Gen Z ada yang nggak mau nikah
0: karena gitu. Trauma dari keluarga
1: orang tuanya
0: atau keluarga orang lain, tetangga-tetangganya.
1: Betul, serem banget kayak gitu.
0: Apalagi ngelihat di film, di sinetron, Gen Z banget itu.
1: Gen Z itu udah terlalu banyak apa ya,
0: tontonan.
1: termasuk informasi tontonan.
0: Iya,
1: makanya kita overthinking duluan tuh. Makanya ada yang namanya anxiety.
0: Muncul lah anxiety. Itu tuh gak apa-apa KUA kalau misalnya nambah tugasnya gitu, gak apa-apa. Yang penting kan Gen Z udah pada mulai tertarik nih.
1: Nah, yang penting target kalian tercapai.
0: Betul, gimana KUA? Setuju gak sama masukan dari MP3
1: nah,
0: hari
1: yang,
0: ini?
1: Yang kita juga Gen Z ya.
0: Iya.
1: Ya kan? Coba KUA dong, KUA Hargelis dah. KUA Hargelis mungkin kalau misalkan dengerin di mobil ya, kepala stafnya atau kepala KUA-nya nih, dengerin ya saran kita tadi.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya sampai terlaksana, berarti suara kita terdengar.
0: Iya, terdengar ya. Karena kata dari Bang Kikok, Gen Z nikah aja, pengennya gak punya anak. Oh iya benar.
1: Iya, child free.
0: Kebanyakan child free, benar banget.
1: Child free.
0: Iya.
1: Child free
0: benar banget.
1: Gak habis anak ya. Ya kan, bener.
0: Iya
1: kan,
0: benar. Gratis anak.
1: Apa anak gratis? Apa anak gratis?
0: Anak gratis dapetnya dari mana?
1: Aduh.
0: Dari check out e-commerce ya.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Check out apa check in?

0: Cici dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. 95,8

0: Terduga itu
1: apa?
0: Zert tadi.
1: Zert gitu ya.
0: Terus itu ada yang ke play.
1: Ada yang ke play.
0: Aku juga bingung apa tadi yang ke play.
1: Apa ya? Nih, komentar dari Koko Giovanni, katanya sekarang lagi OTW ke Cirebon pakai mobil kantor, yaitu Cirebon
0: kaget bener TV, ini.
1: Katanya.
0: Kaget banget ini. Kenapa? Ada video call. Guys, masih. Guys, buat rekam terima nih. Kalau video call gak usah telepon kita, guys. Guys, kita cuma nerima telepon. Kalau video call tuh kaget, sumpah.
1: Iya, kita nerima telepon. Nerima teleponnya di jam 19.50 sampai jam 20.10.
0: Betul.
1: Sayang banget nih kalau tadi di jam 19.50 kayaknya kita angkat.
0: Betul, tapi telepon bukan video call.
1: Video call juga bakalan kita angkat karena suaranya tetap masuk.
0: Iya sih, coba kita angkat ya. Kita angkat aja kagak masuk. Eh, jangan telepon gitu.
1: Iya, video call mereka. Udah mau pulang kak, yes nih, kita udah mau pulang nih. Udah siap-siap ya. Jadi buat rekan Prima yang tadi request lagu, tunggu aja sebentar lagi requestan lagu dari kalian bakalan di-play.
0: Betul. Dan kita lanjut lagi nih, lagu requestan dari Kak Wulan,
1: yes.
0: Yaitu Jazz Bersamamu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga.

0: Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: kita akan selalu bahagia. Apalagi MP3 itu selalu datang tiap hari.
1: Betul, setiap hari banget loh, gak ada liburnya loh.
0: Betul.
1: Senin ketemu Senin lagi, Minggu ketemu Minggu lagi,
0: pekan ketemu pekan lagi,
1: iya.
0: Bulan ketemu bulan lagi, tahun ketemu tahun lagi. Belum sih, tahun ketemu tahun lagi belum ya?
1: Belum, tapi kan kemarin di bulan Oktober ya, di tanggal 2 ada Disti, Sahil dan juga Baim.
0: Kapan?
1: Oktober, di tanggal 2. Iyalah, Disti kan masuk dari bulan September.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh iya, benar. Oh iya, betul. Karena emang sebelumnya itu sebelum Disti, aku, Baim, sama siapa? Arkan. Iya, Arkan. Ada dulu cowok gagah gitu deh.
1: Cowok gagah gitu ya.
0: Iya. Arkan.
1: Jam ketemu jam lagi.
0: Emang belum ketemu sama Arkan?
1: Belum
0: ya. Tapi emang tahu Arkan? Enggak tahu. Nanti ayo kasih tahu Arkan yang mana ya.
1: Siapa itu Arkan?
0: Adalah pokoknya yuk bisa dibilang kenal, bisa dibilang enggak sih.
1: Berarti kalau kenal harusnya orang sini, kalau enggak itu siapa?
0: Coba nanti ya kita kasih tahu ya setelah siaran
1: ini. Yang satu ini.
0: Oke. Okay. Ini jadi siapa nih?
1: Iya.
0: Ini jadi enggak nih?
1: Bang Abi gimana? Apakah sudah di jalan? Coba kita langsung miss call aja kali ya.
0: Soalnya ada reaction ya.
1: Yes. Karena tadi di chat checklist 2 berdering. Kayaknya sedang di jalan deh. Oke, sedang dalam perjalanan kalau berdering. Oke, ditunggu aja ya buat rekan Prima nih yang malam hari ini di nunggu-nunggu lagu rocknya. Nanti bakalan didatengin sama Bang Abe. Radio kalian
0: langsung keluar ya tangannya ya kan, suaranya nggak cuma suaranya, mulutnya nanti keluar. Wah, langsung
1: langsung keluar dari ininya, apa itu namanya,
0: dari antena.
1: So thank you
0: banget buat Uang Reng sekabihannya, thank you banget. Aku Sahil
1: dan aku Disti
0: pamit undur diri.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Tetap di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi dengan Prima semua di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bareng aku AB, kita di program Lepas Lelah. Di Prima Rock Session, salah ya, Jumat hari ini tanggal 2 Oktober 2026. Ya, Prima Rock Session malam ini dibuka dengan Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, dan Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Gimana Jumat malam rekan Prima semua? Bentar lagi weekend. Besok udah Sabtu, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat semua rekan Prima dimanapun kalian berada. Habis mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin lewat analog di frekuensi 95,8, juga yang dengerin lewat streaming di web streaming Prima, primafmindramayu.com. Nih, selamat malam semuanya. Dan nanti akan kita buka live TikTok ya, bentar lagi. Ya, jadi siapin yang mau join lewat TikTok gitu. Kalau enak

0: nggak perlu pakai, kalau nggak ada analog, nggak ada apa modal kuota, bisa di HP, di tablet, di komputer, di laptop, di handphone, bisa smartphone, lewat search aja di Google primafm.com, bisa berjalan di latar belakang sambil ngapain gitu kan, bisa. Nah kalau mau sambil ngeliat muka penyiarnya nih, sambil ngobrol-ngobrol dengan sesama pendengar, bisa join di live TikTok gitu. Nanti ya kita buka gitu. Oke deh, itu ada lagu pertama. Masih ada banyak lagu rock Indonesia dan rock mancanegara malam ini. Juga berita-berita teraktual yang AB siapin. Nanti ya kita lanjut dulu aja. Setelah ini ada dari Rock Fit nih, teman-teman. Tapi ada yang mau lewat dulu ya. Ya udah, stay tune ya di Prima Rock Fusion.
1: Sembilan lima koma delapan di

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Ngapain
1: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 Prima FM.

0: Alone dari Heart.
1: Sukses membuat malam ini makin mantap ya rekan Primo semua. By the way, Abi mau bacain beberapa berita malam hari ini. Kita ini ya, mulai dari berita pertama nih, ada apa sebagai frontliner malam ini. Ini terkait dugaan, terkait kasus penetapan status hukum Wakil Bupati Indramayu nih. Nah, ini kalau Abi mau bacain ya. Dilansir dari akun Instagram Pikiran Rakyat. Nah, status tersangka Wakil Bupati Indramayu sah secara hukum usai Hakim Pengadilan Negeri Bandung tolak gugatan pra-peradilan. Upaya Wakil Bupati Wabub Indramayu Saifuddin menggugurkan status tersangkanya melalui pra-peradilan kandas di Pengadilan Tipikor Bandung pada Jumat 2 Oktober sore. Pasalnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri PN Bandung Dede Halim menolak gugatan tersebut dan menyatakan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat telah sesuai hukum. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan proses penetapan Wakil Bupati Indramayu sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu periode anggaran 2022-2025 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan putusan tersebut, gugatan Saifuddin yang mempersoalkan keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Indramayu yang disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 18 miliar rupiah. Terpisah, kuasa hukum Wakil Bupati Indramayu Saifuddin, Peri Maulana, mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim, namun ia menilai terdapat sejumlah catatan yang menurutnya penting dapat dari pertimbangan majelis dalam perkara pra-peradilan tersebut. Ia menjelaskan salah satunya menyangkut alat bukti yang diajukan pihak Kejati Jawa Barat untuk mendukung penetapan tersangka. Bahkan dalam persidangan termohon mengajukan 3 alat bukti. Salah satu alat bukti tersebut, kata dia, dinilai tidak dapat dipertimbangkan secara penuh karena keterangan ahli disampaikan secara tertulis dan tidak diberikan secara langsung di persidangan. Termohon mengajukan 3 alat bukti. Ada satu yang kemudian dianulir dalam pertimbangan hakim, khususnya terkait keterangan ahli karena diberikan secara tertulis dan tidak langsung, kata Peri seusai persidangan. Ia juga menyoroti alat bukti surat yang bersumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP serta pertimbangan hakim mengenai keterangan para saksi. Ya, gitu update-nya ya rekan Prima terkait. Ya, itu berjilid-jilid ya, udah beberapa bulan ini kan terkait kasus apa ya nih, statusnya udah masih dugaan atau pengusutan nih terkait korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu ini. Ya, gitu rekan Prima, info pertama. Masih ada beberapa info lagi yang cukup highlighted di Jumat ini. Rekan Prima stay tune terus aja. Kita dengerin lagu berikutnya ini. Ini request. Ya, tadi udah masuk request. Request dari Kang DBGT. Ya, ini sebuah lagu yang dari sebuah band yang akrobatik sih, band Indonesia yang akrobatik, rock and roll. Jadi gak sepenuhnya rock, rock and roll nih. The Chang Shooters, Hijrah ke London. Ngapain Kang hijrah ke London?

0: Yoi, kembali lagi ya, masih di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita ada di program Prima Rock Session bareng aku Abe, nemenin rekan Prima semua dengan lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara. Aduh, tiponya ini udah mulai. Sampai jam 11 nanti malam gitu. Nah, mau absen-absen dulu nih yang nyapa-nyapa. Nih, salam pertama dari si Minyu, request nanti abis ini ada Queen, Bohemian Rohamian Rhapsody, spesial buat semua rekan Prima, buat Bang Abe juga, Metugas Merdeka, wes Merdeka. Ya, salam buat rekan Prima semua dari si Minyu 8. Oke, terus juga nih ada sapa-sapa nih Aksa dari Jogja. Wow, hari ini lagi galau berat. Nah, itu dia, lagi galau. Kalau Jumat gitu kan ya, emang request aja. Banyak kan lagu-lagu yang bisa meluapkan kegalauan. Apalagi sekarang udah mau menjelang jam 10, kayaknya udah mulai-mulai itu ya. Waktunya Indonesia overthinking gitu. Nah, biar sambil menikmati malam yang semakin syahdu ini, entah kamu lagi galau, entah kamu lagi rindu, entah kamu lagi kesel, entah kamu lagi happy, nah, luapin aja. Masukin lagu-lagu yang pengen kamu denger, rock Indonesia atau rock mancanegara, ke playlist Prima. Request di kolom komentar di bawah, kalau yang ikut live TikTok ya. Nah, kalau buat yang dengerin lewat streaming atau lewat analog, mau kalau mau request gimana, tulis aja, kirim chat ke WhatsApp 0853 2189 9582. Abe ulangin ya, di WhatsApp 0853 2189 9582, gitu, kirim WhatsApp aja mau request apa, tapi rock Indonesia dan atau rock mancanegara ya. Ya, siapa tahu kamu dengerinnya lewat streaming kah, lewat analog kah, bisa tetap sesuai gaya kamu aja gitu. Oke deh, kita dengerin aja berikut ini request dari si Minyu, Queen, asik. Tapi setelah yang mau lewat ini, stay tune on Prima Rock Station.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. murah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
0: Here we go, 3, 2, 1, and go, Queen, Bohemian Rhapsody.

Itu dia ya, Bohemian Rhapsody dari Queen, request dari si Minyu. Iya. Yeah. Kalau si Minyu tuh requestnya gitu deh, enak-enak ya. Terima semua. Ah, by the way nih, ngomong-ngomong soal Bohemian Rhapsody, itu ya sebuah lagu fenomenal, salah satu ya lagu fenomenal dari Queen yang cukup panjang memang durasinya dan sempat menjadi perdebatan ya dulu. Konon nih, konon ceritanya, konon katanya ketika misalnya ketika waktu Queen itu memasukkan itu dalam promo di radio karena terlalu panjang dan aneh menurut waktu itu ya susunannya. Ide-ide tema-tema dengan opera dan banyak sekali akrobatik vokal yang dibikin oleh Freddie Mercury. Tapi ya, memang dengan kompleksitas lagunya Bohemian Rhapsody, tetap signature-nya tuh emang sih di Brian May sih emang. Gitarnya udah masuk gitu kan. Sederhana, simple gitu, melodi simple, cuman Brian May banget. Oke deh. Selanjutnya nih kita dengerin lagu dari kita jalan-jalannya ke rock Indonesia nih. Ini sebuah band Indonesia, rock Indonesia kenamaan, asik, terkenal ya sampai sekarang sih. Nah, yang itu kayak apa ya? Pengaruhnya tuh saking kuatnya. Lagunya tuh enggak hanya dalam panggung-panggung megah, tapi sampai ke jalan-jalan dibawakan oleh para pengamen. Berawal dari Gang Potlot, ini dia Slang. Terlalu

Asik, emang manis banget sih. Ya ampun, dari slang ya. Iya, ini slang ini ada remasternya nggak ya? Remaster dong lagu-lagu lawasnya nih. Kakak, Bang Bim Bim. Enak banget tuh lagu-lagunya kalau di remaster. Ya biar-biar tetap tak lekang oleh waktu gitu. Tanpa harus merubah mengaransemen ulang, cuman soalnya tuh biar masuk lagi gitu di sekarang. Gitu. By the way ya, Kang Lima, sebelum kita lanjut ke request-request berikutnya. Nih Abe mau bacain lagi berita selanjutnya. Nih terkait keamanan dan ketertiban ya. Dari Kajari. Wah. Kajari Indramayu ajak masyarakat jaga Kamtibmas dan bijak bermedia sosial. Wah, ada apa nih? Coba ya. Nih, AB uliknya nih, lansir dari Tribrata News, polresindramayu.com. Ya. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Indramayu, Bapak Niko Esa MH mengajak seluruh elemen masyarakat ya untuk bersama-sama menjaga suasana tetap sejuk serta mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Indramayu. Beliau menekankan bahwa situasi yang aman dan kondusif membutuhkan keterlibatan serta kesadaran bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, beliau mengatakan mari kita bersama-sama mendinginkan suasana menjaga Kamtibmas yang kondusif, ujar Niko pada Jumat 2 Oktober 2026. Selain menjaga keamanan lingkungan, Kajari Indramayu juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya ruang digital harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tidak menjadi sarana untuk menyebarkan provokasi maupun informasi yang tidak benar. Oh, kayaknya gara-gara abis yang tadi viral ya, yang kemarin viral nih. Mari kita bijak dalam bermedia sosial dan jauhi tindakan provokasi serta penyebaran berita bohong, katanya. Niko juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Ia secara khusus menyinggung tindakan penganiayaan, perusakan maupun bentuk tindak pidana lainnya yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dia mengatakan jangan sampai melakukan tindak pidana baik penganiayaan, pengerusakan maupun tindak pidana apapun yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain, tegasnya. Kajari Indramayu berharap masyarakat dapat mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga kerukunan dan menyelesaikan setiap persoalan dengan cara yang sesuai hukum. Karena kita negara hukum ya, terima. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama merawat Kabupaten Indramayu sebagai daerah yang aman dan damai. Mari kita jaga rawat Kabupaten Indramayu yang aman dan damai dan semakin sejahtera, pungkas Niko. Sepakat Pak Niko, Pak apa nih, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Indramayu. Ya, karena memang ini ya kan, ketertiban dan Kamtibmas itu kan memang keinginan bersama gitu kita. Apalagi Indramayu, kita daerahnya banyak persawahan gitu kan, orang-orang misalnya kayak punya khususnya ya pulang malam gitu biar aman sentosa di kampung-kampung, di desa-desa, di RT gitu ya. Walaupun indeks ekonomi semuanya itu kayak lagi pressure ya, under pressure, penuh tekanan, tapi tidak sampai seharusnya menimbulkan konflik sosial ya, apalagi sampai meningkatnya kriminalitas gitu ya. Jadi kita jaga sama-sama rekan terima di seluruh Indramayu tentrem, apa nih tadi pengennya, aman dan damai, semakin sejahtera. Oke. Baiklah, kita ke lagu berikutnya, request dari Baim, Nirvana,

American Idiot dari Green Day. Yoi, rekam rima semua. By the way, ini lagu berikut ini sebuah request juga sekaligus info nih rekam rima. Jadi abis ini ada request dari Aumin dengan Netral Garuda di dadaku dong buat ini sehubungan Indonesia lolos final. Oke. Ya, jadi usai menghancurkan bahasanya ya salah. Usai mengalahkan Bangladesh, Timnas Indonesia mengamankan puncak klasemen grup A FIFA Asian Cup 2026 sekaligus maju ke final. Sedangkan Malaysia harus rela finish di kedua, dia posisi kedua. Indonesia pesta gol 9-2 ke gawang Bangladesh di pertandingan terakhir grup A pada Kamis 1 Oktober bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Michelle Becker menginspirasi kemenangan Garuda usai mengemas Queen Trick alias 5 gol. Oke. Ya. Terima semua ya. Alhamdulillah kita apresiasi kepada Timnas Indonesia. Selamat untuk berhasil membawa Indonesia maju ke final gitu. Dan untuk merayakannya ini dia kita puterin aja ya. Biar semangat nih besok nonton final. Netral Garuda di dadaku. Stay tune on Prima.

Garuda di Dadaku dari Netral ya. Sebuah lagu, salah satu lagu bertema patriot dalam olahraga yang dibikin oleh musisi-musisi Indonesia. Salah satu yang terbaik sih kalau menurut AB itu emang Garuda di Dadaku ya Netral. Itu tuh vibe-nya kayak stadion banget emang sih. Kalau AB pribadi ada beberapa yang keren banget bikin lagu bertema olahraga itu, World Cup ya, champion apa, kompetisi-kompetisi gitu, olahraga Olimpik gitu-gitu tuh. Kalau dulu ada juara sejati Dewa, ada pemenang Ceylon Seven, terus yang siapalin juga itu bagus tuh. Sama ini Netral, Garuda di Dadaku ya, tuh nancep banget gitu. Dan yang kalau AB pribadi ya, nggak tahu rekan Primar pasti punya pendapat masing-masing, kalau AB pribadi itu selalu tidak menghabis pikir lagu semegah, semeriah dan sepatriot ini komposernya tuh cuma 3 orang. Om Eno, Om Coki sama Om Bagus, emang gokil banget sih mereka. Gak Netral memang, tapi Netral ya, aneh ya. Oke deh, kita ke lagu berikutnya ya. Lagu berikut ini request dari admin Zona Indramayu Barbar. Iya, seperti biasa pasti tahu dong, Rekan Primar sudah bisa tebak. Iya betul, Linkin Park. Kalau Primar Long Session, ini dia, In The End, Linkin Park, Stay Tuned On

Always the Razor Supply berikut ini akan nemenin rekan prima semua di malam yang semakin syahdu ini di waktunya Indonesia Slow Rock.

Alhamdulillah prima semua. Ya, kembali lagi di Prima Rock Session. By the way, Abe mau kasih update terkait sebuah insiden yang beberapa waktu lalu, beberapa hari kemarin menimpa Kecamatan Tuk Dana nih, terkait semburan gas di sumur BDA 6 Pertamina. Nah, ini update-nya, ada update-nya. Update sumur BDA 6 Pertamina di Tuk Dana, warga minta kompensasi, dilansir dari loknews.co.id. Jadi ya, baca ini, semburan gas dari sumur BDA 6 PT Pertamina di Desa Pagedangan, Kecamatan Tuk Dana, Kabupaten Indramayu yang terjadi pada Rabu 30 September 2026 kemarin masih dalam proses penanganan hingga Kamis 1 Oktober 2026. Peristiwa yang terjadi saat Pertamina melakukan servicing rutin sumur tersebut menyebabkan sekitar 18 rumah dalam radius 100 meter harus dikosongkan sebagai langkah antisipasi. Sementara 808 warga dari 3 RT terdampak diarahkan ke lokasi evakuasi sementara. Camat Tuk Dana Heka Sugoro mengatakan semburan gas terjadi ketika pihak Pertamina sedang melakukan perbaikan atau servicing rutin pada sumur BDA 6. Menurutnya, dalam proses tersebut terjadi tekanan yang menyebabkan gas keluar dari sumur. Beliau mengatakan, jadi kemarin sekitar pukul 12 terjadi ada kebocoran di BDA 6. Kebetulan di lokasi sumur sedang ada perbaikan, ada service maintenance rutin dari Pertamina, ujar Heka dalam program Breaking News Prima Prime Time News 10.11 PPN 10.11. Heka menjelaskan dalam Prima Prime News, wilayah yang menjadi perhatian berada di 3 RT, yakni RT 1, RT 2, dan RT 7. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Pertamina, warga yang berada dalam radius 100 meter dari sumur diminta mengosongkan rumah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ledakan maupun dampak lain. Iya. Beliau mengatakan, yang terdampak kemarin kami sudah dengan pihak Pertamina mengumpulkan warga, ada sekitar 3 RT yakni RT 1, RT 2, dan RT 7 katanya. Suara gemuruh berangsur mengecil. Sementara itu proses penanganan sumur BDA 6 masih berlangsung. Heka mengatakan suara gemuruh dari lokasi sumur yang sebelumnya terdengar cukup kuat mulai berangsur mengecil. Info di lapangan, suara-suara yang menggelegar itu sudah semakin mengecil dan sedang perbaikan, ujarnya. Meski kondisi disebut berangsur membaik, pemerintah kecamatan belum menyatakan lokasi sudah sepenuhnya aman. Perbaikan masih dilakukan oleh teknisi Pertamina dan terus dipantau hingga proses penanganan selesai. Heka mengatakan teknisi Pertamina beserta kendaraan dan peralatan pendukung telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Tim kesehatan juga disiagakan, selain mengevakuasi warga, tim kesehatan juga disiagakan di dua titik, yakni lokasi evakuasi dan sekitar area sumur. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila terdapat warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat paparan gas atau bau menyengat. Menurut Heka, hingga saat wawancara berlangsung, pihak Pertamina belum menyatakan bahwa gas tersebut bersifat beracun. Keluhan yang disampaikan warga sejauh ini terutama berkaitan dengan bau yang menyengat. Kalau untuk beracun sendiri, pihak Pertamina belum menyatakan seperti itu, tapi kalau misalkan ada warga yang mengeluhkan sakit dan lain sebagainya, pihak Pertamina juga sudah menyediakan tim kesehatan, ujarnya. Warga sampaikan aspirasi kompensasi. Dalam pertemuan antar warga, pemerintah, dan Pertamina yang berlangsung pada malam setelah kejadian, warga menyampaikan aspirasi terkait kompensasi atas dampak yang mereka rasakan. Camat Tuk Dana Heka Sugoro mengatakan pemerintah kecamatan akan mengkoordinasikan aspirasi tersebut dengan pihak Pertamina. Namun ia belum dapat memastikan bentuk kompensasi yang dimaksud karena hal tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut. Menurut Heka, hingga saat itu Pertamina baru menyediakan konsumsi berupa makanan bagi warga yang terdampak dan tidak dapat memasak di rumah karena harus mengungsi. Gitu. Juga pemerintah siapkan langkah preventif nih. Jadi peristiwa tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kecamatan dan Pertamina untuk menyiapkan langkah mitigasi apabila kejadian serupa terjadi kembali. Nah, di sini pemerintah dan Pertamina terus berkoordinasi penanganan di lapangan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, unsur TNI dan Polri, serta pihak Pertamina. Nah, Heka mengatakan koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan baik untuk komunikasi maupun pertemuan langsung. Pertamina juga disebut telah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab apabila terdapat dampak yang lebih besar akibat peristiwa tersebut gitu. Namun ya, untuk keseluruhan ini kondisinya belum dinyatakan sepenuhnya aman. Jadi hingga wawancara dilakukan pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin ini di program Prima Prime News,
Sumur BDA6 masih dalam proses perbaikan, rekan Prima, dan belum dinyatakan sepenuhnya aman. Suara gemuruh yang sebelumnya terdengar kuat disebut telah berangsur mengecil, tapi proses penanganan masih terus berlangsung. Hingga laporan ini disampaikan, tidak ditemukan korban jiwa maupun korban luka akibat peristiwa tersebut. Pemerintah dan Pertamina masih memantau kondisi di lapangan sampai penanganan dinyatakan selesai dan lokasi dipastikan aman. Gitu ya, rekam Prima. Biasanya karena emang yang kayak gini-gini kan membuat penasaran ya kadangnya, seringnya. Jadi karena belum dinyatakan aman, sebaiknya tidak kesana. Karena biasa kan namanya kita kan orang Indonesia ya, ada apa penasaran terus toto udah rame aja lapak gitu. Toto udah ada tukang parkir. Ya, jangan. Masih statusnya belum dinyatakan aman gitu. Karena takutnya karena ini gas ya, enggak kelihatan gitu kan. Iya. Kita dulu kejadian di Jakarta ada teroris baku tembak sama polisi aja gitu, langsung nonton ya gelar. Tentu ada tukang parkir, ada tukang sate. Waduh, jangan. Terlalu penasaran gitu kan rakyat Indonesia. Belagi ini gas ya, belum dinyatakan statusnya aman. Dan kita doakan semoga warga di sekitaran sana ya, di kecamatan Tukdana, Pagedangan, segera bisa kembali aktivitas normal ya. Tidak ada kerugian apapun ataupun korban dalam peristiwa insiden tersebut. Baiklah, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini apa nih abis ini? Oh, abis ini ada sedikit menggelitik nih dari Avenged Sevenfold, Afterlife. So stay tune terus on Prima Rock Session.

sih. Ini terkait ini ya, yang kemarin heboh-heboh nih Rawan Prima. Masalah dugaan ya. Dugaan ya, dugaan penyelewengan bansos di Sukajati. Nah nih. Jadi komunitas Amuk Sukajati, waduh. Singkatannya ngeri ya. Komunitas Amuk Sukajati gelar audiensi terkait temuan 1 ton beras bantuan pangan di garasi kepala desa. Nah, dilansir dari lognews.co.id ya. Di Aliansi Masyarakat untuk Keadilan. Oh, bagus nih kepanjangannya. Aliansi Masyarakat untuk Keadilan alias Amuk Sukajati menggelar audiensi di Aula Desa Sukajati, Kecamatan Hadgelis, Kabupaten Indramayu pada Jumat 2 Oktober 2026. Hari ini ya. Audiensi tersebut digelar untuk meminta penjelasan pemerintah desa terkait temuan sekitar 1 ton beras bantuan pangan yang sebelumnya ditemukan di garasi mobil kepala desa Sukajati. Kegiatan tersebut dihadiri puluhan hingga sekitar 100 orang perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Amuk Sukajati. Namun hanya sekitar 10 orang perwakilan yang diperkenankan mengikuti audiensi di dalam aula. Nah, Amuk Sukajati meminta kejelasan terkait temuan beras bantuan. Jadi koordinator Amuk Sukajati, Nanang Khairul, mengatakan audiensi merupakan langkah yang ditempuh masyarakat untuk meminta kejelasan terkait persoalan tersebut sekaligus bagian dari penyampaian aspirasi secara demokratis. Menurut Nanang, pihaknya telah melayangkan surat audiensi kepada pemerintah desa 2 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Nah, ini adalah salah satu cara bagi kami untuk menegur, ini juga bagian dari demokratisasi, ujar Nanang pada saat diwawancarai awak media. Namun kepala desa Sukajati tidak dapat menghadiri audiensi karena sedang mengalami menjalani proses pemeriksaan di Polres Indramayu. Nanang mengatakan Amuk Sukajati menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung dan tidak ingin memaksakan pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam audiensi. Nah, dia menegaskan agenda utama Amuk Sukajati adalah mendorong agar persoalan temuan beras bantuan pangan tersebut dapat diusut secara menyeluruh. Gitu. Terkait proses hukum yang saat ini berjalan, Nanang mengaku mempercayakan penanganannya kepada aparat kepolisian. Ia menilai langkah kepolisian yang telah melakukan proses pemeriksaan dalam waktu relatif cepat merupakan perkembangan yang positif. Nanang juga menegaskan bahwa Amuk Sukajati belum menganggap perjuangan mereka selesai setelah audiensi digelar. Menurutnya kepuasan masyarakat baru dapat dinilai setelah seluruh proses terkait persoalan tersebut mendapatkan kejelasan. Nah, di sini Camat Hadgelis tegaskan penyaluran bantuan harus sesuai prosedur. Sementara itu Camat Hadgelis Rory Firmansyah menyampaikan bahwa pihak kecamatan sebelumnya telah memberikan imbauan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan Hadgelis terkait penyaluran bantuan pangan. Menurut Rory, imbauan tersebut diberikan agar proses penyaluran bantuan pangan di tingkat desa berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Nah, ketika ditanya mengenai kendaraan yang dikaitkan dengan temuan beras bantuan pangan tersebut, Rory mengatakan pihaknya masih perlu melakukan pengecekan terhadap data yang ada. Nah, Rory juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas di wilayah desa Sukajati selama proses hukum berlangsung. Ia meminta masyarakat menghormati tahapan pemeriksaan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum. Nah, hal ini dari Kapolsek Hadgelis nih. Audiensi berjalan aman dan lancar. Jadi sementara itu Kapolsek Hadgelis AKP Saifullah SHMAP menyampaikan bahwa kegiatan audiensi berjalan dengan aman dan lancar. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang mengikuti kegiatan dengan tertib sehingga situasi selama audiensi tetap kondusif. Saifullah juga mengimbau seluruh peserta untuk kembali ke rumah masing-masing dengan tertib setelah kegiatan berakhir. Ia berharap masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban sembari menunggu tahapan selanjutnya. Kegiatan audiensi ini berjalan aman dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti kegiatan dengan tertib. Ujar Saifullah. Gitu dengan Prima. Dan kemarin di Prima Prime News juga kita sudah hadirkan ini ya, dari mana dari pihak Sukajatinya juga ya terkait dugaan ini langsung dong klarifikasi di Prima Prime News ya. Jadi ini masih dalam pengusutan. Kalau dari di Prima Prime News ya, mungkin yang ketinggalan bisa lihat di ininya sosial medianya Prima. Jadi mengatakan ya jangan jare-jare gitu, jangan katanya itu sudah menjelaskan kenapa ada tumpukan beras bantuan sampai 1 ton gitu, dan sudah proses oleh pihak kepolisian, dan kita update aja tunggu kabarnya gimana gitu. Benar tadi dari aspirasinya

juga puasnya adalah ketika misalnya kita mendapat kejelasan terkait proses hukumnya seperti apa. Kalau memang apakah itu benar yang disampaikan, apakah ada benar-benar ada penyelewengan atau itu adalah kesalahan prosedur semata atau gimana, kita harus ada transparansi ya, sebagai rakyat kita berhak mendapatkan itu. Oke, kita tunggu aja, semoga berjalan lancar gitu ya, rekan Prima semua update-annya. Jadi jangan langsung main hakim-hakim sendiri nih rekan Prima gitu ya. Tunggu kita negara hukum, ada sudah ditangani oleh pihak kepolisian gitu intinya. Baiklah, kita ke lagu berikutnya ya. Lagu berikut ini ada dari Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, gitu buat rekan Prima semua. Untuk malam yang tetap berenergi, stay tune on Prima Rock Station.

Udah semakin larut dan semakin syahdu. Minuman hangat yang udah kita siapin pastinya butuh lagu-lagu yang bisa semakin menghangatkan malam ini. Kayak lagu

When I See You Smile dari Bad English. Ya, emang sih kalau melihat mata orang yang kita sayang, gimana gitu kan, berbunga-bunga gitu. Ya, by the way, Rekam Rimak, ada berita lagi gak nih ya hari ini? Oh udah, kayaknya udah habis. Jadi karena beritanya habis, kita rolling aja ya lagu-lagu selanjutnya sambil menikmati malam yang semakin malam. Habis ini ada lagu apa? Habis ini tuh ada lagu Van Halen, Can't Stop Loving You. Ya, jadi sambil selonjoran-selonjoran. Kalau tadi ada ini pleret, Kang Pleret ya, mau shift kerja dulu. Ya. Say hello, selamat siang dong. Berarti nggak tahu nih di mana ya? Kayak di luar. Di luar negeri apa gimana ya, pokoknya Rekam Rimak dimanapun kamu berada, yang lagi istirahat gitu ya, sambil menunggu jam-jam tidur bisa nemenin kamu, yang lagi shift malam bisa bikin semangat malam ini karena prima wrong session gitu kan, malam yang semakin berenergi asik. Nah, ataupun yang buat Rekam Rimak yang di luar negeri yang time zone-nya, zona waktunya berbeda, ya nggak apa-apa, semakin menikmati di waktu kamu masing-masing ya. Baiklah, kita ke lagu berikutnya. Lagu berikut ini ada Van Halen, Can't Stop Loving You. Stay tuned on Prima Rock Station.

Van Halen dengan Can't Stop Loving You. Yoi. Ya, lagu-lagu yang kayak gini sih emang masuk banget sih kalau di waktunya Indonesia semakin syahdu ya. Oke. Okay. By the way, ini ada salam dari Hana di Jogja buat Wulan. Iya. Yeah. Wulan dapat salam nih dari Hana. Hana kalau mau request lagu boleh loh. Ya tulis aja ya di kolom komentar. Dan buat rekan Prima juga yang masih mau request. Ada yang masuk nih. Salam dari Usa, Kang Usa. Assalamualaikum, fan baru dari Bang Uis request lagu. Lagu rock Seroja Lum, Lam Kenal. Disingkat-singkat tahu badannya bingung. Ya dari Kang Usa nih. Waalaikumsalam Kang Usa. Bang Uis request lagu rock Seroja. Wah, oke, Seroja. Ntar aku cari ya Kang Usa. Thank you buat rekan Prima yang dengerin lewat analog di 95,8 FM ataupun streaming, yang mau request bisa juga lo kirim chat ke 0853-2189-9582 ntar. Untuk Kang Usa ntar aku cariin ya Seroja, ntar kalau ketemu aku langsung masukin gitu. Masih sempet sebelum closing, karena tadi aku mulai yang ngaret jadi endingnya agak ngaret. Karena juga biasanya ini ya, pendengar kalau udah Prima Rock Session nongolnya menjelang akhir gitu kan, udah mau tutup, mau rame gitu, ditutup masih pada nongkrong rame, ya udah kalian aja dikaretin deh. Oke, sambil aku nyari requestnya dari Kang Usa, kita dengar lagu berikutnya aja. Ini ada dari Dewa, Roman Picisan.

Pelangi dari Bumerang. Iya. By the way, Rekam Prima, kita masih ada beberapa lagu lagi sebelum kita akhirin Prima Rock Session pada malam hari ini. Aku mau ngingetin nih, tapi jadi Prima sekarang bisa didengerin di berbagai platform. Ya, yang pertama pasti ya di radio analog frekuensi 95,8 FM. Buat Rekam Prima semua yang di sekitar ini, Indramayu, sampai Subang sih masih dapat. Sampai mana? Cirebon dapat, masih dapat nggak ya? Kayaknya udah ke, ya udah mulai sih. Jati-jati barang ke sana sih masih dapat ya, gitu. Ah, bisa didengerin lewat frekuensi analog. Mau di rumah, di kantor, di toko, di sambil jaga malam di mana gitu kan, di kendaraan ya bisa didengerin. Dan buat yang di dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan malam kamu dengan lagu-lagu rock yang kita puterin malam ini. Ya, selamat sampai tujuan ya. Kalau long trip, perjalanan jauh, jangan lupa melipir, istirahat bentar, cari-cari kopi gitu kan. Iya. Yeah. Terus bisa didengerin lewat mana lagi nih, Prima? Prima bisa didengerin lewat streaming di website Prima ya, web streaming kita primafmindramayu.com. Aku ulangin, primafmindramayu.com. Ketik aja search di Google. Ya, bisa berjalan di latar belakang tanpa harus stay on terus gitu ya. Jadi read baterai juga di sana. Nah, kemarin ada yang sempat nanya, kita kan sempat ini ya listing di beberapa aplikasi. Nah, kita baru aja di listing gitu. Jadi untuk sementara hanya bisa streaming itu hanya bisa di web streaming kita di primafmindramayu.com. Nanti kalau udah aktif lagi di aplikasi lain, ntar kita kabarin gitu. Jadi buat rekan Prima yang senengnya dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com dulu ya, baru di situ. Ya, tapi emang sama kok, karena nariknya semua audionya dari sana, termasuk di TikTok juga. Nah, terus lewat mana lagi? Bisa juga, nah ini lewat live TikTok. Jadi kita setiap program ada live TikTok di Prima 958, akun TikTok Prima 958 FM Indramayu gitu. Buat yang belum follow, follow ya. Kalau ini yang suka dengerin lewat TikTok gitu. Karena kan macam-macam style yang rekan Prima kan macam-macamnya. Ada yang seneng dengerinnya tuh biasa vintage, pokoknya lewat radio analog. Iya, seru lewat vintage 55, emang seru sih kayak gitu. Dan masih ada kok yang pengen, masih banyak kok yang jual radio analog, boleh cari aja. Terus juga ada juga yang stylenya aku ini aja lah, internetan, kuota gitu, karena gak punya radio. Gak apa-apa, bisa lewat streaming di cuman modal kuota aja di primafmindramayu.com. Nah, sama itu kayak gitu, bisa sambil ngapain gitu. Dan juga ada juga yang rekan Prima tipikal stylenya aku biar bisa sambil ngelihat muka penyiarnya lah, bisa sambil langsung chat-chatan sama sesama pendengar Prima. Nah, buat kamu yang suka kayak gitu bisa lewat live TikTok gitu, kita ada ininya, sambil ngobrol-ngobrol, request lagu, salam bisa gitu. By the way, udah ada kata-kata hari ini nih yang masuk di WhatsApp, aku mau bacain. Tapi sebelum aku bacain, by the way, tadi request dari Kang Usa itu Seroja, tadi belum ketemu ya, nanti aku cari lagi deh ntar. Serojanya belum ketemu di database, mungkin ya ketilep gimana gitu, buru-buru tadi belum aku nyari, masih belum ketemu. Nanti kalau udah ketemu kita kabarin di Prima Rock System. Kata-kata hari ini yang pertama dari Wulan. Wah, kita bacain ya. Malam adalah waktu terbaik untuk pulang pada diri sendiri setelah seharian lelah menghadapi dunia. Malam bukan akhir dari segalanya, melainkan jeda kecil sebelum kamu kembali bersinar esok hari. Dari Wulan untuk rekan Prima semua. Terus aku bacain lagi ya, kata-kata hari ini dari mana lagi nih yang masuk? Dari admin Zona Indramayu Barbar. Wah, kita bacain kata-kata malam ini. Belajarlah untuk tidak berharap pada siapapun, karena harapan yang terlalu berlebihan akan menyakiti diri sendiri. Jadilah sosok yang mandiri. Ingatlah tempat terkuatmu untuk berdiri adalah di atas kakimu sendiri. Ini dia lagu berikutnya, Muse Star.

Itu dia Starlight dari Muse. Dan rekan Prima ya, lagu tersebut sebagai penanda bahwa kita Prima Rock Session hampir sampai di penghujung program nih malam hari ini, pada malam hari ini. So, sebelum aku pamit, Abe mau ngingetin bahwa Prima sekarang punya banyak banget program yang bisa buat nemenin rekan Prima semua dari pagi sampai menjelang tengah malam. Aku sebutin atu-atu nih, mana yang cocok sama gayanya kamu, karena kita berbagai program, berbagai vibe, berbagai genre lagu. Wah, pokoknya karena warga Indramayu, Bong Reang, kita semua rekan Prima adalah masyarakat yang punya aktivitas dan tipikal gaya yang sangat bervariasi. Jadi rekan Prima semua, kita Prima 958 FM hadir untuk kalian semua. Nah, dari pagi kita setengah 7 pagi sampai jam 10 ada ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut gitu. Buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu dangdut ya, mau berangkat pagi ke sawah, ke toko, buka warung, ke kantor, ya, ngopi dulu sambil dengerin lagu-lagu dangdut di ngopi say. Terus ada ditemenin siapa ngopi say? Ada Bang Andre, ada Mbak Putri Ayu, ada Kang Dimas Arya, dan ada Pak RT. Iya. Nah, kamu ngefans yang mana gitu? Itu dengerin aja gantian sih, biasanya hari ini siapa, hari itu siapa, hari ini siapa. Terus disusul jam 10 pagi sampai jam 11 menjelang siang kita ada sebuah program ini buat Rekan Prima, enggak muter lagu sih, cuman isinya tuh berita dan apa ya, dialog. Iya. Kalau biasanya di program lain cuman baca berita. Nah, di Prima Prime News itu kita datengin langsung narasumbernya secara interaktif. Jadi asal tuh banget infonya. Bahas apa? Seputar isu-isu nasional, isu-isu kabupaten, daerah, atau masalah sehari-hari, macam-macam pokoknya. Apa aja dibahas, di tergantung temanya yang diangkat. Setiap jam 10 pagi sampai jam 11 menjelang siang. Kayak kemarin nih. Kemarin datengin Camat Tukdana yang habis apa? Semburan di Pertamina langsung kan, di Prima Prime News up to date. Terus kemarin dari mana, kalau Badan Pengawas Makanan tuh BPOM, dari kementerian, dari Kemnaker ya, wah banyak deh pokoknya. Buat yang ketinggalan bisa lihat di akun sosial medianya Prima aja. Terus info-infonya juga di situ Prima Prime News. Jadi buat yang senang sama isu-isu teraktual, pantengin aja setiap jam 10 pagi sampai jam 11 menjelang siang bareng Pak Dinasti, host tergokil kita, dan Kang Sahir. Ya. Siang hari kita ada Fans Tura buat rekan Prima semua, fans ketemu di udara. Buat rekan Prima yang suka lagu-lagu Tarling Pantura, ya, identitas ya, itu footprint kita sebagai warga Indramayu ya, Tarling Pantura. Ya, bisa kita dengerin di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, setiap siang. Bareng Bang Andre, Kang Dimas Arya, Teteh Nimas, juga Mbak Putri dan Pak RT di situ. Disusul sorenya ada program karaoke berdendang buat kamu yang suka karaokean. Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu Tarling bisa di berdendang. Siang menjelang sore bareng Kang Dimas Arya dan Bang Andre. Nah, kalau di senjanya ada apa nih Bang Abe? Senjanya, sekarang ngomong senja ya, petang. Di petang hari jam 5 sore sampai jam 9 malam kita ada program unggulan MP3 muda dan menginspirasi, pastinya bareng host kesayangan kita semua, Sahil, Adisti, dan juga Baim. Gitu. Buat rekan Prima semua, setiap jam 5 sore sampai jam 9, kamu yang genzi-genzi atau kamu yang suka, genalpa kayaknya udah bisa nih, genalpa, genzi, dan yang suka dengerin lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an kesini, nah itu MP3 buat kamu banget. Jadi walaupun kayak aku nih Abe milenial ya, tapi tetap karena suka pop Indonesia bisa dengerin MP3 gitu. Nah, terus di malam hari setiap Senin, kalau weekday Senin dan Rabu kita ada program Lepas Lelah bareng aku Abe. Buat rekan Prima semua menemani aktivitas setelah seharian ya. Seharian di malam hari jam 9 malam sampai jam 11 malam gitu, dengan lagu-lagu pop mancanegara. Asik. Pokoknya yang liriknya bahasa Inggris ya. Ya, pop mancanegara ada di Lepas Lelah. Cuma yang vibing-vibing moodnya, biar cepat ngantuk, biar rileks sebelum tidur gitu kan. Bangun pagi plong gitu. Itu kalau weekday. Di weekend ada apa nih? Kalau di awal pekan tadi macam-macam, di akhir pekan kita punya program spesial khusus di akhir pekan aja. Yang pertama itu ada
SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Buat rekan Rima semua yang suka lagu-lagu nostalgia, tembang kenangan, lawas, baik itu lagu-lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara, pokoknya era 80-an deh. Nah, kamu ada buat kamu nih SJK Sepanjang Jalan Kenangan bareng Kang Dimas Arya sama Bang Andre. Dengerin aja di setiap weekend ya. Menjelang sore, siang menjelang sore. Ya, tuh di situ. Aku juga kadang suka request tuh lagu-lagu lawas di SJK. Seru-seru loh. Apalagi Kang Dimas Arya pengetahuan musiknya lagu lawas banyak sekali ya. Ya, bisa nanya sambil nanya-nanya. Ya, kalau pengetahuan musik enggak tahu, menanya Ebit Gade, wes. Nanya siapa lagi? Yang lawas banyak deh pokoknya. Terus di malamnya kayak sekarang nih Jumat dan Sabtu jam 9 malam sampai jam 11 malam itu kita ada Prima Rock Session buat rekan Prima semua yang suka lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara bareng aku Abe di Prima Rock Session. Itu dia. Senin sampai Senin lagi. Dari pagi sampai menjelang tengah malam. Pokoknya selalu ada buat rekan Prima semua gitu deh. Catat ya tanggal-tanggalnya. Hari-harinya gitu. Host kesayangan kamu siapa? Nah, tungguin jadwalnya, jamnya gitu. Pokoknya udah kelihatan lah kalau kayak aku nih Abe, muka-mukanya Kang Abe. Ya tuh kayak ini ya sip-sip malam ya. Pagi nggak mungkin lihat Abe gitu, tidak mungkin. Gitu. Oke deh, yaudah. Kan udah mau abis nih. Aku Abe pamit undur diri. Semoga lagu-lagu yang kita putar dan informasi yang kita sajiin malam hari ini bisa menghibur rekan Prima semua dimanapun kalian berada. Seperti tagline kita ya, Prima Rock Session, malam yang semakin berenergi. Aku Abe, mohon pamit undur diri. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan ini dia sebagai lagu penutup buat kalian semua, Queen, We Are The Champion. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan prima.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di rapor, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: "Walah, ternyata cuma ini penyebabnya."
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: "Nak, kenapa kau gagal?"
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: "Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak."
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: "Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak."
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang, cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.